0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra dari Duta.co, dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dakon, selaku pelapor, yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, kita hadir lagi di Radio Podcast Pojok Kesehatan hari ini di Rabu 9 September 2026, dan saya Dinda Ahmad punya kesempatan bersama dengan Anda selama sekitar 45 menit ke depan untuk ngobrol, membincang tentang dunia kesehatan dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Dan rame-rame di akhir-akhir ini adalah isu yang muncul dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat adalah tentang beberapa siswa yang keracunan makanan MBG di beberapa titik, termasuk juga di Jombang. Nah, muncul juga kemudian pertanyaan, kok bisa begitu? Bagaimana kemudian kawan-kawan pihak yang terkait ini kemudian menentukan kira-kira itu kenapa dan bagaimana? Nah, ini soal investigasi keracunan atau investigasi intoleransi makanan. Kawan-kawan di Dinas Kesehatan yang punya kewenangan untuk hal ini, hari ini akan berbincang dengan saya dan tentu saja sudah hadir di Radio Podcast pada kesempatan kali ini, Pak Puguh Saneko SKM. Beliau adalah PTK Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Mengambil tema mekanisme investigasi intoleransi makanan, inilah Radio Podcast Pojok Kesehatan. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama dengan saya, Pak Puguh. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan siap untuk menjawab keresahan masyarakat, Pak. Ini pasca informasi tentang keracunan muncul bertubi-tubi di akhir-akhir ini, tentu saja pekerjaan berat dan juga cukup banyak ya bagi Dinkes. Betul, Pak?
1: Iya.
0: Oke, tapi sejauh ini tentu saja ini PR juga bagi masyarakat untuk bisa memberikan edukasi yang positif, yang benar kepada masyarakat biar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus menerus.
1: Iya.
0: Barangkali bisa diberikan prolog dulu, silakan, Pak Puguh.
1: Iya, memang beberapa waktu yang lalu terjadi kasus intoleransi makanan yang diduga mengarah pada keracunan makanan. Ya. Jadi tidak semua kejadian yang sepertinya keracunan itu kemudian karena faktor makanan bisa jadi karena intoleransi makanan gitu ya. Makanya kita ambil judul umumnya adalah intoleransi makanan, bukan keracunan makanan gitu ya.
0: Tapi beda ya, Pak, intoleransi dengan keracunan. Ya,
1: intoleransi itu jika kebanyakan itu kan bisa karena faktor makanannya, karena faktor individualnya ya. Jadi ketika seseorang merespon setiap benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian ada respon toleran atau enggak, apakah benda asing itu mampu ditoleransi oleh tubuhnya ataukah tidak. Ketika tidak bisa, maka itu namanya intoleransi. Nah, biasanya kalau kasusnya itu tidak terlalu banyak, memang arahnya pada faktor internal dari individu tadi. Tapi kalau jumlah pasiennya itu banyak, berarti kemungkinan ini dari faktor eksternalnya. Karena setiap orang itu bervariasi kondisi toleransi di dalam tubuhnya. Tapi kalau kemudian dengan variabilitas korban yang bervariasi itu ternyata semuanya intoleran terhadap makanan, berarti ini lebih ke arah faktor eksternalnya yang dominan daripada faktor internal dari si korban tadi gitu nih. Jadi kalau pasiennya 1-2 atau 3-4, nah misalnya gitu, dari sekian banyak orang yang makan, nah kemungkinan itu kemungkinan besarnya ke arah faktor internalnya dari pasien. Tapi kalau jumlahnya banyak, yang makan banyak, jumlahnya juga banyak yang mengalami muncul gejala, maka faktor eksternal yang lebih dominan gitu. Faktor eksternal maksudnya faktor makanannya gitu ya.
0: Baik. Berarti ini jelas beda ya istilah antara intoleransi dengan keracunan.
1: Kalau keracunan itu salah satu dari bagian gimana, dari Pak? Intoleransi.
0: Keracunan itu bagian dari intoleransi.
1: Tapi begitu. Tidak semua intoleransi itu adalah keracunan.
0: Intoleransi contoh itu ya, bisa disebabkan
1: kayak kita alergi gitu ya. Itu intoleransi. Kita makan makanan tertentu kemudian alergi, intoleransi. Kita makan terlalu pedes atau menurut orang lain tidak terlalu pedes, tapi ada orang-orang tertentu itu pedes dikit sudah langsung sakit perut. Nah, itu intoleransi juga.
0: Ya, gitu. Oh, begitu. Baik, jadi ada dua istilah ini yang perlu juga dipahami oleh kita semua. Ada intoleransi makanan, ada keracunan. Nah, yang familiar di masyarakat kita, karena memang kasus-kasus beberapa waktu terakhir ini adalah keracunan. Pak. Nah, kalau keracunan itu berarti sumbernya dari luar.
1: Dari luar.
0: Bukan dari dalam tubuh seseorang itu.
1: Iya, lebih dominan faktor eksternalnya dari faktor internalnya.
0: Lebih dominan faktor eksternalnya. Oke, baik. Nah, di tema kita adalah mekanisme investigasi intoleransi makanan. Saya tahu kalau misalnya ada kasus seperti itu, pasti kan kemudian yang melakukan investigasi kawan-kawan Dinkes dong ya.
1: Iya, betul. Tidak hanya Dinkes sebetulnya.
0: Siapa saja Pak yang bergerak ini berarti?
1: Biasanya nanti juga ada dari kepolisian juga yang melakukan investigasi ya. Jadi Dinkes adalah salah satunya. Tentu tujuannya nanti beda-beda antar lembaga atau instansi, beda tujuannya gitu ya.
0: Namanya investigasi.
1: Ya.
0: Nah, kalau dari Dinkes sendiri tujuan untuk melaksanakan investigasi seperti apa, Pak?
1: Tujuan investigasi kita ingin memastikan yang pertama, apakah kasus yang terjadi itu murni intoleransi ataukah ada faktor keracunan tadi, ada faktor eksternalnya gitu ya. Sehingga ke publik biasanya kita mendahulukan menggunakan diksi intoleransi dulu, karena belum jelas ini apakah faktor intoleransi internalnya ataukah lebih ke arah faktor eksternal yang dominan gitu ya. Itu yang pertama tujuannya. Jadi memastikan apakah kasus yang terjadi ini karena intoleransi, sekedar intoleransi, ataukah ada faktor eksternal yaitu berupa makanan yang mengandung bahan-bahan tertentu yang menyebabkan orang itu muncul gejala pada dirinya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah kita memastikan makanannya itu yang mana yang menyebabkan munculnya gejala. Makanan A atau makan B atau yang lainnya. Dan yang ketiga, setelah kita tahu makanannya siapa saja, berapa sih attack rate-nya? Kita menyebutnya attack rate itu setiap orang yang makan makanan itu berapa persen yang sakit, berapa persen yang muncul gejala. Bahkan kalau memungkinkan datanya, kita ingin lihat odds rasionya. Apakah hanya makanan itu saja yang berpeluang menimbulkan gejala, ataukah ada makanan yang lain? Berapa persen risiko orang itu kalau makan ini saja, itu risikonya berapa? Kalau dia makan dengan makanan yang lain, risikonya berapa? Kita sudah bicara odds ratio. Dari situ kemudian ketika sudah ditentukan, oh makanannya tertuju pada makanan ini, maka makanan ini harus kita tujuan keempat, yaitu memastikan bakteri apa. Nah, bakteri atau virus atau parasit apa yang menyebabkan, atau kontaminan apa. Karena keracunan itu bisa juga karena kimiawi ya. Jadi tidak hanya bakteri, virus ataupun parasit, tapi juga faktor kimiawi apa yang menyebabkan keracunan tadi.
0: Jadi menentukan ini bagaimana ini bisa terjadi gitu.
1: Bisa terjadi.
0: Kenapa ini bisa terjadi ya, gitu.
1: Sehingga kalau sudah diketahui, kita akan lakukan investigasi lebih komprehensif lagi di proses mana itu bisa terjadi. Sehingga kalau sudah tahu, oh ini prosesnya apakah di proses pemilihan bahan ataukah di proses mengolah makanan atau karena adanya cemaran dari lingkungan, faktor sanitasi lingkungannya atau ketika pada proses pemorsian atau pada proses pendistribusian atau ketika sudah didistribusikan di sekolah kemudian makanan itu tidak segera di nikmati atau tidak segera disajikan gitu.
0: Oke, nah Pak, proses intoleransi makanan itu kan ada yang berlangsung cepat seketika itu, ada yang berlangsung membutuhkan waktu beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Nah, ketika sudah terjadi kasus kayak beberapa waktu terakhir dan sebelumnya juga beberapa kali terjadi ya, itu mekanismenya seperti apa sehingga kemudian hasil dari investigasi itu benar-benar akurat? Karena makanan itu kan ada batas waktunya kan Pak?
1: Iya betul.
0: Kalau sudah lebih dari sekian, ini kualitasnya juga akan semakin membusuk gitu. Itu pripun?
1: Iya, makanya sebetulnya ini nanti kita bahas di faktor-faktornya yang mempengaruhi keberhasilan investigasi ini. Jadi kalau mekanisme investigasi yang pertama yang harus yang kita lakukan adalah mengamankan korban dulu. Bagaimana korban ini mendapatkan tata laksana yang adekuat sehingga tidak membahayakan kesehatan dan jiwanya. sehingga korban harus kita lakukan ini kita bawa ke vaskes terdekat agar segera mendapatkan pelayanan. Yang kedua, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dimulai dari pengumpulan data pada korban dulu. Nah, korban kita lakukan wawancara atau interview dari mulai kapan dia makan, terus kemudian makanan apa saja yang dia makan, jenis makannya seperti apa, berapa porsinya, terus kemudian kapan dia mulai muncul gejala, apa gejalanya, dan seterusnya. Itu terkait dengan korban ya. Terus kemudian selain itu kita juga akan mengumpulkan data berkait dengan proses pengolahan makanan dan sanitasi dan hygiene sanitasi di pengolahan data tersebut. Dari mulai mekanisme misalkan SPBG ya, kalau ini misalkan berkaitan dengan MPG, bagaimana ini bahan mentahnya itu diperoleh gitu ya. Terus bagaimana mencucinya, bagaimana menyimpannya, kalau itu harus disimpan dulu, bagaimana menyimpannya, bagaimana mengolahnya, proses mengolahnya seperti apa. Terus setelah diolah, apakah langsung disajikan ataukah masih menunggu kemudian nanti diolah lagi atau seperti apa gitu. Dari situ terus kemudian kita juga melakukan pengumpulan data berkaitan dengan hygiene personalnya. Pengolah-pengolah data pengolah-pengolah makanannya itu, pertama apakah dia sudah bersertifikat pelatihan hygiene personal pengolahan makanan. Terus pada prakteknya apakah dia punya SOP untuk pengolahan makanan. Yang ketiga, prakteknya kita lakukan observasi ketika dia melakukan pengolahan makanan itu apakah sudah sesuai dengan standar yang seharusnya. Terus kemudian juga kita lihat sanitasi lingkungannya dari mulai kondisi dapurnya, kondisi ruangan untuk pemorsian, terus kemudian kondisi sanitasi untuk ipalnya, air bersihnya, dan lain sebagainya. Intinya kita akan kumpulkan data secara komprehensif, kita nanti akan ini lakukan analisa kesesuaian antara data yang kita peroleh di makanannya, di kondisi sanitasi dan SPBG-nya, dan juga kondisi yang ada di pasiennya tadi. Jadi pasiennya gejalanya apa, sehingga nanti kita bisa mengerucut, oh ini masa inkubasi terpendeknya berapa, masa inkubasi terpanjangnya berapa, jenis makanannya apa, bumbunya apa, jenis makanan ini kemungkinan menimbulkan apa saja. Terus kemungkinan bakterinya apa saja. Kalau bakteri ini dia masa inkubasinya apa, gejalanya seperti apa, sehingga nanti mengerucut pada satu atau beberapa. Karena biasanya kalau satu nggak mungkin ya. Biasanya ada beberapa bakteri itu yang manifestasi klinisnya itu hampir sama gitu ya. Sehingga nanti mengerucut pada bakteri-bakteri tertentu atau zat-zat kimia tertentu yang itu bisa menyebabkan gejala tertentu tadi. Biasanya kalau gejalanya cepat itu arahan kita kemungkinan besar ke arah kimia. Jadi kalau di bawah 30 menit biasanya mengarahnya ke arah kimia, meskipun ada yang bakteri itu cepat karena jumlahnya besar ya. Karena saking jumlahnya besar dalam makanan tersebut, begitu dimakan kan otomatis yang masuk besar ya. Sehingga efek manifestasi klinisnya juga akan lebih cepat. Tapi yang paling sering kalau cepat prosesnya, ini inkubasinya cepat, itu kimiawi.
0: Kimiawi itu berarti ada kandungan bahan kimia, begitu di dalam makanan yang dikonsumsi. Oh gitu. Pak, berarti banyak ya variabel-variabel yang dijadikan ukuran atau dijadikan sumber data itu.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya sekedar makanan yang dimakan sama korban aja.
1: Iya. Jadi makanan yang dimakan. Oh iya, jelas makanan ini. Terus kemudian gejalanya seperti apa? Kapan muncul gejalanya? Kapan muncul gejala ini menggambarkan dari mulai dia makan sampai muncul gejala kan masa inkubasi kan.
0: Ya,
1: orang kan muncul gejalanya kan bisa bervariasi. Makanya di situ ada masa inkubasi pendek, masa inkubasi terpanjangnya berapa. Nah, dari masa inkubasi ini kemungkinan bakterinya apa? Kalau bakteri ini mungkin ada, mungkin nggak ada di dalam makanan tersebut. Makanya bumbunya juga kita tanyakan. Ini bumbunya apa, dimasak dengan bumbu apa gitu.
0: Nah, dari terjadinya kasus itu, kejadian, dari waktu kejadian sampai kemudian muncul hasil investigasi, biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
1: Kalau untuk investigasi biasanya kita sehari selesai nih. Sehari untuk proses pengumpulan data itu nih.
0: Okay.
1: Jadi kita datang ke korban, terus kemudian kita datang ke pengolah makanannya, kita kumpulkan semua data itu. Dan nanti biasanya kita butuh waktu lagi untuk pengolahan data itu.
0: Nih,
1: untuk interpretasi kira-kira kalau kondisi datanya seperti ini arahnya penyebabnya ke arah yang mana, kimiawi atau bakteri. Kalau kimiawi yang mana?
0: Yeah. Nah,
1: kalau bakteri yang mana, atau biologis ya, lebih tepatnya mikrobiologis. Kalau mikrobiologis ini arahnya kemana? Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan itu, baru kemudian kita lakukan uji laboratorium.
0: Baik.
1: Nah, uji laboratorium ke BBLKM Surabaya, kalau kami biasanya ke situ.
0: Yang diuji labkan itu apanya, Pak? Makanannya atau apanya?
1: Tidak selalu makanan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan sisa makanan, ya sisa makanannya. Kalau seseorang itu muntah, ya kita
0: berarti
1: ambil muntahannya.
0: Oh,
1: untuk bakteri-bakteri tertentu juga kita bisa ambil dari fesesnya gitu nih.
0: Sampel-sampel dari itu.
1: Kalau yang bersangkutan diare, misalkan kita curiga ini arahnya ke bakteri tertentu. Nah, ini kalau bakteri tertentu ini bisa ada di feses, kita ambil fesesnya juga.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Terus mungkin ada yang bertanya kenapa kok mengirim kayak ke BBLKM ya.
0: Jadi BBLKM itu apa, Pak?
1: BBLKM Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
0: Oke. Okay. Ada di?
1: Di Surabaya.
0: Surabaya.
1: Ini punyanya Kementerian Kesehatan. Karena kalau di BBLKM itu pemeriksaannya komprehensif. Jadi tidak hanya mikroskopis, tidak hanya kimia, tapi juga yang mikrobiologis ini dia berbasis kultur. Nun sewu, kalau kita secara mikroskopis ya, bisa jadi akan terlihat secara, kalau dilihat di mikroskop itu ya, itu akan terlihat tampilan-tampilan seperti kuman tertentu.
0: Oh, okay.
1: Tapi bisa jadi itu tinggal cangkangnya. Maka ini harus dilengkapi dengan kultur. Kalau misalkan ya ini pas bahan kan ada bakterinya nih dimasak. Ketika sudah matang bakterinya mati kan nih. Tapi cangkangnya bisa jadi masih sisa.
0: Okay.
1: Dilihat di mikroskop akan kelihatan kayaknya ada kumannya ini. Tapi kemudian dikultur, apakah kumannya masih hidup atau enggak? Kalau dikultur,
0: dikultur itu gimana, Pak, maksudnya?
1: Dibiakkan.
0: Oh, dibiarkan.
1: Seperti orang nanam padi itu ya. Kalau padinya sudah kopong, berarti kalau ditanam, berarti kan nggak tumbuh. Berarti ini virusnya atau bakterinya sudah mati. Berarti dia bukan penyebab kalau seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau bakterinya masih hidup, dikultur, dibiarkan, kok kemudian dia bisa berkembang biak, berarti ini bakterinya masih hidup. Kemungkinan ini penyebabnya begitu.
0: Itu kalau bakteri?
1: Iya. Kalau kimiawi cepat. Karena kalau kimiawi hanya mendeteksi penyebab-penyebab kimiawinya. Kalau kimiawi kan tidak mungkin berkembang biak.
0: Tapi zat itu masih tetap ada gitu.
1: Masih ada gitu.
0: Gak mungkin hilang gitu.
1: Gak mungkin hilang.
0: Oh gitu.
1: Nah itu. Lalu ditambah lagi nanti kalau misalnya ini dilengkapi dengan ini apa muntahan atau feses, nanti akan semakin melengkapi. Jadi yang ada di makanan ini, kemudian yang ada di muntahan itu adalah bakteri yang sama, terus atau nanti di feses juga sama, berarti ya ini penyebabnya begitu.
0: Sudah gaduk semuanya.
1: Gaduk
0: gitu,
1: semuanya
0: ya?
1: Gitu.
0: Okay. Tapi dari misalnya nih bakteri yang masuk pada proses pengolahan makanan, kan dia nggak bakalan hilang ya, masih tetap ada di situ dia, terus masuk ke dalam tubuh, keluar juga. Dia masih tetap ada ya?
1: Ada, selama belum mendapatkan antibiotik.
0: Oh gitu.
1: Jadi selama ini kita itu kadang kadang kenapa tidak kita ambil? Ya, karena pasiennya sudah mendapatkan antibiotik. Biasanya kalau sudah mendapatkan antibiotik kan mikroorganismenya sudah dibunuh sama antibiotik kan? Sehingga kalaupun kita ambil nanti juga false negatif. Kelihatannya negatif tapi belum tentu negatif gitu.
0: Harusnya sampel-sampel itu diambil pada saat sebelum
1: saat
0: penanganan
1: yang tepat. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Belum penanganan.
0: Cuman masalahnya kadang-kadang
1: susah.
0: Kan pas waktu kejadian itu kan lebih cepat paniknya daripada untuk itu tadi ya, penanganan pengambilan sampel untuk bukti-bukti gitu.
1: Makanya disinilah pentingnya kita lakukan podcast pagi hari ini agar masyarakat juga memahami mekanisme investigasi ya. Kadang-kadang kan masyarakat, loh, dinas kesehatan tidak mampu menemukan penyebabnya. Loh, bukan nggak mampu, karena tidak cukup
0: bukti.
1: Ya, tidak cukup alat bukti. Kalau di kepolisian kan tidak cukup alat bukti, tidak cukup sampel data yang dikumpulkan gitu.
0: Kadang itu kan pada saat kejadian panik kan. Udah sudah buang aja semuanya gitu kan. Secara tidak langsung akhirnya enggak ada bukti sama sekali gitu. Padahal harusnya ada, harus di ini ya, harus disisihkan sedikit lah.
1: Iya.
0: Kudu ono sing mikir kayak gitu ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Harus ada yang mikir kayak gitu untuk bukti jaga-jaga.
1: Iya, betul.
0: Meskipun kan misalnya waktu kejadian sekarang nih, misalnya pagi kejadiannya, kemudian untuk jaga-jaga, maka makanan itu disisakan sedikit lah. Meskipun sampai dengan nanti sore, katakanlah nanti sore, itu kan semakin basi, semakin busuk tuh, Pak. Itu nggak apa-apa.
1: Ya, jadi itu nanti masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi investigasi. Investigasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keberhasilan investigasi. Kenapa sih kita kadang-kadang sudah melakukan investigasi tapi tidak membuahkan hasil yang seharusnya, yang diharapkan gitu ya. Yang pertama biasanya kita tidak cukup data dan alat bukti. Tidak cukup data itu misalnya, ini kejadiannya kapan, terus kemudian baru dilaporkan kapan. Sehingga ketika kita datang, yang bersangkutan sudah banyak yang lupa. Makanya kapan, jamnya berapa, kira-kira. Akhirnya data yang masuk kan bukan data yang presisi. Sehingga ketika kita melakukan pengolahan data dan interpretasi untuk masa inkubasi terpendek dan terpanjangnya, jadi tidak akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya alat bukti kayak muntahan jelas sudah hilang, mungkin orangnya sudah sembuh, atau kemudian fesis juga sudah enggak diare lagi, ya enggak kita dapat. Makanan kadang-kadang sudah dibuang juga. Atau makanannya ada, tapi sudah makanan ini tidak disimpan dalam suhu yang aman. Dalam suhu 2-8 derajat. Nah, makanannya misalkan ya tadi ditaruh di sembarang gitu aja. Nah, ketika kita lakukan uji laboratorium, ini bisa mengalami bias. Dia itu muncul bakterinya itu karena kontaminan ketika dia ditaruh di sembarang tadi, atau karena perkembangbiakan yang masif gitu. Akhirnya bias, sehingga tidak menggambarkan kondisi real pada saat makanan itu dikonsumsi. Yang ketiga, seringkali kita tidak dapatkan makanan karena makanan itu sudah ya tadi dibuang. Jadi sudah dibuang sehingga ya kita tidak dapat apa-apa. Kan kalau kasus SPBG atau MBG biasanya kita dapat makanan yang dari bank makanan yang di SPBG. Tapi sebetulnya itu juga tidak terlalu menggambarkan. Karena ada sebagian SPBG itu ketika dia habis masak, selesai, langsung ditaruh di omprengnya, langsung ditaruh di bank ini makanan.
0: Betul.
1: Nah, ditaruh di suhu aman. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi ini ketika makanan itu proses pemorsian dalam sekian waktu, terus kemudian nanti ditransportasi gitu ya, terus kemudian sampai di tempat sasaran penerima manfaatnya, kemudian dikonsumsi, kita tidak tahu. Nah, idealnya bagaimana? Idealnya di SPBG ada bank makanan, di penerima manfaat ada sampel sisa makanan.
0: Sampel sisa makanan.
1: Sehingga nanti sisa makanan yang ada di penerima manfaat ini idealnya juga kita minta ini disimpan dalam suhu yang aman 2-8.
0: Itu 2-8 berarti di kulkas dong, Pak?
1: Iya. Sehingga kalau ini kan bakterinya aman ini, enggak kemana-mana dan dia enggak terkena kontaminasi ya. Sehingga bakterinya gambarannya pada saat dimakan ya seperti itu.
0: Masih tetap kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu suhu kulkas biasa ya, Pak?
1: Iya.
0: Bukan freezer ya?
1: Bukan. 2-8. Kalau freezer kan di bawah 1 ya. Di bawah 0 kan, di bawah 0.
0: Jadi itu harus ada sampel. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu itu katakanlah masih ada sisa gitu. Ya udah cepat-cepat dimasukkan ke kulkas aja dulu gitu.
1: Iya. Jadi harapan kita justru ketika teman-teman di ini satuan pendidikan misalnya ya menerima MBG, misalnya ini kalau kasusnya dengan MBG ya, ya ada makanan yang disisakan disimpan di suhu 2-8 sampai minimal ya 2x24 jam. Karena kenapa kok 2x24 jam? Pengalaman kita yaitu masa inkubasi itu yang paling sering di bawah 2x24 jam.
0: Oke.
1: Kalau setelah itu mau dibuang, monggo gitu.
0: Tapi tetap harus ditutup dengan rapat ya Pak?
1: Iya.
0: Harus ditutup dengan rapat. Oke, ini yang harus diperhatikan ya, Bapak Ibu guru atau yang ada di sekolah semuanya lah, karena memang ini lebih banyak sekarang ini kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dari MBG gitu. Nah, itu untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini sehingga naudzubillah jangan sampai ada kejadian lagi gitu kan. Tetapi antisipasi, maka pastikan bahwa ketika nanti suatu saat misalnya terjadi, tapi naudzubillah jangan sampai nanti harus ada yang berpikir itu, gitu maksud saya itu.
1: Sehingga
0: harus ada
1: kalau,
0: yang mikir.
1: Iya, kalau terjadi gitu, misalkan sampelnya ini lengkap ini Mbak, kita enak dalam melakukan investigasi. Kita juga bisa mendeteksi ini prosesnya di mana ini. Termasuk nanti kalau misalnya ini kita lihat anak-anak itu pola makannya di sekolah seperti apa? Apakah pakai sendok ataukah pakai tangan? Kalau pakai tangan akan kita ambil sampel dari air yang digunakan untuk cuci tangan. Nah, itu akan kita pernah mendapati kasus begitu. Ya, kita tanyakan anak-anak kalau makan seperti apa? Pakai sendok atau pakai tangan?
0: Oke.
1: Ada di kelompok tertentu itu yang kalau makan tuh kalau nggak pakai tangan tuh kurang afdol gitu ya. Sehingga dia enggak pakai sendok ya.
0: Jadi pakai tangan
1: ya. Kalau pakai tangan kita ambil sampel airnya yang digunakan untuk cuci tangan anak-anak itu.
0: Oke. Iya sih.
1: Nah, kalau seperti itu kan kita nanti bisa analisa. Oh, kalau di sini ditemukan di bank makanan MBG-nya SPBG-nya juga ditemukan, berarti prosesnya di
0: dari
1: SPBG yang bermasalah. Tapi kalau yang ditemukan di sini di SPBG enggak, bisa jadi di transportasinya atau bisa jadi pada saat makanan itu di cara makannya gitu ya.
0: Oke. Pak, selama terjadi kasus-kasus intoleransi makanan seperti ini, penyebab yang paling banyak apa?
1: Kalau yang paling banyak biasanya kimiawi dan mikrobiologi ya.
0: Kimiawi.
1: Kimiawi. Karena kita pernah mendapati kasus yang kimiawi itu biasanya karena apa? Kayak nitrit misalkan gitu ya.
0: Nitrit itu gimana Pak?
1: Ya, bahan kimia biasanya dia untuk ini apa, pengawet ya.
0: Kebanyakan
1: bisa
0: pengawet.
1: Ada pada daging atau bisa juga kita pernah mendapati itu di telur asin. Kita temukan ada nitritnya gitu.
0: Kebanyakan nitrit atau gimana?
1: Iya, ada kandungan nitritnya.
0: Itu bahaya ya nitrit itu?
1: Ya dalam
0: kadar tertentu.
1: Kadar tertentu itu bisa menimbulkan keracunan pada tubuh kita.
0: Gejalanya? Sampai gimana?
1: Gejalanya kalau keracunan itu hampir sama
0: Cuma ya mual, muntah
1: ya, mual, gitu muntah, ya. Ada pusing. Tinggal nanti kita lihat ini kalau diarenya cair, diarenya berdarah atau diarenya enggak cair gitu. Kalau muntah, muntahnya seperti apa? Sakit perut yang hebat, melilit-lilit atau sakit perut yang biasa. Nah, itu kan data-data seperti itu. Nah, ini kadang-kadang juga yang menjadi faktor penentu tadi. Ada orang itu yang sulit mengungkapkan ya, sakit perutnya itu yang kayak gimana ya. Itu juga interpretasi kita jadi bisa keliru juga. Karena datanya memang seperti itu gitu.
0: Betul, sakit perut yang kayak mah
1: ya,
0: atau sakit perut yang pengen BAB ya, gitu ya Pak ya.
1: Kan tidak semua anak itu bisa mengungkapkan itu ya.
0: Betul juga sih. Oke, nah itu yang kimia Pak. Kalau yang apa, bakteri?
1: Bakteri biasanya E. coli yang paling sering. Terus kemudian,
0: E. coli itu yang bikin diare itu ya Pak?
1: Iya. Terus kemudian ada salmonella. Salmonella ini juga.
0: Salmonella itu yang bikin tipes. Bukan?
1: Salah satunya salmonella tipi itu kalau tipes ya. Tapi salmonella spesies itu biasa secara umum gitu ya. Itu bisa juga. Terus kemudian ada ini apa, Clostridium perfringens itu juga Bacillus cereus itu juga sering kita jumpai gitu.
0: Itu bakteri-bakteri.
1: Bakteri-bakteri ini.
0: Itu berarti kalau bakteri-bakteri kayak gitu berasal dari proses pengolahan makanannya.
1: Ya, bisa jadi atau bisa jadi dari ini kontaminan.
0: Terkontaminasi.
1: Iya. Non sewu, gitu. Makanan ketika prosesnya enggak bermasalah nih. Mm-mm. Tapi ketika permorsian.
0: Oh.
1: Nah, terkontaminasi kan bisa jadi.
0: Pada saat pemorsian.
1: Ya. Atau bisa juga atau pada proses pengolahannya memang bermasalah. Pada kasus-kasus tertentu misalkan kayak E. coli, Salmonella itu kalau dia dimasak pada suhu 5 sampai 60 itu malah cepat.
0: Cepat apa, Pak?
1: Cepat berkembang biaknya.
0: Oh. Nggih. Okay. Jadi enggak sampai panas banget gitu.
1: Iya.
0: 5 sampai 60 derajat itu enggak.
1: 5 sampai 60 nggih, tidak sampai mendidih molak-malik nih.
0: Nggih.
1: Nggih. Itu kayak malah cepat.
0: Maka apa masak sayur itu kan yang enggak sampai yang mendidih banget gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, cuma biasanya gitu. Itu bukan pada proses masak. Mm-mm. Kadang kan kita sudah masak nih, sudah setengah matang atau sudah matang. Mm-mm. Nanti karena ini tidak segera dikonsumsi, misalkan ada kasus satu keluarga itu masak karena mau ada hajatan acara atau nanti untuk dikonsumsi sendiri, kadang masaknya pagi, nanti dikonsumsinya
0: malam.
1: Lebih dari 4 jam kan. Nah, karena lebih dari 4 jam biasanya dipanasi. Nah, ketika manasi itu suhunya sudah tadi biasanya penting panas gitu ya. Suhunya kurang dari 60.
0: Oh,
1: malah cepat.
0: Oh, begitu.
1: Bisa jadi kan begitu nih. Padahal setelah 4 jam itu kan bakteri mulai tumbuh nih. Dalam makanan yang diolah secara baik pun kalau dia waktu penyajiannya lebih dari 4 jam sudah muncul bakterinya.
0: Itu sebenarnya hitungan maksimal, batas maksimal waktu penyajian itu maksimal memang 4 jam, Pak.
1: 4 jam.
0: Ya?
1: Makanan lebih dari layak saji itu.
0: Makanan layak saji.
1: Nggih.
0: 4 jam.
1: Nggih.
0: Katakanlah kalau masak jam 7 berarti 8, 9, 10, 11.
1: Yeah.
0: Jam 11 itu harus direkuk lagi, dipanaskan ulang.
1: Dipanaskan ulang.
0: Oh, gitu.
1: Dan manaskan ulangnya jangan sampai di bawah 60 tadi. Kalau hanya sekedar dipanasi kadang-kadang sepenting rasa anget gitu aja ya. Nah, bakterinya malah cepat di situ nanti.
0: Oke, nah ini juga jadi panduan juga bagi masyarakat ya, ibu-ibu tuh yang di rumah kalau misalnya udah lebih dari 4 jam usahakan kalau memungkinkan bisa diinget ya diinget lagi gitu ya, Pak ya.
1: Iya, diinget lagi dan pastikan diingetnya ya sampai ini apa ada tanda-tanda mau molak-malik itu nih. Itu sudah lebih dari 60 derajat nih.
0: Tapi ada beberapa ingat juga ada beberapa sayur yang tidak boleh dipanaskan lagi ya, Pak ya.
1: Iya. Kalau kayak bayam ya memang jangan. Dia jangan dipanas lagi, sudah selesai ya sudah. Jangan dikonsumsi dalam waktu yang lama.
0: Kalau bisa langsung
1: habiskan habis gitu ya.
0: Nah, Pak Pugo, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan investigasi itu dilihat dari apa saja, Pak?
1: Tadi kecukupan data dan alat bukti. Nah, biasanya kita tidak mendapatkan data yang lengkap dan alat bukti yang lengkap. Jadi sisa makanannya tidak ada, terus kemudian muntahnya nggak ada, terus ini fesesnya nggak ada, terus nanti kita ke pengolah makanannya, ternyata pengolah makanan ini dia juga ini apa beli gitu ya. Kalau beli dari orang luar itu kan sudah nggak memungkinkan untuk kita dapatkan.
0: Betul.
1: Atau kayak tadi misalkan kita mengumpulkan feses atau ininya muntahannya ternyata sudah mendapatkan antibiotik ya kita tidak jadi ambil gitu.
0: Walah ya
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Jadi beberapa itu termasuk data-data yang berkaitan dengan ini ya, kapan dia makan, kapan dia muncul gejala. Ya minimal itu kalau kira-kira tapi masih mendekati itu masih memungkinkan untuk berhasil. Tapi kalau saya lupa ya kira-kira jam sekian tapi jauh bedanya itu udah yang kita kira dengan data itu adalah kuman misalkan salmonella. Kita ujikan salmonella. Ternyata aslinya dia itu kumannya Clostridium perfringens atau Bacillus cereus misalkan. Lah ini kan masa inkubasinya beda. Sehingga hasilnya seolah-olah negatif. Karena bukan salmonella, ternyata dia Clostridium perfringens atau Bacillus cereus. Sehingga ya memang negatif. Orang ngiranya berarti penyebabnya enggak ditemukan. Padahal aslinya karena tidak cukup data dan tidak cukup alat bukti tadi, sehingga ketika kita melakukan uji laboratorium, ya keliru yang diuji kuman yang lain, padahal harusnya kuman yang ini gitu ya.
0: Pak, berarti kan variabel-variabel itu sebenarnya harus dipenuhi dulu, harus terpenuhi.
1: Iya, harus terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi secara utuh, ya ini
0: hasil investigasinya bisa, cacat.
1: Iya. Ya bukan saja ya, keberhasilannya jadi
0: kurang berhasil,
1: menurun ya, ya tingkat keberhasilannya. Kalau misalnya ya hanya sekedar kayak tadi, misalkan kita tidak mendapatkan data yang tidak sakit, atau yang mengkonsumsi makanan ini siapa saja, kita tidak dapat semuanya, kita hanya dapat yang sakit, karena kalau yang sakit kan jelas ke vaskes nih. Kita lebih mudah untuk mengumpulkan data orang yang sakit tadi. Kalau orang yang nggak sakit, kadang-kadang sudah sulit untuk kita mintai keterangan atau wawancara atau interview. Nah, kalau seperti itu, berarti kan nanti kita ngitungnya pakai take rate, bukan odd ratio. Karena kalau odd ratio itu harus ada perbandingan antara orang yang mengkonsumsi dan sakit, orang yang mengkonsumsi dan tidak sakit, orang yang tidak mengkonsumsi dan sakit, orang yang tidak mengkonsumsi dan tidak.

0: Ketika jenengan sebelum makan ini, paginya sarapan apa? Terus setelah makan ini, makan apa lagi? Selain makanan ini, makan apa lagi di, ketika makan itu? Bisa jadi makan yang lain gitu ya. Nah, ketika data ini sudah kita dapat, makannya ada enggak? Sisa makanannya.
1: Sudah dibuang, Pak. Nah, itu.
0: Sudah enggak ada, akhirnya kita kan, wah ini makanannya enggak ada. Jenengan belinya di mana? Di si A. Kita telusur ke si A. Okay. Kita minta contoh makanannya. Tapi kan makanan ini belum tentu sama dengan makanan yang dikonsumsi. Iya. Bisa jadi proses produksinya beda, kode produksinya beda, tanggalnya beda, kualitasnya beda gitu ya. Kayak tadi misalkan kayak telur asin. Telur asin itu bisa kualitasnya beda karena produksinya beda. Penyimpanannya beda dari produsen yang beda gitu ya.
1: Dari satu produsen aja kadang juga enggak sama kan.
0: Iya.
1: Dari ini angkatan yang hari ini apa angkatan iya. kemarin apa kemarin iya. lusa kan gitu.
0: Iya. Jadi kalau kita misalkan tadi yang sisanya ya? Sisa makanannya enggak dapat ini. Kita ambil di produsennya. Ternyata ada sih sama-sama telur asinnya, tapi beda kualitasnya. Sehingga nanti ini juga mempengaruhi faktor keberhasilan. Wong, memang ini sudah beda dengan yang dimakan. Gitu.
1: Jadi sekompleks itu ternyata ya investigasi intoleransi makanan itu.
0: Yeah.
1: Padahal sebenarnya masyarakat itu mengharapkan dari misalnya ada kasus keracunan gitu ya, maka iki jane kena opo gitu.
0: Yeah.
1: Ini kenapa? Apa penyebabnya?
0: Yeah.
1: Nah sebenarnya masyarakat juga menunggu-nunggu itu
0: hasilnya.
1: Gitu, hasilnya. Yeah. Untuk menjawab rasa keingintahuan dan juga penasaran ini kenapa dan lebih dari itu sebenarnya itu juga bisa menjadi catatan bagi masyarakat agar lebih
0: untuk melakukan pencegahan
1: antisipatif nantinya mencegah. Nah selain itu ketika sudah ditemukan hasil dari investigasi itu kemudian buat apa?
0: Hasilnya.
1: Atau dibawa kemana hasilnya itu Pak selain diketahui oleh masyarakat?
0: Di sinilah bedanya kita dari dengan teman-teman di kepolisian ya. Kalau kita karena kita bergeraknya di sektor kesehatan ya tentu data itu akan kita sampaikan kita gunakan untuk sebagai langkah-langkah pertama langkah-langkah pencegahan dan kedua langkah-langkah perbaikan. Kalau di situ berkaitan dengan masyarakat berarti pencegahan kita lakukan diseminasi sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada pengolah makanan. Yang kedua kalau ada hal-hal di situ yang perlu untuk kita lakukan perbaikan SOP-nya keliru mungkin mekanisme dia mengolah makanan keliru atau tenaganya itu belum paham berarti di situ harus ada langkah-langkah perbaikan di pengolah datanya. Nah itu yang kita lakukan biasanya setelah kita mendapatkan hasil.
1: Tapi tentu saja hasil itu kemudian juga dijadikan patokan oleh kepolisian untuk melakukan penyelesaian kasus itu gitu ya Pak?
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Dan nanti di teman-teman kepolisian ya tentu dia punya SOP sendiri gitu.
1: Akan gitu.
0: Dilihat apakah hasil ini itu karena faktor kelalaian, faktor kesengajaan, atau karena memang di luar faktor dua itu. Contoh misalnya karena faktor penyajian. Ada loh yang menerima makanan kita pernah mendapati misalkan tahlil ya dia dapat nih tidak segera dimakan buat nanti aja atau ada kasus jamaah haji ada yang pernah terjadi keracunan pangan juga kan bolak-balik dapat ini ya kotaan itu ya dapat pagi cik warek untuk siang
1: nanti siang
0: dapat lagi kan. Nah, ditumpuk-tumpuk akhirnya ini tetap dikonsumsi
1: karena baru dimakan malam.
0: Ya,
1: gitu.
0: Itu kan bisa juga.
1: Oke, gitu.
0: Kalau di pondok kadang ya, ini tanpa ada tendensi tertentu ya. Kadang ya, pernah kadang ada memungkinkan juga ditemukan begini. Pada hari tertentu itu ada kunjungan, kunjungan santri. Kita ini
1: sambangan, sambangan.
0: Ini tidak terjadi di Jombang, tapi kita pernah dengar kasusnya di kabupaten lain. Ada sambangan. Biasanya anak-anak santri itu kalau disambangi itu kan diajak orang tuanya makan.
1: Betul.
0: Ya namanya tidak ketemu ya, terus mudah diajak makan keluar. Kadang dibawain makanan. Sehingga di pondok ini sudah dibuatkan ini jatahnya, karena kan sudah ada jatah makan. Oh ternyata santrinya masih ini apa masih kenyang terus juga mau makan sudah dibawain oleh orang tuanya ini le atau nah untuk nanti malam sekalian. Lah yang jatah dari ini diinget-inget gitu ya Dimakan besoknya mungkin untuk buka apa untuk sahur

0: makan sahur. Nah, kalau proses ngengetnya tadi ya, memanasinya tadi itu
1: kurang
0: tidak, ya
1: maksimal
0: tadi
1: ya.
0: kurang maksimal tadi, ya memungkinkan terjadi. Jadi kalau seperti itu kan berarti bukan dari sisi pengolahannya. Makanya ini butuh keterlibatan dari teman-teman sekalian, baik di pengolah makanan, di SPPG apapun di penerima manfaat. Kalau kami butuh dibantu untuk itu nih. Jadi agar bagi SPPG, kalau memang kesalahannya itu atau faktornya itu tidak ada di SPPG, SPPG juga aman. Kita bisa membuktikan, oh ini tidak di SPPG kok. Terjadinya ini karena kontaminan misalkan, atau misalkan tadi di airnya. Kita pernah mendapati air di penerimaan manfaat itu yang bermasalah.
1: Air cuci tangan maksudnya?
0: Iya, untuk air cuci tangan. Akhirnya kita minta untuk lakukan langkah-langkah perbaikan, ganti sumurnya. Kalau sudah sumurnya yang bermasalah kan mau diapain lagi ya, ganti sumurnya, buat sumur baru dan nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk kualitas air bersih.
1: Ini gitu. Biasanya kan yang air mengandung bakteri E. coli,
0: E. coli
1: itu ya,
0: yang
1: Pak
0: paling
1: ya?
0: Sering gitu. E. coli dan coliform, total coliform. Gitu.
1: Nah, saya ingat juga ada satu kasus, nggak tahu di Jombang apa di mana ya, waktu itu yang ada masyarakat tahlilan kemudian makan rawon atau makan apa itu, terus kemudian sebagian ada yang keracunan itu seketika itu. Itu ya sepertinya juga masuk di intoleransi makanan juga ya, Pak ya?
0: Bisa, nggih. Masuk di intoleransi makanan. Kita pernah mendapati di Sumobito waktu itu.
1: Iya, ya, di Sumobito kan itu ya?
0: Iya. Ya, sepertinya itu.
1: Tapi kan nggak semuanya.
0: Iya, nggak semuanya.
1: Nggak semuanya kan?
0: Nggih. Lah, nggak semuanya itu kan ada yang kasus begini, Mbak. Jadi ada yang dimakan langsung di tempat. Nah, yang dibawa pulang yang terjadi keracunan. Ada yang begitu. Ada yang gitu. Ini apa, kadang-kadang itu ini sebelum diinget, belum ditambahi air, kita pernah mendapati itu kasus real, yang makan sebelum ditambahi air nggak masalah.
1: Gini,
0: kuahnya itu kurang
1: jangan,
0: kan?
1: Jangan rawon ya,
0: ya
1: Pak.
0: Rawon.
1: Ya, saya tahu. Jadi rawon dibawa pulang gitu, kemudian ditambahin air.
0: Atau ada di tempat itu. Kan biasanya habis tahlil itu kan kemudian dipiringan gitu ya. Lah ini loh, kuahnya kurang.
1: Terus ditambahin lagi.
0: Diingat belum sampai molak-malik karena sudah waktunya hidangkan, langsung ciduk-ciduk aja. Nah, yang makan yang ini yang keracunan, yang awal nggak keracunan.
1: Jadi tambahin air itu tadi.
0: Jadi faktornya bisa karena individunya atau bisa karena faktor makanannya. Nah, makanannya bervariasi tadi kualitasnya.
1: Oke. Jadi memang nggak bisa langsung digebiah uyah begitu ya.
0: Memang kita tidak bisa mengatakan investigasi nanti bisa 100% berhasil. Kita tidak bisa mengatakan begitu karena banyak faktor yang mempengaruhi tadi.
1: Normalnya manusia itu kan kalau ketemu dengan makanan yang sudah mulai OTW basi itu biasanya kan sudah ini ya, in reflek. Wah, ini katanya mampu, sojo diparingno wong kan misalnya seperti itu ya, Pak. Nah, apa, tapi kadang ada ini makanan normal semuanya, enggak ada yang basi dan tidak ada yang mencurigakan gitu. Nah, agar makanan yang dihidangkan kepada orang lain itu masih tetap bisa, tidak hanya orang lain ya, untuk diri sendiri juga, itu masih tetap terjaga keamanannya, apa yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya?
0: Yang pertama, kita melakukan namanya organoleptik nih.
1: Organoleptik?
0: Ya, organoleptik itu menguji kualitas makanan itu secara kasat matanya nih. Secara menggunakan panca indera kita. Menggunakan mata untuk melihat apakah tekstur makanannya itu sudah berubah atau tidak. Dengan menggunakan bau, dengan baunya sudah muncul bau yang tidak sedap atau enggak ya, sudah baunya sudah beda enggak, ini rawon tapi kok baunya sudah beda, jangan. Terus yang ketiga, rasa, dicicipi dikit kok rasanya, terus terus diraba juga, ini kok wis molor gini. Ada ya, kita pernah dapat jajan itu ya, kayak apa, nogosari atau apa, itu kan kadang sudah penampakannya sudah muncul.
1: Betul.
0: Ini yang kayak lendir itu dikit. Terus dipegang molor gitu ya. Terus dibau juga bau. Jadi secara menggunakan panca indera itu sebetulnya kita bisa. Nah, itu
1: tapi yang ada ini Pak, ada yang punya prinsip gini, gak apa-apa
0: Cik Didi, Eman.
1: Itu loh Pak.
0: Iya.
1: Eman itu.
0: Ada yang kadang berjamur juga. Nah, itu. Diilangi jamurnya terus dimakan lagi.
1: Ayo sama yang biasa iya. Gitu aja.
0: Iya, masyarakat kita itu emang ini apa?
1: Unik ya.
0: Ekonomis.
1: Ekonomis. Mirit,
0: iya.
1: Ya. Itu sarannya gimana Pak?
0: Ya kalau sudah kondisinya begitu ya memang idealnya nggak dikonsumsi. Tapi kalau wah, gimana lagi sudah nggak ada. Tapi ini di fase awal udah diingatkan aja dipanasi dengan suhu yang di atas 60 derajat tadi.
1: Oh gitu.
0: Tapi konsekuensinya kalau bolak-balik diingat itu ya memang vitaminnya nanti vitamin protein akan berkurang. Tentu gitu.
1: Oke, terus apa lagi Pak yang perlu diperhatikan masyarakat?
0: Ya, cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan, bukan membasuh tangan. Biasanya membasuh tangan celup. Nah. Dengan air mengalir dan sabun tentunya. Namanya mencuci ya dengan ada sabunnya.
1: Air mengalir dan sabun. Bukan membasuh ya. Yeah.
0: Okay. Dan kalau muncul gejala, segera mengakses pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Karena ada yang ditunggu-tunggu dulu.
1: Apa Pak?
0: Maksudnya tidak segera ke faskes. Kita kan pernah ngalami ya. Tidak segera ke faskes.
1: Oh, iya.
0: Sampai akhirnya ada yang meninggal dulu itu ya. Mm-mm. Nah kenapa? Karena terlambat mendapatkan pertolongan. Ya kalau sudah kerasa ya dibawa ke faskes saja gitu.
1: Kadang itu di masyarakat ada yang masih menganut aliran tradisional pada saat terjadi kayak gitu. Ah, dicarikan ini air kelapa. Air kelapa, terus carikan apa gitu sebelum dibawa ke faskes.
0: Yeah.
1: Ada batasan waktu seberapa yang mengharuskan seseorang itu harus wajib untuk segera dibawa ke faskes, Pak?
0: Ketika kondisinya sudah mulai mengalami penurunan, misalkan dia sudah mulai lemes, penglihatannya sudah mulai kayak presok gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Itu sudah langsung dilarikan ke faskes saja. Atau kok ini diare kok enggak berhenti-berhenti ya, sudah langsung ke faskes
1: saja. Ya. Mm.
0: Kenapa? Karena tujuannya yang pertama penderita segera mendapatkan pertolongan, yang kedua kalau misalkan itu diduga intoleransi ataupun keracunan makanan, kita juga bisa mendapatkan alat bukti yang cukup tadi.
1: Okay. Gitu. Jadi nggak usah nanti-nanti, nggak usah nunggu-nunggu gitu ya.
0: Yeah.
1: Segera, meskipun misalnya di sana nggak popo kok gitu.
0: Nggak popo kan lebih
1: itu
0: baik.
1: Itu ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa daripada kita datang terlambat gitu.
1: Mungkin sebagian masyarakat masih merasa awkward apa gimana ya kalau misalnya nanti nggak popo ini kok dibawa ke rumah sakit gitu kan Pak?
0: Apalagi kan masyarakat kita kan sudah banyak yang punya BPJS nih. Artinya untuk akses ke fasilitas kesehatan itu kan sudah ini apa? Oh nanti pakai BPJS gak bayar kan gitu kan?
1: Ya,
0: artinya
1: betul,
0: pertimbangan itu kan kalau dulu menjadi pertimbangan, sekarang kan nanti justru kalau saya enggak pakai ini kemarin saya sudah bayar iuran.
1: Aman ya?
0: Ya mending dibawa ke faskes saja.
1: Aman. Baik, terima kasih sekali Pak Pugu, pengetahuannya sudah sangat luar biasa untuk hari ini. Masyarakat jadi lebih tahu ya tentang bagaimana mekanisme investigasi intoleransi makanan. Terakhir, closing statement dan pesan kepada masyarakat Kabupaten Jombang.
0: Terima kasih kepada masyarakat di Kabupaten Jombang. Kami mengharapkan kepada masyarakat untuk memperhatikan ketika mengolah makanan, olahlah makanan itu sesuai dengan jenis makanan dan juga sesuai dengan standar pengolahan makanan yang tepat. Yang kedua, ketika menyajikan makanan, perhatikan juga ini sanitasi penyajian makanan harus ditutup, bebas dari serangga, dari mikroorganisme dan lain sebagainya. Ketika mengkonsumsi juga pastikan makanan yang akan kita konsumsi adalah makanan yang memang masih layak saji. Gunakan kalau menggunakan alat, pastikan alatnya itu adalah alat yang sudah dicuci bersih. Kalau menggunakan tangan, pastikan kita sudah cuci tangan pakai air sabun. Mengalir dan sabun.
1: Baik.
0: Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera akses fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan adekuat. Mungkin itu.
1: Baik. Pak Pugu Saneko SKM, PTK Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan, sudah menyampaikan tadi, bisa menambah wawasan dan juga menambah awareness kita semuanya, warga masyarakat Jombang, dalam menyiapkan makanan baik untuk kita maupun juga untuk orang lain dan keluarga kita semuanya. Sehat selalu. Pak Pugo, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk Panjenengan. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, radio podcast Pojok Kesehatan pagi ini mengulas tentang mekanisme investigasi intoleransi makanan. Sudah Anda simak bersama-sama, semoga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan Lornot dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Lintas Informasi. Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.

0: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor. Negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri, seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.
1: Radio Suara Jombang.

Bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan, seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.

0: What about love?
1: Lintas informasi. Mitra Kejaksaan Negeri Jombang memeriksa penyalia kredit salah satu bank BUMD untuk mendalami mekanisme pemberian kredit kepada KPRI Sejahtera yang disebut mencapai 2,64 miliar rupiah. Keterangan ini disampaikan oleh Kasih Intelijen Kejari Jombang Imade Dedi Permana Putra, mengatakan pemeriksaan penyalia kredit dilakukan untuk mendalami proses pemberian kredit kepada koperasi. Dari pemeriksaan tersebut, Mitra terkonfirmasi KPRI Sejahtera memang memiliki kredit di bank BUMD tersebut. Meski demikian, pendalaman dari sisi perbankan belum tuntas. Dedi memastikan pihak bank masih akan dipanggil kembali. Diberitakan oleh jombangbanget.id, dugaan penyimpangan dana KPRI Sejahtera tengah diselidiki ke Jari Jombang. Tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 8 saksi, mulai Ketua KPRI Sejahtera Hartono, manajer, bendahara, pejabat Dinkop UM, hingga jajaran operasional koperasi. Penyidik juga mendalami utang koperasi di salah satu bank yang besarannya mencapai 2,64 miliar lebih.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan

0: gizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Psst, I see dead people.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengeklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya akan menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para ex penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: menawi panjenengan kepencut kalian lelagon gending niki wau, niki judule Wedang Ronde saking Yuk Wal Cina. Nggih, monggo njenengan citet rumiyin. Wedang Ronde saking Yuk Wal Cina. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, alhamdulillah kula saged sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan. Dinten iki dinten Rebo tanggalipun tanggal 9 September 2021. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Siang menika ngantos dumugi jam 3 sonten mangke atur lakon gening-gening campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras lan saged napa nglampahi sedaya nggih ingkang kedah pokoke kedah dipun lampahi dinten iki. Mugi-mugi sedaya tansah diparingi lancar lan boten wonten halangan punapa. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8797 sampun kula bikak kagem panjenengan sami. Sugeng siang gayeng marem. Iyalah. Ucul saged dipun ambali malih wonten jalur setunggal. Walu pitus tunggal pitus tunggal pitus. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Inggih matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dos pundi mak kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat sae.
1: Nggih. Itu
0: Dalan. Inggih, njenengan nggih sehat to?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Nggih, Pak Jono. Badhe ditambahi napa niki lagune?
1: Kalimantan Jawa, Pak.
0: Kalimantan Jawa, nggih.
1: Tapi ana kabar kok. Dari Kalimantan kok jalan kebakaran.
0: Dan kene ku.
1: Jalan sing panas terus.
0: Nek dereng enten Jawa-Jawa ngatene larang udan sakniki terus e.
1: Dadi daerah katulistiwa.
0: Nggih.
1: Nggih, salam.
0: Kagem sinten?
1: Jenenge Pak Nurdeto, Mas Gilang. Terus Mas Talan Cawis. Mama Titin. Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Terus Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Mas Talan. Terus sing Mojo Warno Mas Sinten, Mbak.
0: Mojo Warno Sinten.
1: Cukup.
0: Mas Alvan.
1: Oh, Mas Alvan, nggih, Mas Alvan pribadi. Diangguk mboten mboten ya.
0: Nggih.
1: Terus niku, Mbak. Bu Wiwi.
0: Bu Wiwi, nggih.
1: Terus apa Bram, Pak Breng. Terus sing blimbing Bu Ambah.
0: Nggih.
1: Niku Mbah Sin.
0: Sinten?
1: Sing brengosen iki lho.
0: Mbah Penceng.
1: Mbah Penceng. Terus Mama Lia, Mama Yeti. Nggih, sedaya kemawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Terus Bandu.
0: Yeah, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lakonipun mangke dipun tenggen niku wau Yani Megawati ingkang Kalimantan Jawa. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak
0: Ninda. Alhamdulillah sae.
2: Niko kula wingin ane pun kula suwun kok Wedang Ronde.
0: Nggih ta? Nggih ta? Nggih. Oh, penate.
2: Pun sangene pengare niko.
0: Alhamdulillah.
2: Oh. Sinten rasa niko lho.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih.
2: Kula lak rawa men kale waljina, lah kok enek Wedang Ronde. Niko aku meh kula suwun.
0: Berarti saingane jamu.
2: Nggih. Niku aku mah kula suwun banenda.
0: Wala, berarti wis sehati.
2: Kula sakniki nyuwun bandul kunci ae.
0: Bandul kunci.
2: Sakjane Wedang Ronde ati bae wis setel empon.
0: Berarti bandul kunci mawon.
2: Nggih.
0: Nggih, kagem sinten?
2: Kalau Pak Jono nggih. Pak Jono gak wit masalan.
0: Nggih.
2: Pak Sukarti.
0: Nggih.
2: Mama Titin.
0: Nggih.
2: Bunda Titi.
0: Nggih.
2: Mbak Wati Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Bu Seminten. Kalian Pak Fung ke kalian. Abram.
0: Nggih.
2: Bang Imam.
0: Nggih.
2: Kalian ini kalau Mbak Nunda. Yang Simen ya.
0: Yang Kimin Muji ya no.
2: Nah, niku kali Mas Prayogo.
0: Nge.
2: Kali Sinten Gunung nih, Sinten.
0: Gunung?
2: Nge.
0: Ten Gunung napa?
2: Nah, nih Sinten, Suko.
0: Cak Wit, Pak Wit, Pak Juwito.
2: Nah, niku.
0: Pak Cip.
2: Nge, Pak Juwito kali Pak Cip.
0: Nge.
2: Ketua ya mau, Nunda.
0: Nge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kula geser ten kene jalur WA. Sugeng siang Gayeng Marem.
3: Gayeng Marem gawe tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Matur nuwun.
3: Nggih.
0: Monggo Ababram.
3: Nggih. Yuk Ninda, sehat-sehat mau napa?
0: Alhamdulillah saya seger kuwarasan. Kayak yuk Waljina. Nggih.
3: Mbak Ninda.
0: Pripun?
3: Kula mangke dipun paringi kepati-pati.
0: Kepati-pati.
3: Pati.
0: Dimas Tejo.
3: Dimas Tejo. Ing kepati-pati kula paringaken ingkang nembe mandhap Buawan.
0: Nggih.
3: Buawan senengane Waljina.
0: Lah nggih.
3: Nggih, kale yugiya muga-muga nang waras.
0: Nggih, amin.
3: Nggih kale kangge Mama Yeti ngoten
0: ngoro.
3: Daras nggih Mama Yeti niki ngoro niki. Tuwang mboten muncul niki.
0: Nggih.
3: Kira-kira sariawan po.
0: Sariawan. Nggih.
3: Nggih kangge Bunda Yeti sugeng siang Pak Jono, Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Pak Ben. Mulih tak kirim yo Pak Bring sekalian lho. Iya yo usih protes aja.
0: Oh, tak protes.
3: Nggih. Oh, tau dikirim kalau bablas mungkin. Nggih, Pak Adam sugeng siang. Mbak Penceng tegak miskol sik turu paling Mbak Penceng.
0: Ya menten iki lho. Oh.
3: Lah ndek lho digoleh Mbak Ninda Mbak Penceng.
0: Masih
3: gak online ya pesen-pesen lagu Putra Dara Cinta atau apa.
0: Wah, ini gila sabetan ini.
3: Cawit. Tahu geletek cawit. Sowi gak muncul ini Johan. Kak Imam, Pak Hendrik, sowi gak muncul.
0: Okay.
3: Om Gilang, ini kalau kebelan Om Gilang ini.
0: Oke. Okay.
3: Ten Mas Ari Mbak Ninda. Nggih. Ten maling nggih. Mama Titin, jale sinten maling nggih. Sing aktif niki. Nggih, Bun. Oh, Juminten, Bu Wiwi Sagita, Bu Ati sugeng siang, boleh mendengarkan. Nggih, Mbak Ninda matur sembah nuwun, Mbak Ninda.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ababram matur nuwun. Lagunipun mangke dipun tenggo Kepati-pati. Sugeng siang Gayeng Marem.
4: Gayeng Marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Sukardi, monggo pinarak. Dalam.
4: Kalau mela Babram yuk ninja.
0: Dengke, monggo. Halo, nggih, Pak.
4: Menapa ta, anjel yuk ninda.
0: Alah, nggih mboten napa-napa jane wong yuk kok. Adike akeh celakne yuk.
4: Ala melo apa, Bram?
0: Nggih.
4: Itu geng siang apa Bram kali Bu Awang kali Pak Jono kali Pak Pri bisa lambe sedawa ya mau tombo sing pun di absen kali tiang-tiang kalau pada ngelecet kan Blitar
0: oke
4: siun Blitar
0: stasiun Blitar oke kakam siinten
4: wonten nggih.
0: Wonten.
4: Nggih, pun salam sedawa ya mawon, cuwun. Asalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjen nek diringkes ngoten ya langsung. Langsung go sugeng siang gayeng marem.
5: Sugeng siang gayeng marem gawe are tur tentrem.
0: Matur nuwun Mas Prayoga. Waalaikumsalam. Sawangane kesusu-susu kajeng ngenten pundi?
5: Celak maem.
0: Pun lagune napa? Cek nelang cepetan.
5: Niku, napa warung pojok kapan raja mawon?
0: Warung pojok, nggih. Maem ki, Mbak, napa niku ndulangi ibuke?
5: Nggih, ndulangi ibune. Kali mimik napa es oyen.
0: Alhamdulillah, yuh, rumen ya kalau te es oyen kados e.
5: Nggih, es oyene Cak Jayus niku lho sawenengan. Monggo mampir mbrangkal Mbak Ninda
0: teni
5: Lintang Meriki.
0: Nggih, insyaallah.
5: Nggih, damel ibunda kula suci ati.
0: Nggih.
5: Salam kagem sedayanipun nggih Mbak Ninda.
0: Nggih.
5: Sugeng siang kagem Mbak Ninda, matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Prayoga Sudiono. Iku susu-susu selak dahar siang niku aku kali bunda tercinta Ibu Suci Ati. Pun langsung kemawon. Kok Mojo Agung kok iso iku lho Kalimantan Jawa niki sampun sumadyo kagem panjenengan niki wau kang dikersakaken kalian Pak Jono nggih. Pun sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Win Win Po, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya Kim Jong-il.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
1: Radio Suara Jombang.

Inggih, matur nuwun sangat niku wau Warung Pojok Kebon Rojo ingkang kula penetaken saking grup Karawitan Sidik Laras. Sampun kula aturaken dhumateng panjenengan mugi-mugi saged dados jampi sayang lan panjenengan asesarira nggih. Tasih wonten wekdal semoga kang badhe ngersakaken pinarak wonten 8 7 9 7 9 7 jalur setunggal sampun kula bikak malih ingkang badhe ngersakaken derek gegono wonten jalur WA nggih kula sumanggaaken. Monggo niki saged ngersakaken lagon gending-gending ingkang dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Mas Alan, matur nuwun. Oh niki wau telepon niki nggih. Matur nuwun. Monggo saged dipun ambali malih wonten 8 7 9 7 9 7. Mbak Sami Sunda, Mbak Yuliana, Pak Jono, Mbah Penceng, Pak Cip, Mama Titin, Bu Ati, Pak Juwito. Sinten malih niki? Mas Aldi. Mas Aldi niki ten gene Tamping Mojo Tembelang. Oh nggih. Lajeng Mbak Suci, Sami Sunda, Bu Aja Mas Liha, Pak Hendrik niki dangu yang mboten nate panggil Pak Hendrik niki nggih. Bunda Eti, sehat selalu Bunda. Wonten malih Mbah Loso. Nggih, sedaya ya kemawon para pamirsa kang midhangetaken adicara Gayeng Marem pancen gawe ati ayem tertentrem siang menika mugi-mugi tansah dipun paringi sehat seger kuwarasan sedaya nggih. Lagu lelagon-lelagon gending-gending tasih tetep kula aturaken sakmenika sampun jam setunggal langkung 52 menit nggih. Kula aturaken iki rumiyin. Niki kadose kok lagune rada uru-uru titik nggih. Tak lelo-lelo ledeng. Monggo sampun rada ngantuk-ngantuk mboten napa-napa niki kersane saged pengantar tidur kangge panjenengan. Nggih pun sugeng mudhangetaken.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube Viva Video yang tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya bu. Ampun deh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
10: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan.

hutan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawudu. Qala ngendika sapa Dawudu Nabi Dawud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Idkhaluka utawi oleh ngelep boake sira yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula ila anta beluga almirfaqa ila anta beluga marang yento tumeka sapa sira almirfaqa ing sikut fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji tumakana mongko keri-keri ana apa syai' rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Dawudu Nabi Dawud ngendika. Dadi niki senajan dawuhipun Nabi Dawud Bapak Ibu, bukan berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku tidak berlaku. Makane istilahe Kanjeng Nabi Muhammad yang jatuh paling akhir di urutan para nabi niku nyempurnakno ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Dadi nek sekirane ajaran-ajaran nabi-nabi riyin niku masih layak nggih tetep berlaku sampai sekarang. Ngoten. Contone kaya nikah. Nikah niku ajarane Nabi Adam, Bapak Ibu. Ngoten. Dadi nggih berlanjut sampai sakniki, sampai ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pada prinsipnya ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih jenenge nyempurnakno niku nek anjene ijek layak ya terus lanjut. Tapi nek sing mboten layak nggih mboten berlaku. Nah, kaya nikah niku ajarane Adam. Nggih berlaku terus sampai sekarang bahkan nggih sampai benjing tenggene suwarga. Jadi nikah niku syariat nikah niku sampai berlaku tenggene suwarga. Jadi mangke teng suwarga niku jek enek nikah malih Bapak Ibu. Nek liyane wis gak enek, salat wis gak enek, poso gak enek, tapi lek nikah ijek enek. Maneka wazawajnahum bikhurin in. Aku nikahno nanggone wong-wong iku karo khurin in. Widodari. Dadi penghuni-penghuni surga niki mangke bakal dinikahno kalih widodari, tapi ya sing lanang-lanang oleh widodari. Wonten nek wedok-wedok ya ora oleh widodara. Ora enek widodara niku. Sing enek mok widodari. Iku jatahe wong lanang-lanang, ngoten nggih Pak nggih. Adek wong lanang siji dijatah 40, Pak. Temenan ledeh temenan jenengan. Wong wedok-wedok protes. Lah kok enak wong lanang, Pak, dijatah wong 40. Lah mboten adil, lho kuwi adil. Wong Gusti Allah niku lek maringi pun disesuaikno karo selerane. Lah selerane wong lanang karo selerane wong wedok ora padha. Ngoten lho Bapak Ibu. Anjane selerane wong lanang niku ngapunten, cara didelok matane ngapunten nggih, bahasane rada saat ini ngomongnya kudu dihati-hati, ngomong rada elek titik lang besok nang swarga dicawi si duit sak gebuk ngono. Wah, gawene napa ngono. Pun nggih, dadi niki syariate Nabi Adam niku terus berlanjut sampai tenggene tenggene akhirat. Ini ajaran-ajaran riyane mpun telas wis nang swarga wis ora enek. Ngoten. Nggih. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim, ada yang masih berlaku sampai tenggene umat e Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kados niki dawuhipun Nabi Daud. Idkhalu kayadaka fi famittinina. Olehmu nglebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ula dicangkem-cangkemno ora apa-apa, nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno. Dadi olehmu nglebokno tanganmu nanggone cangkeme ula sampai nanggone sikut. Dadi tangan iki dilebokno nang cangkeme sampai sak jerone niki sikut niku. Berarti jero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ula. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ula niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luweh apik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Jadi niki menunjukkan betapa jaluk-jaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Jaluk-jaluk niku karo tangane dicokot ula, dilebokno nang cangkeme ula sampai sak sikut dicokot karo ula. Niku jek apik sing dicokot ula niki wae. Daripada jaluk-jaluk. Berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing jaluk-jaluk. Niki versine Nabi Daud. Nggih. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing njaluk-njaluk. Nggih. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing njaluk-njaluk niku wajahe entek ora enek daginge, ya wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol nek donya ora duwe isin. Makane njaluk-njaluk niku nggih mboten apik. Nggih njaluk-njaluk dalam bentuk apapun nggih, macam-macam wong njaluk-njaluk niku. Nggih ana sing lan-lanan njaluk apa anane. Ana sing maine alus ngono. Wani pira? Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ana sing model ngoten niku bareng. Nggih. Dadi niki eleke wong jaluk-jaluk. Nek selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi niku al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, ora jaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Wonten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Mas yo sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Wonten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa bahasane? Angel nggih basa Jawa ini kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia no. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Jadi biar punya jiwa memberi, masih yo sithik gak popo. Onten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama kelamaan dia punya jiwa memberi. Onten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga. Nggih, bisa pikiran, bisa ide. Entengan, gampangan, seneng nulung, nyah-nyoh lah. Niki artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi ini kule endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang niku ya dikongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Ngoten. Cek gak jagakno ae njaluk teko negara. Ngoten. Nggih. Jadi apa yang bisa diberikan kepada negara bukan apa yang diterima dari negara. Makanya masih yo titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk niku mboten apik. Wonten. Digambarno wau benjing tenggene akhirat wajahe entek gak enek daginge. Malah dawuh Nabi Dawud niki wau tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula dicokot ula. Niku luwe apik ngoten niku daripada njaluk. Tentu niki njaluk sing sifate kanggo pribadi, kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu nggih. Lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan, untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan bersama nggih mboten napa-napa. Jadi misalnya ono panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, terus gawe proposal di derno rono, njaluk kan niku. Tapi kan bukan atas nama pribadi. Itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umat. Lho nek ngono ya ora apa-apa. Dadi sing elek niki njaluk kanggo kepentingan pribadi. Ngoten. Nah, dalil ngeten niki Bapak Ibu, dalil ngeten niki. Niki kudu pas lek ngencakno. Maksudnya lek ngencakno niki, ini kudu diterapno kanggone nggih sing do njaluk niku. Niku dikeki dalil niki. Wonten. Lah nek sing dijaluki aja gawe dalil niki, mangke gak gelem aweh akhire. Angger nek wong njaluk diweden-wedeni, oh titenono besok raimu entek gak enek daginge. Niku keliru lek ngencakno dalile niki. Nggih. Lah nek sing aweh niku gawe dalil kaya napa ingkang dipun lampahi Sayyid Ali Zainal Abidin niku putune Sayyidina Ali. Dadi nek enek wong njaluk niku malah seweneng. Nggih. Matur nuwun cak sanguku sampean gawakno sampe akhirat. Dadi nek enek wong njaluk malah seneng. Soale ya sing gawakno sangune nanggone akhirat. Mergo apa sing dikekno niku kangke kote podo karo nyelengi nanggone akhirat. Ngoten Bapak Ibu. Wonten ora kok malah diden-deni niki. Niki kanggone sing njaluk. Engko sing aweh ana dalile dhewe ora malah diden-deni. Kadang ya aweh tapi karo ngroweng ngoten. Tak delok awake ya jek gagah, jek enom. Jolak jaluk ae mau ya wis rene saiki rene maneh nyoh ya dikeki tapi karo ngeroweng ngoten. Alah wong dikeki 1000 repes wis sawenenge ra karu-karuan nggih malah iso dadi Bu Kaji dadi Pak Kaji bareng keki 1000 repes oleh matur nuwun Bu Kaji matur nuwun Bu Kaji lho 1000 repes dadi Bu Kaji. Jadi nek wong njaluk ya nggih. Nek ana ya dikeki, nek ora ana ya ditolak sing apik. Ngoten. Ora kok ngekeki tapi karo ngeroweng ae. Nggih. Dadi niki elek niku ya kanggo sing njaluk. Nek sing aweh nggih, bagaimanapun juga jenenge wong aweh niku tetep apik. Ngoten. Jadi jiwa pemberi. Nah. Niki mumpung ije enek wong sing kita beri. Nggih. Mergo satu saat nanti. Nggih. Satu saat nanti. Wonten keterangan niku ana wong niku sampe bingung arepe sedekah niku lho bingung. Nggih. Iki tak kekno sapa sedekahku iku wis akeh sing dora nampa. Nggih. Kenging nopo? Ya mergo wong-wong ekonomine wis mapan kabeh. Lah wae ekonomine wis mapan kabeh ya angel golek niki. Nyerahno sedekah niku angel. Dan kondisi itu nanti akan terjadi di mana ekonomi masyarakat niku mapan semua sehingga orang itu kesulitan untuk menyerahkan sedekah. Nggih, disebut tondo-tondone dina kiamat niku mangke melimpah-limpahnya harta. Jadi nek wis ekonomine mapan, harta melimpah, dadi wonge ape nyerahno sedekah iki lho bingung kita kekno sapa wonge wis do duwe kabeh. Ngoten. Jadi memang donya niku mangke ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi grafiknya itu secara ekonomi jenengan pun mboten usah kuwatir, masih yo sak niki-niki isu-isu ono kenaikan PPN 12%. Sembarang-sembarang munggah pun mboten usah kuwatir. Ekonomi niki akan semakin meningkat, mapan. Ngoten. Manjane tondo-tondone zaman niku mangke tambah akhir ekonomi semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sampai uang niku bingung arepe ngetokno zakat. Iki tak kekno sapa, ora enek sing pikir, ora enek sing miskin. Ngoten. Sak niki koyokane durung niki, berarti ya kiamate cek rodok suwe. Kok nek wis mapan kabeh ekonomine. Yes. Wong kula kalih jenengan mawon pun bisa menyaksikan. Sak niki mawon pun iso bedakno. Dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, secara ekonomi pun beda. Napa malih nuwun sewu alitane panjenengan beda. Oh sak desa niku lho sing duwe sepeda motor kena diitung siji loro. Sak niki anggere omah. Omah sepeda motor iso loro, iso telu sak niki. Lah piye wong 500.000 wis oleh sepeda motor sak niki. Ekonomi melimpah. Mobil biyen sak kampung sing duwe wong siji wong loro. Sak niki angger omah wis arek mobil. Ya sancene ngoten zaman niki mangke, mboten usah kuwatir jenengan. Ekonomine semakin meningkat. Nggih, buah pemimpinnya sapa ae niki mangke ekonomi akan meningkat. Mergo anjene nggih, zaman niku ngoten. Nek gak ngono kok gak kiamat-kiamat Bapak Ibu, wong bakale donya niki kiamat teh. Lah tandanya kiamat itu ditandai dengan seperti itu. Ekonomi meningkat sampai uang sedekah e kangelan. Oh ngoten. Makane nek sakniki nek wong jaluk jek nek kesempatan sedekah wis dikeki. Ngoten. Oh besok-besok nek menangi zaman sing kados ngene bingung tambahan sedekah nang sapa iki. Wis do mampu kabeh. Ekonomine wis mapan kabeh. Dadi niki bagaimana agar kita khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad niki punya jiwa pemberi. Ngoten. Bukan jiwa peminta. Ngoten. Dadi ojo sampe niki dadi sing njaluk-njaluk eleke kados ngeten iki. Luweh apik dicokot ula tangane daripada njaluk rono rene. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaiman. Qalat ngendika Ummu Sulaiman bin Dawud. Qalat ngendika Ummu Sulaiman sapa Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaimana marang Sulaiman. Ya bunayya la tukfir an-nauma bil-laili. Ya bunayya wahai anak ingsun la tukfir ojo ngakeh-ngakeh no siro an-nauma ing turu. Bil-laili ing dalem wektu bengi. Fa inna kasratan naumi mongko sak temene akai turu bil-laili ing dalem wektu bengi. Iyat ruku Iku ninggal apa kasratun naumi al insana ing menungso. Yatruku iku ninggalake apa akeh turu al insana ing menungso faqiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rawahu al Baihaqi an Jabirin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaiman bin Dawud niku ngendika tenggene Sulaiman. Nggih, Nabi Sulaiman niku. Ya bunayya, wahai anakku, la tukfir an-nauma bil-laili. Awakmu aja ngakeh-ngakehno turu nanggone wektu bengi. Mergo akehe turu nanggone wektu bengi iku ndadekno wong iku fakir besok nanggone dina kiamat. Yo maksude fakir niku rekoso ngoten lho Bapak Ibu. Niki bahasane bahasa nyilih. Istiaroh gampangane nyilih. Dadi fakir niku intine nggih rekoso. Dadi nek kakean turu nanggone wektu bengi niku ndadekno fakir besok nanggone dina kiamat niku artine rekoso nanggone dina kiamat. Maksude kakean turu niku ya nggih niki. Nggih. Bengi niku ora enek tangine digawe nglakoni ibadah. Is minimal niku ya sak durunge subuh lah. Wonten sak durunge subuh wis tangi. Wonten. Makane Kanjeng Nabi kiyambak niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kiyambak. Nggih. Dadi nek sekirane mantun isak niku mboten enten kegiatan, mboten enten acara nggih ndang-ndang sare Kanjeng Nabi. Wonten. Dadi ndang sare terus nanti nggih sepertiga malam terakhir niku pun bangun. Wonten. Pun bangun, sholat tahajud, dan terus sholat subuh. Dan ini awake dhewe niru pelek Kanjeng Nabi, nggih anjane angel Bapak Ibu. Nggih. Mangkane wonten sunnah niku sing sifate sunnah sing khususiyah. Sunnah sing khusus berlaku dateng Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi Nabi niku jenenge Qiyamul Lail, sholat bengi, niku wajib. Nah itu ndak berlaku untuk umatnya. Nek umatnya namung sunnah mawon. Namung sunnah, sunnah mawon. Nggih, maksudnya sunnah niku nggih. Nek anjene ana kesempatan iso nglakoni nggih sing apik dilakoni. Terutama sing nganggur-nganggur sing durung nyambut gawe niku lho nggih. Wis nganggur ra nyambut gawe lah gawe apa? Nggih. Sing wis pensiunan niku lho nggih. Lah nek sing jek aktif ya ya kala-kala. Nek kesempatan. Nek sing nganggur-nganggur niku nggih, wong esuk ya wis nganggur. Nggih. Soale nek wong niki ngampunten, sewengi niku ora enek turune digawe melek, digawe ibadah ya jane ya apik melek ibadah terus niku ya apik. Lah tapi terus esuk niku wayahe nyambut gawe. Anek bengi melek terus esok akhirnya turu lah, kok gak nyambut gawe lah terus anak bojone piye? Ngoten. Makane Kanjeng Nabi niku nate ndukani sing jenenge Abdullah bin Amr bin As niku. Goro-goro nek bengi ora tahu turu. Melek ae. Oh tapi meleke sumbut Bapak Ibu. Wong meleke niku digawe ibadah, digawe zikir, digawe maca Quran. Lho niku jane lak apik to nggih. Niku mawon jek didukani Kanjeng Nabi. Innali ahlika hakon, keluargamu iku lho duwe hak. Lah nek bengi kon melek ae. Lah terus esok piye nyambut gawene wong awakmu duwe anak, duwe bojo. Yo nek apike sing apik, wong jenenge nglakoni ibadah. Tapi kan persoalan lain itu juga harus menjadi pertimbangan. Ngoten Bapak Ibu. Jadi niki kakean turu yo rapek, kurang turu nggih mboten apik. Sing apik niku nggih sedengan, makane Kanjeng Nabi niku standar. Tidur malamnya nggih standar. Nggih. Dadi nek wong kok sewengi gak turu nggih malah didukani ora apik. Turu wae kakean turu nggih mboten apik. Justru yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku, kakean turu. Perkara sing tak kuwatirno nanggone umatku siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Ya sumbere ya gara-gara kakean mangan niku asline. Nek kakean mangan wetenge wareg terus turu wae ngleweg keter apa meneh udan-udan ngaten iki. Wah. Tambah enak. Nek kadung turu nu bau wetah. Tapi lek kadung melek, kakean ngomong gedhe brus. Lah niki sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku teng ngriki. Nggih, kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong. Jadi wong kakean ngomong iki ora apik. Kaya kula niki kakean ngomong asline ngomong ae. Jadi niki latuktir niku ngakeh-ngakeh non niku berarti di atas rata-rata, ngoten lho, di atas rata-rata, di atas normale lah. Normale wong turu sewengi niku nggih pirang jam. Ngoten. Dadi niki kakean turu. Nggih. Dadi nek wong kakean turu, lah akhirnya terus ora ana qiyamul lail, apa meneh sampai subuhe bablas. Wah, tambah bahaya niki. Ngoten. Makanya besok-besok nanggone dino kiamat niku dadi wong fakir. Maksudnya dadi wong fakir niku wong sing rekoso. Makanya waktu malam itu harus di-manage. Kapan saatnya untuk tidur, kapan saatnya untuk bangun. Nggih, kados Kanjeng Nabi niku. Dadi lek sekirane mboten enten acara, mboten enten kegiatan, nggih sarene rodok sore-sore, Bapak Ibu. Wonten. Akhirnya nek sarene sore-sore, nah nanti sepertiga malam itu bisa bangun. Mergo normale wong niku normale wong kapan turune rodok wengi. Jam 12 lagek turu, jam 1 lagek turu ya subuhe kira-kira ya bablas niki mangke. Ngoten. Dadi tangi jam 3, tangi setengah 4 ya angel wong mulaine turu jam 1, jam 2. Nah ini sarene mulai jam 9, jam 10, nah ini standar. Nah ini jam 3 iso tangi, setengah 4 iso tangi. Nah, artinya ini secara kuantitas tidurnya mboten berlebih-lebihan. Wonten. Nek cara Imam Al-Ghazali niku malah wonten pangandikan niku ya wong rata-rata normale turune niku sedina sewengi 6 jam. Niku lek cara kesehatan malah mboten 6 jam, iso 8 jam. Malah enek ulama sing duwe pendapat niku mboten ngitung berapa jame. Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nek niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten iki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali niku rata-rata nggih 6 jam. Lene awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikeke umur suwidak tahun. Lah iku sing ge turu wis pirang tahun dhewe niku. Ana nek 20 tahun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus diberikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hak awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Nggih innali badanika hakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makanya niki sering kula aturaken Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku selama hidupnya niku gerah niku namung ping kalih. Ngoten. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali, terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku beliau sakit itu hanya dua kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngaten niku wau. Tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten, orang yang pola hidupnya itu tidak teratur, ya niku sing gampang kena penyakit. Wayah istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, oh, angel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno nggih mboten saged. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur, pola makan teratur. Nggih. Pola pikir nggih teratur. Iki sing kadang pola pikir, pola makan, pola hidup tidak teratur niku sing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi niku dalam catatan sejarah sakit hanya dua kali. Ternyata nggih pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Nggih. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lah nek awake dhewe kan ora. Ya wat, pokoknya enak sikat, pokoknya enak sikat lah iku. Sing repot niku teng ngriki. Dadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong nganggep poso, insyaallah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makane Nabi niku rutin ya posone Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Wonten. Tapi dalam hidupnya niku nggih, ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso sing jelas rutin niku Senin kalih Kamis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui. Nggih. Orang yang ahli puasa niku nggih tidak gampang terkena penyakit. Dan itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hasilnya seperti itu. Anjane ajarane Kanjeng Nabi niku nggih ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ngoten nggih. Lah niki padha kalih niki dawuhipun Ummu Sulaiman bin Dawud tenggene Nabi Sulaiman. Wahai anakku, awakmu aja ngakeh-ngakehno turu ndek wektu bengi. Ngoten. Dadi aja kakehan turu. Turune ya standar, ya ana tangine. Cek ne besok-besok awakmu nanggone dina kiamat ora dadi wong sing fakir. Besok-besok nang dina kiamat ben ora dadi wong sing sengsara, ora dadi wong sing cilaka. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh

pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Ditjen PKH.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku

Aku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia. Infografis itu mencantumkan persentase kemiskinan Indonesia sebesar 60,3% dan mengeklaim bahwa data tersebut bersumber dari Bank Dunia atau World Bank dengan rujukan laporan Global Poverty Lines 2025 dan Macro Poverty Outlook 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Bank Dunia tidak pernah merilis peringkat negara termiskin di dunia. Angka 60,3% yang dicantumkan memang berasal dari laporan Macro Poverty Outlook, namun bukan perbandingan antar negara, melainkan perhitungan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah ke atas. World Bank mengklasifikasikan negara berdasarkan kategori pendapatan, bukan urutan negara termiskin. Indonesia sendiri masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas, sehingga klaim Indonesia sebagai negara termiskin kedua dunia adalah menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Yes, music.
1: Say. Jaya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.
1: Selamat malam Mitra Radio Suara Jombang FM. Apa kabar Anda semuanya? Ari Suara Jombang malam hari ini siap menjadi teman terbaik Anda Mitra. Ada di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Monggo Mitra yang ingin bergabung dengan saya berikan kesempatan jalur telepon, WA juga bisa Anda manfaatkan. Rabu malam saatnya bertemu dengan Ari Suara Jombang FM. Apa kabarnya Anda? Semoga saja dalam keadaan sehat, semoga saja dalam keadaan yang bersemangat ya. Di luar anginnya luar biasa kencengnya Mitra ya. Semoga saja tetap sehat semuanya. Sebelum saya terima jalur telepon di 8717717, WA sudah bersiap ya. Deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia bisa Anda request termasuk dangdut Indonesia terbaru. Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Mr. Bram, apa kabarnya Mister?
4: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Sudah batin dari tadi Ari Suara Jombang, Cak Giono siaran apa ndak ya?
4: Iya. Udah dari Rabu radio sudah saya dekatkan. Iki wayahmu nikah ya.
5: Iya, iya. Kalau misalnya goyang dangdut malam itu bukanya agak sore gitu gimana ya?
4: Ya enggak apa-apa, Mas Ari.
5: Bukanya agak jam 6 begitu loh. Enak kayaknya ya. Kenapa Mel, kamu pengen ngomong ta?
6: Kalau
5: ini Mr. Bram ada Amelia Chandra ini. Kenapa
6: Mel? Selamat malam Mr. Bram. Kalau goyang dangdut malam jadinya sore, bukan goyang dangdut malam.
5: Loh,
6: goyang dangdut sore.
5: Loh, kalau agak sore itu maksudnya jam 6 kan matahari sudah tenggelam. Jadi sudah sore gitu. Kalau Mr. Bram enggak asing sama suaranya Amel ini.
4: Ya enggak, Mas. Itu kan mantannya Mitra Dio.
6: Mantannya sopor ya, kalau mantannya bareng.
4: Mantan punya radio, gak tahu sekarang gak patek muni lagi.
5: Radio yang di mana? Radio Citra Muni. Loh, sekarang.
6: Berarti kan jangan biyen oleh ning rungokne aku ketoro aku ning gone Wersa.
5: Loh, saya juga siaran di Radio Citra
6: gak
5: dulu.
6: Terkenal gue biyen.
5: Karena saya pegangnya acara anak muda dulu.
4: Iya Mas, iya paham.
5: Iya. Ya Mr. Bram, nanti ada pengen request lagunya siapa?
4: Iya, nanti dikasih gala-gala ya Mas.
5: Gala-gala, baik. Ya. Salamnya untuk siapa monggo?
4: Ya, salamnya untuk mungkin Bapak Enceng, Pak Suparti.
5: Iya.
4: Ada Pak Jono, ada Bungati.
5: Iya.
4: Ada Pak Breng.
5: Oke. Okay.
4: Ada Mama Yeti, Mama Titi. Ada Bu Wawa.
5: Iya.
4: Abu Sami Sunda, Mas. Abu Sami Sunda juga untuk Cumi, malam Cumi.
5: Yes.
4: Yang mengenalkan. Ya, Mas Ali, kalau sore itu kan nanti si kecil sama Mbak Amel kan gak terlalu malam gitu.
5: Iya.
4: Iya. Iya.
5: Saya mikir tadi kok jam 6 gitu enak kayaknya. Siaran jam 6 itu enak. Jadi yang malam-malam itu tidurnya gak terlalu malam begitu ya.
4: Iya Mas, kan kasihan si kecil nanti. Busuk kan cekolah.
5: Oke, siap. Mr. Bram, terima kasih ya. Oke, monggo-monggo. Oke.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Gimana Mel? Kalau kamu dulu dari radio terus kemudian enggak siaran itu gimana rasanya?
6: Ya enggak apa-apa, berarti aku udah kaya dong.
5: Enggak, maksudnya enggak gitu. Bukan masalah ekonominya dong. Masalah hobi.
6: Oh, masalah hobi.
5: Siaran itu katanya sekedar hobi.
6: Sekarang itu kan zamannya udah canggih gitu ya. Jadi mau siaran di mana aja, udah enggak di radio, di sosmed itu bisa loh.
5: Oh, iya memang bisa, tapi iya. Rasanya soalnya itu beda, Bos.
6: Oh gitu, ya nggak apa-apa. Makanya aku ngendel ke sini.
5: Kayaknya Amelia Chandra kalau siaran sama Ari Suara Jombang itu grogi gitu ya.
6: Aku grogi sama kamu, Wale.
5: Sebentar saya terima jalur telepon dulu. Ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Pak Sukardi. Apa kabarnya?
7: Ya baik-baik.
5: Baik-baik itu saja.
7: Mbak Amel ya?
5: Iya.
7: Halo Mas Amel.
6: Yes, selamat malam.
7: Ya, apa kabar?
6: Ih, kabarnya tambah wayu aku, Pak. Ya Allah.
5: Pak Sukardi suaranya masih mirip penyiar apa enggak ini Amel itu?
7: Ya, punya perasaanku ya wis enggak.
6: Berarti wis di blacklist aku teko dunia kepenyiaran.
7: Kita gak apal lah aku.
6: Oh apal ta, ya Allah suara aku ya jadi apal noy.
7: Iya sama nih dong ngersam, dong Kartika.
6: Jangan sebut merek.
7: Gak oleh ta.
6: Gak oleh, aku gak dibayari sama mereka-mereka kok.
7: Oh ngono ta. Sing oleh denda Pak Sukarti atau Mas Ari.
6: Oh iya sama bayarnya.
5: Yo Ari Suara Jombang nanti yang kena denda.
6: Royalty.
5: Tapi sekarang Amelia Chandra siarannya itu sudah siaran di rumah sama bocil-bocil. Kalau ini nanti kalau siaran di Suara Jombang bahaya nanti.
7: Jane Mbak Amel ku melo siaran do Suara Jombang
6: gak apa-apa. Aja aja sak nang kok Ari Suara Jombang kesaingan aku lek aku siaran.
7: Nggih. Ayo ya jalan ada Pak Ri.
5: Oke, terima kasih Pak Ri lagi mendengarkan. Terima kasih banyak.
6: Pak Ri di belakang itu,
5: Tan. Iya, Pak Ri di belakang.
6: Oh, sampean enggak pengen ngirimi aku mie, Tan.
7: Mie apa?
6: Ya mie apa ngono? Mie apa?
7: Mie sing lanang, Mbak Amel, mie sing lanang.
6: Oh iya.
5: Iya, Pak Soekardi, nanti lagunya apa?
7: Sampai jamu pegel melarat, ay.
5: Oke, jamu pegel melarat. Dibingkiskan untuk siapa?
6: Melarat. Ih, kalau kata
7: akibat. Boleh nang Mbak Amel, tapi wis gak kuat sepedaan Mbak Amel, Pak
6: Soekardi.
7: Sudah ndak terang ngawasi iku apa jenenge? Di jalan-jalan iku ndak wis gak.
5: Iya.
7: Tapi ambek duwe awas.
5: Ambek aku. Amel itu selalu awas kalau sama duwe. Apalagi
6: abang-abang.
5: Apalagi duwe sing nyelempit-nyelempit itu ro. Nduk koplo ro, nduk gone pojokane dompetan dompeter ro gitu kan.
7: Amel iku ro antane iku sampe ndelikno.
6: Nggih, soalnya lek duwe iku ana sinyale.
5: Karena uang itu ada uang laki-laki dan uang perempuan. Duwe lanang ambek duwe wedok itu ada.
6: Padha.
5: Ya enggak, Pak. Nek dhuwit lanang ku celukane Pak, nek dhuwit wedok ku celukane Bu gitu.
7: Mel.
5: Heeh.
7: Apa kabar ana, Mbak Mel?
6: Kabar. Kabare kabur. Nggih, itu alhamdulillah sehat-sehat semuanya, tambah ganteng-ganteng.
7: Iya kok bapak e.
5: Lah, iya kan.
6: Oh, ya aja sampe lek ganteng koyo ibu e, lek ibu e.
5: Sudah, ini bukan saatnya untuk debat, tapi sebuah pengakuan yang sangat jujur dari pendengar. Gitu ya Pak Soekardi ya.
6: Ya gak apa-apa, sakno lek ono sing ngelem.
7: Iya. Iya.
5: Pak Soekardi.
7: Ya matur salam. Sama
5: nggih. Salamnya buat siapa?
7: Salam itu Pak Ri karo
5: ibu
7: Mitekam.
6: Iya.
7: Di itu tuh
6: siapa?
7: Indiwo tadi miss call Pak Soekardi. Pari.
5: Iya.
7: Sore.
5: Sore
7: tengah malam ini.
6: Ini sudah malam.
5: Ini subuh Pak, jam segini subuh ya.
6: Aku wis ngantuk kok sampean muni sore.
7: Durung bubuk kok lae.
5: Siap, terima kasih, nanti lagunya ditunggu ya. Oke. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Soekardi sudah bergabung di jalur telepon 871717. Anda yang pengen bergabung kembali di jalur WA juga bisa, Mitra, di 081235993737. Saya terima Pak Jono yang mau gabung ini di jalur AWA, ada Pak Jono, Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih banyak Pak Jono. Apa kabar Pak Jono?
8: Baik-baik aja Mas.
5: Pak Jono sekarang lagi mendengarkan, kan ada temannya. Saya malam hari ini juga ditemani dengan istri tercinta.
8: Iya. Saya kenalnya Mbak Amel itu di Kartika.
6: Oh iya, berarti ini
5: sudah mendengarkan radio dulu.
6: Kedua.
5: Jenengan mendengarkan radio dari zaman lama ya berarti ya?
6: Ya lama. Oh, kan.
8: Jadi dia
6: aku menulis gak asing, ambil semua pendengar, jangan Mbak salah.
5: Pak Jono ini apa, tahu?
6: Tahu dong. Oh,
5: Pak Jono ini juga pendengar radio lama.
6: Ya iyalah. Pak Jono itu biar mesti selalu gabungan.
5: Apa gabungan di acara apa, campur sarinya atau dangdut request? Ya,
6: pokoknya,
5: oh gitu.
6: Mesti gabung.
5: Sama Winda.
6: Ya.
5: Gitu Pak Jono ya.
8: Betul.
5: Oh, okay.
8: Sampai sekarang sama Mbak Winda itu kenal.
6: Oh iya.
5: Ya. Duo E plus kalau saya ngomongnya. Ya duo rempong dulu itu ya. Ya, iya. Pak Jono, malam hari ini pengen ditemani dengan lagunya siapa, Pak?
8: Terlalu Sayang.
5: Terlalu Sayang dari siapa? Adela. Adela, loh. Saya diguyu sama penyiar dangdut senior. Terlalu Sayangnya milik dari Divarina Indra.
8: Iya.
5: Oh, ya oke. Okay. Kan kalau dangdut koplo itu macam-macam. Wong ampel ya gurung koro.
8: Iya itu.
5: Ya enggak lah.
8: Mas, itu lagu Cirebon.
5: Lagu Cirebon. Oh ya, saya carikan dulu nanti ya Pak.
8: Terlalu sayang.
5: Oke, ya. Di Farina Indra, salamnya untuk siapa?
8: Ya, Mbak Amel tadi.
6: Iya.
8: Semoga sehat.
6: Amin.
5: Amin.
8: Ya. Soalnya saya anak saya ya sibuk.
5: Wisuda itu macam. Oh, persiapan wisuda, semoga dilancarkan ya Pak ya.
8: Iya. Repot.
5: Iya.
8: Kalau laki-laki kan enak pakai celana.
5: Kalau yang cewek harus dandan make up dulu.
8: Iya, pakai kebaya itu.
5: Iya, betul sekali.
8: Tadi dua kali, jadi waktu pagi sumpahnya, terus wisudanya agak siang.
5: Oh iya, nah, iya.
8: Jadi kan dua kali.
6: Oke, mudah-mudahan lancar.
8: Iya lah, Mas. Alhamdulillah doanya Mas.
5: Yeah. Yes. Oke. Salamnya buat siapa ya. Lagi nih Pak Jono?
8: Iya, yang baru turun tadi. Pak Sukardi.
5: Oke.
8: Terus apa Bram? Pak Bring biasa Mas.
5: Oke. Okay.
8: Mas Alan.
5: Ya untuk semua saja. Semuanya saja ya.
8: Terima kasih.
5: Sama-sama, G. Monggo Pak Jono. Terima kasih Pak Jono dari kawasan Tembelang Mitra Radio Suara Jawa FM. Saatnya saya harus putarkan dulu satu komposisi bagus berikut ini Amel ya. Nanti Amel kalau misalnya mau ikut segmen lagi silahkan. Tapi kalau mau nyantai juga silahkan aja. Komposisi bagus berikut ini dari Almira Sabrina featuring Nirwana, comeback spesial untuk Anda.

0: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, komposisi bagus tadi milik dari Divarina Indra dengan Terlalu Sayang bersama Adela. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama Goyang Dangdut malam-malam hari ini. Mas Ari, selamat malam. Ya, selamat malam.

Salam juga, terima kasih banyak. Saya ketemu dengan Pak Nasir yang malam hari ini pengen request lagunya Oplosan. Dari Nasir, Mas Ari, salam untuk istri saya Purwanti dan Ayuni Jabaran. Ini adalah adiknya Buri ya, terima kasih banyak. Dari kawasan Delanggu, Delanggu ya, Jabaran. Terima kasih, nanti ditunggu. Kemudian ada siapa lagi? Mas Gunawan dari Kasan Murong ya. Mas Ari yang bertugas, selamat malam. Minta lagunya dari Tasya Rosmala, Luka Hati Luka Diri. Saya tunggu Mas Ari lagunya sambil layah-layah di teras. Dan untuk teman-teman, selamat mendengarkan. Wah, lagi ngumpul sama teman-teman ya sampean ini di teras. Kalau di Murong kemarin pasti ada sound horror gitu, nonton sampean ya. Saya jadi teringat kalau Murong itu dulu ada yang pengen bakso di Murong itu. Baksonya terkenal itu. Masih ada apa enggak ya? Masih hitam apa enggak ya dulu? Saya nganter ke sana dulu itu. Kemudian selamat mendengarkan. Salam buat Kak Ari dan Mbak Amel. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Silakan mitra ingin bergabung. Saya berikan kesempatan kepada Anda. Jalur telepon 871717 atau WA juga bisa. Jadi monggo ya, sambil santai-santai mitra di rumah, sambil lagi layah-layah katanya Mas Gunawan tadi yang ada di kawasan Murong, lagi layah-layah sambil mendengarkan radio. Apalagi kalau malam hari ini tuh anginnya agak kenceng mitra ya kan. Jadi monggo untuk request komposisi bagus itu asik sepertinya. Kalau Anda mungkin biasanya mendengarkan lagu itu tinggal pilih ya, tinggal pilih di kanal digital ya, kemudian Anda pilih. Tapi rasanya beda loh ketika Anda request lagu di radio ya. Siapa tahu saja suara Anda juga didengarkan di kawasan Mojokerto, di kawasan Jombang sisi sebelah utara, kemudian ada di kawasan Kertosono, yang ada di kawasan Kediri juga, yang di mana-mana deh pokoknya yang bisa menjangkau radio suara Joma FM ya. Kali ini satu komposisi bagus mitra radio suara Jombang FM. Kalau biasanya oplosannya itu kalau versi ori dari ini ya, Wiwi Sagita. Saya hadirkan kali ini dari Bintang Fortuna mitra ya. Spesial untuk Anda ada Pak Nasir ya, dan pecinta goyang dangdut koplo Indonesia.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Lintas informasi.
3: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Selendang Biru tadi diminta oleh Pak Ri, katanya lagu ini diminta oleh teman saya yang ada di Jabon. Yang ada di Jabon siapa Pak Ri? Oke, terima kasih banyak. Semoga saja lagu-lagu yang meluncur dari Goyang Dangdut Malam itu bisa menjadi teman terbaik Anda. Apalagi malam hari seperti ini Mitra, paling pas mendengarkan radio. Apalagi Anda bisa telepon ya, telepon di nomor telepon yang biasa boleh, di 8717717. Kemudian kalau versi irit ya, versi irit bahkan tidak keluar pulsa, Anda bisa telepon lewat WA Mitra. WA-nya di 0812-3599-3737. Saya berikan kesempatan kepada Anda. Monggo, sekali-sekali biar pernah on air, biar pernah ngobrol lah sama penyiarnya ya. Apalagi kalau selama ini Anda hanya mendengarkan radio saja. Dijajal dulu, dicoba dulu ya. Jangan malu-malu, gak iso ngomong aku mas, tenang saja, nanti diajarin ngomong sama penyiarnya ya. 0812-3599-3737. Saya ketemu sama Mbak Penceng, terima kasih Mbak Penceng. Tapi sebelumnya saya ketemu dengan Hansa yang ada di Sentul, Tembelang. Request lagunya Siapa di Hatimu. Di hatinya siapa ini mas? Di hatinya doinya atau di hatinya siapa? Semoga saja yang ada di hatinya si doinya adalah ya sampean masan saya. Mbak Penceng, terima kasih yang ada di kawasan Blimbing. Apa kabarnya Blimbing ini Mbak Penceng? Mesti guyang-guying sebut Blimbing ini ya. Mbak Penceng hadir, kayaknya sampean kangen sama saya ini Mbak Penceng ya. Request lagunya Setajam Karang dari New Palapa. Salam buat Mr. Bram, Pak Jono, Pak Cip, Mas Gilang dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Mbak Penceng, kalau pas malam seperti ini Anda mendengarkan radio ini, masuk di setel buan terbah. Atau mungkin Anda sedang tengok-tengok di buknya pertigaan Blimbing ini Mbak, yang ada lampu merahnya itu Mbak ya, sambil nyawang wong ngalor ngidul gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM, saya akan putarkan nanti lagu yang Anda request. Satu persatu akan saya munculkan. Dan yang jelas, bagi Anda Mitra Radio Suara Jemaah FM, lagunya nanti saya carikan yang pokoknya yang mantul-mantul ya, yang enak begitu. Jadi saya pastikan lagunya keren dulu, begitu sudah oke, nanti akan saya putarkan. Bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM, saya masih menunggu kolaborasi Anda, saya masih menunggu telepon Anda. Monggo malam-malam bisa bergabung dengan Radio Suara Jemaah FM. Jalur telepon dan WA saya buka lebar untuk Anda. Saya jeda sebentar saja Mitra. Ada tahukah Anda mengingatkan kita kalau kita sudah masuk di menit 30 lepas dari 8 malam. Ya, artinya sudah setengah 9 malam ini. Saya munculkan dulu tahukah Anda, kemudian akan saya sambung dengan lagu yang sudah Anda request. Satu informasi dulu akan saya hadirkan untuk Anda dan pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM.
2: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Radio Suara Jombang.
5: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih banyak siapa di hatimu sudah mengantarkan saya masuk di menit ke-51 lepas dari 8 malam. Bapak Enceng, terima kasih juga ya, tadi WA lagi. Katanya baru bergabung Mas Ari, mohon maaf tadi masih ada tamu. Oke. Tadi lagu-lagunya sudah saya munculkan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saatnya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi mitra, Anda masih bisa mendapatkan sajian hiburan menarik. Ada komposisi bagus pop Indonesia kenangan di musik ingat-ingat. Kemudian nanti ada ngakak bareng Kartolo. Terima kasih. Selamat beristirahat untuk Anda yang mau istirahat ya. Yang mau melean juga selamat melean bersama Radio Suara Jemaah FM. Ari Suara Jombang undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Dudi, warga desa Jombang yang melaporkan adanya sebagian baliho yang terlepas di Jalan Gusdur, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meluruskan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini, masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi Smart Card Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi Smart Card Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertanian atau Kementan mendukung pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku melalui vaksinasi dan penguatan pelayanan kesehatan hewan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 26 September 2026. Penguatan pencegahan PMK di Jombang dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan terpadu sekaligus pelaksanaan vaksinasi PMK periode 2 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin PMK telah diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kekebalan kelompok ternak. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Aziz Daryanto, mengatakan vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

0: Lintas Informasi. Mitra Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi menyebut sebanyak 18 KPM PKH di Desa Kepatihan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos setelah muncul indikasi keterhubungan dengan judi online atau judol. Setelah dipanggil dan ditelusuri bersama pendamping PKH, desa menemukan bahwa tidak seluruh transaksi dilakukan oleh KPM. Berdasarkan penelusuran bersama KPM dan pendamping PKH, kenaikan desil yang membuat mereka keluar dari daftar penerima bantuan berkaitan dengan aktivitas yang terindikasi judol. Namun, Erwin menyebut hasil tracing menunjukkan tidak sepenuhnya benar maupun salah. Misalnya dari 18 orang yang dipanggil, disebutnya ada 4 orang yang tidak datang ke balai desa. Mereka juga disebut telah mengakui terlibat atau pernah terhubung dengan transaksi yang berkaitan dengan judol. Sementara 12 KPM lainnya memang terindikasi judol. Namun pelakunya bukan mereka, melainkan orang lain yang tercatat di KK mereka sebelumnya. Sementara 2 KPM sisanya adalah benar-benar salah sasaran. Keduanya memang orang yang tak pernah bertransaksi judol. Untuk 12 KPM yang tercatat terindikasi judol itu, mereka diminta membuat berita acara tertulis. Selain itu, para eks penerima PKH itu juga diminta memfoto semua rekening, baik rekening bank maupun e-wallet, sebelum nantinya harus ditutup dan dihapus dari sistem.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari Duta.co dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabu Jombang mendapat perhatian serius dari DPRD Jombang. Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan pihaknya akan memanggil Ketua Satgas Pengawas Badan Gizi Nasional untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Langkah itu menyusul kejadian yang dialami ratusan siswa dan guru SMPN Negeri 1 Kabu yang keracunan. Kasus tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat LBHAM Faizuddin mendesak DPRD Jombang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Menurut Faizuddin, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan. Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Sari, warga Jombang, yang melaporkan adanya bahan bakar tercecer di Jalan Dr. Sutomo, nomor 15 Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim damkar Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi begini, persiapan H1 semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 tersebut adalah kategori konten yang menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti neng dadi mantune.

0: melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh. Soale brai wis suwe rek. Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene ndadak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet to. Nek dirungokno tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine yo seger. Kok gak mendemi yo gelem ae aku. Lek bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lek boleh. Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Ah, piye? Piye to kabare?
1: Kabar apa sing takokke?
0: Yes. Ha iki seneng aku iki.
1: Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Aku nyang endi aku?
0: Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tontal loro lak ngono.
1: Ditakoni kok jembingke to kok kira.
0: Lho, aku iki ora bingungke.
1: Lah ya rungokno pitakonku iki.
0: Oleh aku kepengin podo. Oleh aku kepengin podo sampe tak rene.
1: Lah ya aja wis aja.
0: Tapi ana apik ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dadi sampean karo aku supaya campur no ya.
1: Campur.
0: Lah ya
1: kapan. Masa kalah karo tau campur
0: ya. Ya gak kalah Pak.
1: Lah iya.
0: Asale kok
1: sampe kok kedele asale.
0: Kok kedele. Kok kedele ta? Heeh. Iki nyathek rodok banter iki. Nyathek rodok banter iki.
1: Sik to.
0: Lah anu, sing tak takoni ku asale jeneng kok Santolo iku mesti kan ono mangsrute.
1: Lho, kok mangsrute iki to?
0: Mangsrute.
1: Oh, mangsrute.
0: Maksude apa Santolo kowe?
1: Kuwi ono sejarahe.
0: Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak?
1: Apa to kok dijenengake Santolo?
0: Ya, kuwi apa to?
1: Kuwi aja takon aku. Lho.
0: Lah takon sapa?
1: Takon mbahku.
0: Lah saiki dununge mbah iki ning endi?
1: Aku dhe bingung.
0: Oh tibake kudu gendeng.
1: Ya pancen yang ngene lho, Lo.
0: Ya apa sih, Pak?
1: Heh? Lho. Kesik-kesik.
0: Aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi. Tak celuk Pak, tadi menghormati
1: lho. Kowe ngundang
0: wis wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku.
1: Kowe ngundang aku Pak iki kowe iki apa anakku?
0: Lho, aku kan ngurmati wong suwek.
1: Oh iya.
0: Anu wong tuwek.
1: Wong tuwek kok wong suwek.
0: Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe napa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung.
1: Lho, piye to?
0: Iya.
1: Kowe urung tau weruh kondangku.
0: Waduh. Kondang Kuncoro
1: Alengka. Kesugih aku.
0: Waduh sugih bondo.
1: Sugih bondo bantu.
0: Gandu.
1: Pandiso, itu gantung
0: Soko Bondo ya?
1: Bondo.
0: Iya terus?
1: Apa yang aku takut ke? Ya. Gak orang tahu roh dengan omahku.
0: Nak mapan itu ada apa nih?
1: Loh, gumpal apa yang ada omah?
0: Kok boleh anjok gumpal?
1: Loh, saking sugihku.
0: Tapi ya lemari ini tak delok papat.
1: Papat, pancet. Gue roh tau.
0: Oh, mejo ke sini teluh.
1: Ya, gue papat ya, aku.
0: Kabeh ngeridit. Ya.
1: Eh, nek guru mas yang diatur, diatur.
0: Iya. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak.
1: Eh,
0: sorry.
1: Sorry kecap.
0: Lho. Sorry kecap lak kasinen.
1: So,
0: ya sepurane sing akeh.
1: Iya. Piro, paman 1000 cukup?
0: Oh. Ya, undakno titik ta Pak?
1: Ya gak iso. Undak pas yo kuwi.
0: Eh,
1: nek akeh-akeh ku ora iso Pak Jle.
0: Lah becake pulang pergi 500.
1: Iso lagi kecok njaluk sepuran iki lho.
0: Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karen. Iya gak tau kepethuk lek guyon ku awetno Pak.
1: Ya pancen.
0: Padha senine. Sampeyan iku sing langgeng iku melok seni apa ya Pak?
1: Aku dhewe ya bingung
0: lho. Lho kok bingung?
1: Bingung.
0: Iya.
1: Sosok gak karuan sih tak elok iki.
0: Oh, kadang-kadang
1: ngomong ngintil ngono. Wis. Lah iki aku karo kowe iki
0: iya.
1: Ak ngintil iki gitu. Karo Jawa Timur.
0: Ya gak apa-apa Pak, baik mulo. Wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta.
1: Ya.
0: Iya, bareng kan dites dhisik ya.
1: Tes.
0: Tapi gak pak, ini gak tes-tesan, langsung dadi pak.
1: Langsung. Langsung.
0: Pokoknya buyar mesti terima.
1: Wih, pancen sing tak arep-arep ngono kuwi.
0: Cuma ini pak, tak rungo-rungono sampe niku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting.
1: Yeah. Mangan kuwi aja mung siji.
0: Ya. Kudu sembarang.
1: Loh, dipangan.
0: Meja.
1: Hehe. Lho kok sik to?
0: Artinya sih mengandung vitamin.
1: Ya kok meja?
0: Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang.
1: Oh iya, iya.
0: Kentang, tomat,
1: ayam, kangkung.
0: Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja.
1: Tikus sik to?
0: Ya.
1: Dadi aku pokoke mangan tikus.
0: Karena sing dipangan lek gak diringkes bengi iku dikluthusi tikus.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ning ora ana nggonku tikus ora ana.
0: Tikus gak ana, Pak.
1: Oh, pembersihan.
0: Oh, bersih ya ngapane ya?
1: Lho, piye to?
0: Ya sembarang entek.
1: Lho, tegese ora bersih entekno ora.
0: Oh,
1: kasih menjaga kesehatan.
0: Kebersihan itu penting.
1: Penting.
0: Soalnya pangkal kesehatan.
1: Ah, aku harus ngerti.
0: Lek sembarangnya bersih.
1: Hah?
0: Lo panganan ini gak mengandung penyakit.
1: Nah,
0: awak sehat.
1: Sehat.
0: Waduh, sehat itu
1: koyok. Nawaku.
0: Sehat.
1: Apa aku semua cacat?
0: Oh. Lagi aku sehat koyok ini loro kari sapi lo.
1: Eh, kau sedap.
0: Apa?
1: Ini tak rasa-rasa ngomongmu yang nyelkit lo.
0: Enggak.
1: Sehatnya semua ini larang sepi lo. Bicara ngeluar aku kuru nai lo.
0: Apa kadang-kadang lemu gak sehat ya ono.
1: Oh, no.
0: Kuru sehat ya ono.
1: Sing perlu kesehatan.
0: Ya Pak, pokoknya sampe niki tak uji panjenengan iki. Seneng-seneng terus terus mangane ya royalan terus.
1: Lho, piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan?
0: Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang iki.
1: Heh? Ayo oh, untu rompal iku ora masalah panganan.
0: Iya, masalah apa ta, Pak?
1: Tuwek. Kalah aku.
0: Oh, kalah untu.
1: Kalah untu.
0: Lek rambut sih
1: Jos sik jos.
0: Iya. Jos adane nyupir bis ae Pak Jos.
1: Tegese isik apa jenenge manyala, manyala.
0: Manyol. Istilah saiki dhek iku ngerti jos Pak.
1: Lho ora ketan sithik. Pira-pirane kudu mengikuti zaman.
0: Iya iya Pak ya.
1: Ben aku wis tuwa, ora ketan sithik-sithik lah.
0: Ya. Tahu mau surat kabar Pak?
1: Oh, tahu. Kabar apa sih Pak takokke?
0: Iku kabare
1: pasar iki lho akeh wonge. Pasar akeh wonge.
0: Oh iya. Kuburan nek jemal ki ya akeh.
1: Ya
0: lho kok ana iku ya biyen lek pasar akeh wonge.
1: Lha kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali.
0: Iya, kuwatir lali. Iya ta. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe petuk kena ya wis panjeni sedulur kudu kadang-kadang petuk kadang-kadang enggak ya.
1: Ya ya, sing kerep-kerep dolan nang omahku.
0: Iya, mapan sing ndi kok bingung.
1: Pojok,
0: oh pojok
1: cat kuning.
0: Ono genderane gombal iku ta?
1: Oke dudu.
0: Dudu.
1: Kulone.
0: Oh kulone.
1: Cat kuning.
0: Cat kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya.
1: Ya ya.
0: Ya kandakno karo ibu. Kondak.
1: Kondakno piye ta?
0: Kandakno bare ibu aku tak dolen ono ya.
1: Nyang opo dikandakke?
0: Lho tek Joko
1: dudu dolen dolenno.
0: Lho kok nang
1: cek kondo-kondo.
0: Tek gak kondo dhisik. Lho, tek gak kondo dhisik lak gak dijagani opo-opo ta?
1: Oh iya, engko tak jagani kancing lawang ya.
0: Tiba-tiba iseng gak omongan lapa gak tau rono jakane kancing yeah. Lawang
1: ya aduh sing gede pangapuramu yeah. Lo ki guyon
0: iya guyon wis ngene sampai ketemu lagi Pak
1: ya ya
0: aku tak boleh sik ya
1: ya ya
0: nemne mampir nang
1: omahe wis ono sangune
0: oh ono iya blobo kait kepethuk pokoke blobo nek mbok suwene suwe
1: oh kari yo kari yo
0: kari tak gak gablek
1: iya iya
0: iya iya iya
1: iya iya wah pancen wong sugih ki yo penak wong sugih ki wong pengen kenal karo aku mergo apa kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial lho sosial siapapun pun siapa ki piye iki aku ki bar ngono omong-omong kaya wong gendeng ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Seneng senengku ki apa objeke dek ki nang dindi. Eh bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dian kok diarep-arep. Ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek karani ya angel. Aku ki bareng wong sugih ki omong sak omongi tak eling-eling kaya wong edan. Lho. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong ngatasi mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng saya ora duwe setrum saiki-iki. Wah, koyo koyo listrik e nganggo setrum. Eh saiki aku tak boleh wae engko timbang jarap arep sing ana omah. Eh ayah ya boleh-boleh ah. Yo aku

0: boma meng telusar telusur tua tembong jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya ya oh ala santalawa santalawa eh ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bodho. Eh, saja cerigi, saja ceriwis. Wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati. Atine sapa sing digoreng? Ah, wis sembuh. Upama mentol ngono sontol wae iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran, ben kuthuk nyang omah wae. Oh, wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut. Eh, mbok yo eling. Eh, apa, Nduk?
1: Kok dalang sih, Bu?
0: Loh. Iya ta, Nduk? Ngene kok dalang.
1: Apa sing dirembug ya apa, Ibu?
0: Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau?
1: Loh. Kok bapak dilono telusar-telusur?
0: Lah piye ta, Nduk? Saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani.
1: Terus ya, Bu, terus ya.
0: Wis tuwa petakilan. Ya bapakmu kuwi.
1: Wah. Kena dijak terus ibu ini.
0: Eh, dijaknya ini kan, Dok?
1: Loh, baiknya anak grup kurang.
0: Aja, Dok. Ibu mau aja mbak talak-talak nih. Diajaran, tak kan, Dani?
1: Kabu, guyon-guyon.
0: Guyon barang.
1: Apa sih, Bu? Sadaknya kok gak akur sama bapak ini apa sih?
0: Iya, Tanduk. Coba rasak, no. Bapakmu ini saben dina potong nyang omah, toh. Ngono ini jenenge wong tua piye.
1: Baiknya objek, Bu.
0: Objek? Objek apa? Wong nek nyang omah mung ngodos-odos duwean ibu wae kok.
1: Anu ta, bapak iku ampur-ampuran ngono.
0: Eh,
1: ampur-ampuran dhuwit ngono.
0: Iya, kenapa duwe iku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok.
1: Lah ibu duwe apa sih?
0: Eh, ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi.
1: Iku gak tukane bapak ta, Bu?
0: Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah, ning nek wis diwenehke ibu. Lah nek dijalukne iki rak ya pegel ta atine ibu.
1: Lho bae diutang.
0: Eh, diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya?
1: Lho enggak dikai bondo, Bu. Bae dagangan apa-apa nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu.
0: Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapak marep gantung ae aku.
1: Aja, Bu. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ana iku.
0: Eh. Bapakmu.
1: Masa serian.
0: Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono kok.
1: Tapi aja Bu, aja gegeran ae. Bu, aku iki lho isin ambek tangga.
0: Wis, bapakmu nek mule wis tak jagane ya, Nduk.
1: Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikekek, ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku.
0: Lah ya ngono kuwi, jenenge wong tuwek sing piye coba? Jeneng gak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to, coba?
1: Nah, ini ki nandi, Bu? Sapa nandi ngene?
0: Ah, sapa sing nginteng?
1: Nah, ngono aku budal sekolah, Bu, ya.
0: Budal, Nduk.
1: Heeh. Semaya maneh iki mbayare?
0: Heh?
1: Semaya maneh mbayare?
0: Lho, wis, semaya nono. Sok bapakmu lek wis duwe gaji tak kandhani.
1: Bapak iku durung gaje iki biyen.
0: Oh, wong bapakmu kenapa ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono. Tenan kok, Nduk. Aku sesuk nyang bapakmu wedi, Nduk.
1: Apa aku kok wedi?
0: Lah piye to tamat-tamat ora kaya tengkorak hidup.
1: Anu, Bu. Bapakku terlalu, terlalu begadang terus kok, Bu.
0: Oh, lah ya kuwi, pomo ra eling wirayate no. Wis tenan.
1: Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup, gak apa-apa, pokoke mbayare, Bu, ya sampe nang Bapak.
0: Heeh, sing ati-ati ya.
2: Ya, Bu.
0: Wis anak budal, bojo ra ning omah. Iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak.
3: Tengkorak dateng.
0: Ih, wedi.
3: Tak sampluk wedi.
0: Nyapa? Nyapa
3: kok? Nang apa dhewe?
0: Nyapa apa? Nyang apa?
3: wong kok nyangap. Nyangap dhewe.
0: Perawero wis ket mau nyangap blak-balik kok.
3: Lah kok aku kok nyangap.
0: Pak,
3: apa?
0: Ping mibul saiki sudo to.
3: Heh?
0: Sudo.
3: Iya sing sudo kowe kok.
0: Nyang apa ki? Lah apa iki lho, cara Surabaya ki lah la apa sih ngono.
3: Ora.
0: Kowe ki lho kok kluyuran, enek luwe mbok kono mangane mbong kono.
3: Heh? Wis to. Omongmu kok sengak.
0: Ah, sengak meneh.
3: Lah jebul nek aku kok kono mangane mbong contonono. Piye carane le mangan?
0: Ya. Kono kriki tono. Krikil-krikil nyang embong aspalan
3: lho kok kosek to. Kowe iki tanggung jawabku sapa to?
0: Lah ya tanggung jawabmu to.
3: Lah ya. Sing ngumandhi ki wong lanang apa wong wedok?
0: Ya wong lanang mestine.
3: Lah
0: iya.
3: Nek wong lanang teko ki adate nek apa?
0: Kangen cepak-cepak.
3: Cepak
0: wedang.
3: Mesti to.
0: Cepak sego.
3: Mesti to.
0: Iki lho cepakane.
3: Apa?
0: Cengkal lawang iki lho.
3: Ya geng gebuk kowe kuwi.
0: Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho.
3: Wong wedok diapakke.
0: Ya mbok diapak-apakne ya manut tok e.
3: Lah yo wis.
0: Lah iya.
3: Piye? Aja pringisan yo.
0: Ora tau Pak, aku ora pringisan aku
3: ya. Wis ayu aku yo.
0: Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak.
3: Tekote waduh sajae. Wah, kowe mentas manula opo piye?
0: Iki ngono tak kandhani ya, mbraeni bojo ning sing dibraeni ra ngerti. Yo sampean kuwi, ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene opo piye?
3: Lho, kurang kepenak opo dadi bojoku? Heh,
0: penak piye?
3: Omahe gedhong. Heh, adus kare adus. Turu karek turu, tur kowe ora nyewa.
0: Dadi aku dadi bojome arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter.
3: Kok nyewa piro?
0: Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak?
3: Wis suwe.
0: Wis aja cengingisan, aku nek ngene iki aku mangkel kok karo sampean kuwi.
3: Wis masak apa, Nduk?
0: Masak.
3: Mas rawuh ki. Loh, sajak bagaimana ngono.
0: Mas apa? Mas apa sing rawuh?
3: Mas Wiro.
0: Aku saiki ngono aras-arasen masakne sampean kok, Pak.
3: Seneng aku.
0: Apa senengamu?
3: Lah apa?
0: Ya mbo apa?
3: Wong wedok gak ngerti senengane lanang. Kuwi dadi bojoku wis pirang taun. Anakmu ku umure piro?
0: Ya wis suwe. Nek sampean iki megel ne mulane aku saiki ra masak. Percuma masakne.
3: Wis ngerti pegel dipijeti.
0: Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono.
3: Terus apamu? Apamu?
0: Wong ngene kok ra ngerti. Sing pegel ngono atiku.
3: Oh, atimu. Wah. Atingku. Aku cinta padamu.
0: Apa iya kakanda?
3: Iya.
0: Sampean ki tenan Pak.
3: Iya.
0: Sampeyan iki sakjane kok nyapa to Pak? Kok beda banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara bareng saiki, hah? Dimasak nopo apa kakan cerewet. Kakan ngomong saiki sampean ngono. Mosok dek wingi belanjani 1000. Jaluk iwak petik, jaluk iwak endok. Bandane sapa digawe? Sesuk tak masakno aspal sampean, Pak.
3: Heh.
0: Tenan.
3: Aku kok masakke aspal?
0: Iya.
3: Terus dicampur krikil kae, ya. Kowe sing mangan, ya.
0: Ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi.
3: Wong wedok sedina diblonco 1000 kok kurang kuwi. Terus jaluk blonco piro?
0: Ya nek blonco 1000 ki ya.
3: Aku masukan uang kan gak ada saya itu.
0: Lah dadi
3: ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan.
0: Oh, aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana.
3: Hah, tahu.
0: Iya, lha ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha?
3: Asale.
0: Asale saka dele asale.
3: Tur murah regane.
0: Ha.
3: Nah,
0: lha
3: kok bisa buka bentinane? Ya.
0: Tahu, tahu, tempe. Iya.
3: Nah, anakmu yang dikini.
0: Mau bocah merengguk tak kandani?
3: Ngapa?
0: Mesti ngapa?
3: Mbok seneni.
0: Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi.
3: Mbok bayar.
0: Mbok bayar apa? Aku nyambet gawe apa?
3: Kenapa kok ngono? Bayar sekolah.
0: Ya ngenteni kowe to?
3: Lah aku kok entengnya apa?
0: Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi tenan.
3: Ngene lho, Nduk. Utang sik.
0: Utang, utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok.
3: Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho.
0: Urusanmu.
2: Anakmu kuwi.
0: Iso anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, Jajali?
2: Anakmu kuwi.
0: Ora iso kongsi.
2: Ora iso. Aku
0: ora
2: iso manak kok. Anakmu kuwi.
3: Urusane dhewe.
0: Mbah, mbah.
3: Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep ngelanang nyitengan ya aku?
0: Orang seneng, terserah pak.
2: Oh, apa boleh buat?

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Lintas informasi.
2: Mitra pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang kini memasuki tahap baru dengan hadirnya inovasi SmartCard Beresin Sampah. Program berbasis digital ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memilah sampah dari rumah sekaligus memperoleh nilai ekonomi melalui sistem tabungan sampah yang terintegrasi. Inovasi tersebut Mitra diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi SmartCard Beresin Sampah dan administrasi bank sampah yang berlangsung di ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang pada Selasa 8 September 2020. Kehadiran program ini Mitra menjadi langkah strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah dari limbah yang harus dibuang menjadi sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Jombang Miftahul Ulu menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari penguatan berbagai program lingkungan yang telah berjalan seperti gerakan Jombang Resik dari DLH dan gerakan Sampah Sayang yang digerakkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terus seno. Terus seno ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosorek kanthi rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pait, getir, asin, legi. Risi kuwi isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe. Antara segi positif dan negatif. Ngerti ya? Aku saya sudah di luar. Aku saya sudah di lurah. Ngerti tak? Aku sih milih ya kon. Lah gamelan ini juga gamelaku. Ngerti ya? Apa sih sebabnya ngerti pendopo tak kayak gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan-latihan. Apa aku metu kentabui? Eh? Wah, repot-repot barek kon itu. Iya kok gendingi mang nyeneng hati wong gending legrik kon gae. Iku apa dan rusak aku sih. Gending asrokoro barang Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng, asrokoro. Wis. Katono. Oh, potongan koyo omplung. Rabon asrokoro ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potongan Sontolowo. Sontolowo kok gak ngadeg gak lungku. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah wis repot kon katokno. Aku ngono lurah rek. Udah di lurah ngono abot yo enteng. Iya ta? Abote ngatur penduduk. Enteng ini nrimo ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sopo nyatek ae ngono. Penduduk situ ku repot ini. Gak diomong yo apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak ada sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek diracik. Cangi. Caplak. Dik cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Tarik budal lu liane karo srene blas koyo bayan liane lah kepetengan barang karo rene karepe yo opo karepe yo opo yo opo lho
1: kok ndekem awan
0: anggrem dik ndekem ya se
1: mau ditakoni kok langge kok enten omah
0: lho nggih konferensi wae cari kula kene mriko
1: anggih kok mboten apa
0: tarik konferensi
1: sampeyan wakil agen
0: nggih lah perlu niku ngurus sinten apa
1: ngurus
0: Jeneng apa?
1: Ngurus napa?
0: Ngurus anakmu.
1: Kok ditakoni kok mau?
0: Ngurus desa niku lho.
1: Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan.
0: Lho, kula pergi.
1: Pergi.
0: Kesa kula.
1: Sapa iki?
0: Biasa nggih keliling desa niku lho.
1: Oh, keliling desa.
0: Nggih lho.
1: Kata mboten mangkon kula.
0: Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh,
1: ngelilingi desa tang ngelilingi rondo.
0: Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku.
1: Lah nggih biasane kula sing keliling kok sampeyan.
0: Lho, napa kok masih kula? Sampe kok curiga.
1: Ya mboten angsal.
0: Oh, pian.
1: Eh sapundi winginane?
0: Ya. Omong-omong kaya wong tandes pian. Sapundi? Model-model omong itu aja iki. Waduh, lho Jan. Ini kuntu palsu ya, Jan.
1: Pundi? Kancan.
0: Nggih. Mulane kok mboten roto. Karena kula ketek, Jan.
1: Tumbas taruhan kali Pak Slamet.
0: Gawe utuh palsu gak roto. Ya ajal
1: arisan iki. Saminggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet.
0: Lho, sing sampe dibasu untuk palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngowes sih.
1: Cili-cili kecilian
0: atus sing gedhe. Nggih. Kula kesa, kita anu.
1: Sampun ndi?
0: Nyambangi adik kula.
1: Lho, sore padhi sampean.
0: Lho, sik adip.
1: Lho,
0: orep. Sampe niku.
1: Sur.
0: Dur kula tak kali adul kula.
1: Dur kali.
0: Nggih.
1: Ana kabeh?
0: Nggih.
1: Sampeyan barepe?
0: Nggih, kula Basman barepe.
1: Nggih, terus sing nomor loro?
0: Baskoro.
1: Nomor telu?
0: Bas gitar. Sampeyan niku ngomong gegar karuan ya, sih?
1: Lho, lah nggih wong kula niki takut.
0: Mboten ngoten dhewe-dhewe sak ning ngomong rumah tangga dhewe.
1: Sing nomor loro ten pundi?
0: Lho, niku nak cipta ya, sih. Wah, arek ku nyatek arek.
1: Wah, urae.
0: Ya ngene iki, nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Lha bekas lodro kan. Biyen lodro gak dilurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani ya kula arek. Wana-wanu wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku.
1: pancene jiwa seni iku duwe turunan.
0: Nggih.
1: Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cepak dadi seni.
0: Nggih.
1: Mudeng kesa sampeyan termasuk jiwa seni.
0: Nggih, tok. Bapak kula niku biyen dalang. Tek malam Senin prei. Betul. Kok opo bakar karuan?
1: Lah kula niki takon bener-bener.
0: Niku ngeten adik kula niku nyambut gawe.
1: Sing nomor loro nyambut gawe pundi?
0: Enten dene anu, lawang.
1: Pundi?
0: Lawang.
1: Oh, pegawai ndamel lawang.
0: Oh, lan opo?
1: Lawang.
0: Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho,
1: sumber. Oh, lawang.
0: Ngene lawang.
1: Ngene lawang.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe napa?
0: Ngene rumah sakit jiwa.
1: Nyambut gawe. Dadi napa?
0: Mandor mriko.
1: Mandore napa?
0: Wong gendeng. Sampeyan lak ngrengkel bawon.
1: Lho, lha iki lak mandore wong gendeng.
0: Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng.
1: Nggih, lak enak sampeyan duwe dulur dadi mandore wong gendeng.
0: Nggih.
1: Besok-besok bekne cacane gendeng.
0: Lha napa? Ngawur
1: mawon. Mriko lak mboten bayar.
0: Kok sampeyan ngomong ngawur mawon? Lha napa kula gendeng?
1: Sing nomor kali.
0: Sing nomor telu dadi pelatih.
1: Waduh,
0: dadi pelatih adik kula.
1: Pelatihne napa?
0: Mati kiri. Lah salah paham, salah paham kan. Salah paham mesti ini.
1: Pelatih ini sangkalkan pelatih ini nopo olahraga.
0: Oh, pelatih baris. Boten pelatih kiri. Kan enten kiri Erdo dah menang. Anjing lacak nih kok.
1: Oh, kiri Erdo.
0: Lah, adik kulus yang ngelatih.
1: Nek ngelatih kiri Erdo ini pun kiri Erdo. Kembangir nerung nih. Enten nih kulus.
0: Apa kurang acara nih kok. Loh,
1: enggak. Aku kerek bledok nih kok.
0: Bledok kok pesek.
1: Nggak pesek tapi mekrok.
0: Apa demen? Papa tapi mekrok. Yan, menisuk lere do Yan. Temen tak ada kepayan liarnya is.
1: Lho, pancene pamong ini pada seni ini ngeten nih.
0: Lho, rai seni, pamongnya seni.
1: Nah, ini buatan ngeten lah, buatan yang terlibat.
0: Lah, penduduknya wong seni.
1: Nah,
0: rusak sak desa. Kok sahabat ini ngawur mawon.
1: Ini yang apa kabar tikus-tikus nih?
0: Kenapa nih?
1: Dioperasi nopo dipangan urip-uripan. Saya enten sawah niki penduduk lah kata. Ubjek-ubjek tegus.
0: Nggih, sami ngeten nggih.
1: Niki ngeten sing lapor kali kula lah, kula sampeaken kali sampean.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Sebab nopo sampean pamong?
1: Nggih.
0: Kula pamong.
1: Nggih.
0: Istilahe pamong kudu ngomong penduduk.
1: Nah,
0: biyen pangreh praja.
1: Nggih.
0: Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Saniki mboten.
1: Sampeyan ngerti?
0: Lho nggih. Sanu gendeng ben niku. Mboten ngoten saniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba, turun ke bawah.
1: Oh,
0: istilah lah ngoten lah.
1: Maju sampean.
0: Oh, nggih, mudur ketemu seumur lah.
1: Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus iku kudu diberantas.
0: Nggih, nggih.
1: Niki mbatasi tikus iki kangge napa? Napa napa ngangge obor, napa ngangge jepretan.
0: Pasane ngeten mawon.
1: Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki
0: wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon.
1: Niki musyawaran.
0: Nggih, musyawaran kebacut sampean niku lha napa kok medeni tikus niku?
1: Lho nggih mboten medeni ngoten nggih karya obor niku lak wedi ya.
0: Tikus lak enten bolongane tikus.
1: Ah, ngeleng.
0: Pokoke sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten.
1: Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih.
0: Nggih.
1: Niku mboten ro nek ngene mboten bolongane yuyu.
0: Oh, nggih
1: bolongane kodhok.
0: Nggih.
1: Niku sampe kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampe sumpet kalerung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe.
0: Dadi men jenen. Tapi gua kayak contoh ya.
1: Nggih.
0: Eden bolongan kok mengkurep.
1: Ah, mengkurep.
0: Irung lho soal. Lah nek contoh ngoten sae. Eden bolongan kok mengkurep.
1: Nggih.
0: Irung lho buaken. Nah.

0: Sing mendaya wong dua.
1: Dua ngono iki.
0: Wong loro katane. Saya takon yen. Eh? Iki nyatek atane takone arek.
2: Lah wong loro.
1: Monggo saya lebet.
0: Saya takon yen.
1: Lho, mon iki mriku gene anu.
2: Gene sinten?
1: Gene lurah iki.
0: Oh. Mriku sebelah lho. Nggih nggih mengantuk sebelah
2: niku. Nek monggo jejer lurah niku mboten oleh nggih.
1: Oh, mboten oleh.
2: Yen. Apa kira-kira dosa ngoten
1: mriku? Lho mboten lurah mboten kenean.
2: Apa nggih to?
1: Lho nggih.
2: Anu nyatekan.
1: Mboten nyatekan ngoten iki. Ngambus.
0: Bayan Jan. Iki iki penduduk itu komedian ya ini. Itu wong kene omong lah piye-piye ya omong.
1: Mboten apa-apa.
0: Lah iya. Masuk
1: nggih penduduk.
0: Lah penduduk
1: iki. Mbok mriki. Mpun ngadong-ngadong mboten mboten napa-napa mboten nyokot niki.
2: Kula wedi jane.
1: Oh mboten.
2: Mboten napa nggih.
1: Wong irung mandu den.
2: Lah nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku.
1: Eh napa?
0: Ngancen si muri kurang ajar teko kanjan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun.
1: Jane mboten ngeru jane.
0: Gak ngeru. Oh tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane?
1: Tentang
0: kalian, ini kenal tentang
1: kalian. Perlu nak? Biasa nak kalau ni kata petuntung kan?
0: Botan, botan.
1: Kita perlu nak?
0: Ini tamal
1: ini. Niki siapa niki?
2: Oh niki, niki anak
1: saya. Oh juga niki.
2: Yeah.
1: Aduh ayu.
0: Tapi sece, iku kuning niki kalau coklat ini.
1: Anak. Apa manis?
0: Manis ya ya ya.
1: Tapi irungnya biasa.
0: Iya, lagi irung tak jangan jangan.
1: Siapa sih tenar ni?
2: Kula, kula anu mbok Santolo.
1: Ampun adik mbok ngusir nong jeluk mbok.
0: Ibu.
2: Ibu. Oh, ibu.
0: Nggih. Ibu Santolowo.
2: Nggih, kula niki bojone Santolowo.
0: Oh, lah Santol Codot.
2: Santol Codot niku lak adike.
0: Oh, adike. Nggih, nggih.
1: Tunggal Santol Kalong bareng.
0: Iya, iya, iya.
2: Mboten kok njur kaya ngono lho.
1: Lah niki yo gane nek sinten arane?
2: Nduk kandhang. Anu Tini.
1: Oh, Tini.
2: Nggih.
1: Lah enten damelen. Kula
2: ngetetaken
1: ibu. Oh, ngetetaken.
2: Nggih.
1: Oh, mboten sekolah kok ngetetaken terus sampeyan.
2: Lho nggih sekolah lah niki dong enten perlune ngetutne lah pun pantes ambune
0: tutuk. Nggih nggih.
1: Nggih kuwatir ilang.
0: Nedhi surat ta?
2: Kok nedhi surat?
0: Bae ajeng pindah ta
1: napa? Dhisik kreso ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Sampe niku kudu susu.
0: Nggih jalan sing dadi lurah sampean aku lho niki. Genahe genahe.
1: Kula niki ngelingaken.
0: Ngelingaken sampean kok mencicit kali kula.
1: Dadi mana sampean direngaken tamune.
0: Lah nggih nggih. Nduk,
2: ayo mulai nduk. Lah iki lurah arep bayang nang kaleng.
1: Nggih, wong niki latihan drama.
2: Eh, ajeng main napa ngoten?
1: Nggih, 17 Agustus.
2: Tomot.
1: Nun?
2: Tomot.
1: Saya.
0: Oh. Niki napa napa niki?
2: Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor.
0: Oh.
1: Lapor.
0: Tadi cekak cingkrange.
2: Cingkrange.
0: Cekak nyinjinge. Teka cukup sampe niki aja niki kempot.
1: Repot.
0: Lapor aku lapor. Lapor napa?
2: Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula.
1: Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah, kula sinakoni. Sampe lagi pisah nggih kali.
0: Yan, Yan.
2: Napa?
0: Yan, sampe tulis. Mboten ngoten lurae kula ta sampean iki.
1: Di sampean?
0: Oh, sampe niku kebayaran sampe nulis mriku lho.
1: Lho kula sinulis sampe kula sinakoni lah pegel.
0: Sing kula takonane
1: kagak
2: ngoten. Menen ten mesin tik
1: ya, Pak. Menen
2: ten mesin.
1: Didol.
0: Bayar rek, bayar ya apa rek. Masih ada mesin tiket bisa ngetik lho nak.
1: Mboten, mboten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik.
2: Mungkin
1: dhisik.
2: Sementara. Nggih,
1: sementara. Nggih, sementara.
0: Tulisen, tulisen.
2: Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter.
1: Nggih.
0: Anu sampean iki nedhi surat ta?
2: Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali
0: Pak Lurah? Nggih, sampean termasuk wong lungguh asale pian niku.
2: Wong lungguh.
0: Wong penduduk atane.
1: Penduduk ya lungguh.
0: Nggih. Penduduk kula.
2: Penduduk sampean.
0: Nggih.
2: Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih.
1: Oh, mboten dadi ngaten ta.
2: Nggih, bojo kula niki sakniki mboten bender.
0: Oh, kobong
2: mboten dadi.
1: Padahal putu ae kobong. Ateng game menawa mriki mawon pun, kok repot-repot mboten dadi mboten mboten apa. Nek matur kesagen kula nggih kenek.
2: Asal ta?
1: Wah, asal mawon.
2: Lah sampean bapak.
1: Ah, bagus, bagus.
0: Bayar yo opo bayar. Wah, opo ya?
2: Piye ta, Nduk? Kok ngetek, Nduk?
0: Tergenano dhisik.
1: Lho, kula iki ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis bareng sementara dereng enten omahe, nggih omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang.
0: Kula Bambung ngono apine?
1: Napa?
0: Kula Bambung ngono apine?
1: Lah sampeyan nomer lak lurus ira.
0: Sampeyan
1: iki tulung penduduk
2: mboten.
1: Lah mesti balung bendo niku sik dinggoni sik. Sampeyan iki yen opo sik wong omahe loro.
2: Sosial ngono to, Pak Lurah.
3: bayar iki

0: Balik ye dibayari.
1: Lah nggih kula niki lak tolong sekali penduduk.
0: Tolong ya tolong.
2: Enten kok teng
1: mriki. Oh enten. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih
2: nggih. Mboten kesundi angsel.
1: Duh angsel mawon.
0: Ning ngeten nggih.
1: Masalah penduduk mriki.
0: Ibu Eti ni. Nek bener-bener sampeyan niku geger, mpun nanti golek omah. Sementara sampeyan wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho.
1: Pun sampe geger-geger.
0: Nggih.
1: Diatur jalan usaha larang.
0: Kok sampeyan nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Khusus sampe nggih mboten pesok.
2: Niku kok jalan niku ngenyek kal
3: bojoku lah.
0: Lho napa?
2: Wale. Wong bojoku lah mboten disenengi daging kok jare ning lemu.
1: Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid kan.
0: Ah sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, mun anak-anak.
2: Mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok.
0: Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin.
2: Saget ta, Pak Lurah?
1: Saget ta.
0: Apa ne?
1: Saget ta, sampe terus saget.
0: Ya iku mang tak isane.
2: Wong kula ngancing anake mboten saget
0: sampean. Ah, ngono. Kono berkudul mangkuk mangkuto waton yo nggoku karmu dhewe.
1: Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih, nggih.
2: Pak serate sing dudu
1: mriki. Dudu mriki nggih. Ayo ra kira, gawa surat kira. Gawa surat kira.
0: Jan-jan kon lereno marian. Dadak kok sentak-sentak yo apa jan?
1: Napa sok kula sing nrimo sik sampean.
0: Iya tak trima engko simpenen nggone buku kono kanggo laporan nang ngono.
1: Pundi bukune?
0: Heh?
1: Pundi bukune?
0: Bukune.
1: Bukune pundi?
0: Mungkin cuma ngomong tok kanggo doae. Tak tok gawe. Lho duwe nek usah mlakeh buku tak nekono niku.
2: Nggih. Nggih, pun pripun kula sakniki pun angsal ta, kula tak wangsul
1: nggih nek ngono.
0: Nggih, nggih, monggo-monggo.
1: Enggak ada sangu ah.
2: Lho, sampean sangu niku kok pripun?
1: Enten, sampean mboten ada ta?
2: Mboten
1: ada, kok ada. Eh, sangu ora.
0: Kok bali nang aku ngono.
1: Sampeyan nak lurah ta?
0: Kok mendal nang aku sih?
1: Lah mosok bayang nyangoni sampeyan gak pantes kondisi kersa mbek lurah.
0: Sing kula nggo sangu dhewe sih.
2: Alah mboten kata-kata.
1: Pinten
2: juta mawon
1: iki? 1 juta. Nggih. Oh nggih, rah 1 juta.
0: Arek kok tetep pak omong arek.
1: Nggih.
0: Yes, yes, yes.
2: Mboten
0: pau celak. Oh, tidak ae kene kok.
2: Gang
0: omek ronggang. Lah, nggih, nggih, monggo-monggo.
1: Omek lagi nek edeng-edeng iki.
2: Padahal
1: nggih, nek edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng.
2: Pun nggih,
0: kula tak. Monggo, monggo, monggo,
1: monggo. Nggih, monggo, monggo.
0: Masalah rek. Apa?
1: Iki sidone dipisah dadi rondo.
0: Nanti rondo-rondo ngarepe oma. Tepak wis. Bahayan bare aku lak boleh edeng-edengan perkara kerto ae.
1: Lah nggih, wong takon.
0: Oh, takon.
2: Iki yen apa ora? Urusan tekus iki ya.
0: Balak-balik tekus.
1: Lho sakniki ngeten. Sakniki lak pamuk napa kula niki pamuk kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Sakniki modho turun tangan, kesangene penduduk ya napa kebijaksanaan niku.
0: Monggo dioperasi, digropok bebarengan.
1: Nah, nggih, monggo.
0: Monggo.

0: repot. Areng aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena dicel bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning yo kok tegel-tegele ning gawe wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak milih ki. Lek karo wong lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho takut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya dam tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku
1: Monggo.
0: Lho.
1: Tak aku rene temene.
0: Nek yo dhewe tak.
1: Wah, karo wong loro lho iki.
2: Waduh, adoe lho.
0: Waduh. Lah, ya iki.
1: Endi lho?
0: Iki ya iki.
1: Iki lho, tak kandhani nggih, sampeyan nek madosi dulur sampeyan, terus e wau iso ndolowo. Ngene iki prejengane wong iki.
0: Lah, karo kok prejeng-prejeng kayak gitu loh.
1: Anu, anak tamu.
0: Iki Imam Supinine ngono lho.
1: Oh, Imam Supinine.
0: Nah.
2: Lha iki duduk
0: Pak Suryan, Pak Suryan.
1: Pak Suryan iya.
2: Iki duduk cara rukun.
0: Iya, ya aku ki rukun karo marang tuamu. Ngawur ae.
2: Ini lho kok merep cak rukun.
0: Iya, Pakce.
1: Iki anak tamu golek sampeyan.
0: Oh, aku dadi golek ah.
2: Loh,
1: kate perlu golek sampeyan lho, golek
2: sampeyan. Iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyen lambene. Pipine pacak.
0: Ki ora calone.
2: Mboten pipine kok pacak
0: dekok. Ora pacak.
2: Napa?
0: Ki tempot.
1: Iki kagian turu miring lho.
0: Ora. Kagian taun.
1: Wis tuwa. Ana ki ngeten, ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Ini ki Santolowo paling ini ki paman sampean.
2: Oh iki ta.
1: Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta.
2: Heeh.
1: Pun kula tinggal.
0: Ya aku yo matur sembah nggon karo kowe
2: lho. Lho kula sing matur suwun.
0: Dicoke medhoke karo aku ngono. Iki kok padha. Lah kok kepaten ngobor aku iki.
2: Lho
1: sing dhisik panten kenci.
0: Kenci apa anggap retu apa piye?
1: Iki mah golek jare paman niku jenenge Santolowo.
0: Nek aku
1: ado-ado golek paman tak dudukno rene.
0: Iya iya
1: bener ta?
0: Wis bener.
1: Sampeyan takoni dhewe ya.
0: Iya iya.
1: Aku tak nyuwun pamit ya.
0: Ya kok susu.
1: Lho
0: gak ngombe sih
1: ngombe apa?
0: Lah apa kok seneng kamu?
1: Kayak anak ya susu
0: nah, aku gak ngombe kok.
1: Iyan jari sediannya apa
2: ya? Iya iya
1: ngombe
0: ya wis lah wis mulia
1: tinggal ya?
0: Iya iya
2: balik saya gini
1: oke loh ini aku tengah kemarin
0: oh kayak campuran jarang gak ya?
1: Oh lek ngombe mesti rono
0: sampe ya ngokop apa kono
1: saya tak tinggal
0: ya
1: pun den kula wong den
0: ya loh saya iki kula iki dendeng sawah to
2: loh kok kula niki wong meden sawah mboten niku aku lak mantep mlampah-mlampah ndugi wono kerami
0: lho eh nak nun nak omong ditoto sik
2: napa
0: wono krama ya wono krama kok wono kerami kuwi lho
2: lah
0: desa ki ra kena dibasake
2: oh mboten kenging nggih
0: ora kena
2: nggih pun mboten kenging nggih pun nggon pun
0: sekolahmu kok
2: mecicil
0: bapak kok ora mecicil pancen mendelik
2: niku lak karto lak kanca kula
0: wis seru
2: lah omong-omong kali kula
0: tak tangkling aku seru karto
2: nggih
0: kok kondo kon
2: lah omong-omong kali kula lah ceritane bapak niku terus e tasik bolo kali sampean pamili nggih
0: iya nak
2: sampean lak Santolowo
0: iya
2: lah bapak kula jenenge Santoloyo
0: wis si urip
2: lho pun keseper.
0: Lho kok seperti piye tegese sik.
2: Nggih. Tase ore.
0: Lho ki anake.
2: Kula anake nggih kula sing safari niku.
0: Lho dulurku ki lanang nggih.
2: Lho nggih.
0: Kok anak-anak kowe.
2: Lho ngeten lho. Pas ngeten lho Man.
0: Nggih.
2: Dulur sampe
0: lanang lho.
2: Lanang nggih.
0: Heeh.
2: Nggih bojone wedok. Wedok niku mak kula.
0: Oh, wis anak makmu.
2: Padane wedhus ae. sing nglairaken.
0: Oh iya, piye piye nak kabare piye nak?
2: Nggih, lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki.
0: Pancen bapakku sombong.
2: Nah, berarti kebedotan kolor ta niki.
0: Kok kolor gitu?
2: Oh, kebedotan seduluran.
0: Nah, jenenge kepaten opo?
2: Lah niku kula untung kepethuk tolo niku didoaken Pak Santolo wolo gecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki.
0: Iya. Kona kemlaratan rengio nak. Mumpung bapak sugih ngono. Rengio. Aku mosen ya.
2: Nggih nggih.
0: Jaluk opo-opo? Pancen aja njaluk sandang karo pangan.
2: Lho, niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan.
0: Ya, ya,
2: kok sing dipangan sisa sandang niku mun cukup
0: wis dhewe ya.
2: Cuma kanggo bendinane mboten nenten.
0: Eh?
2: Sing kanggo bendinane mboten nenten.
0: Oh, sing bendinane gak
2: enak. Nggih. Lho, tanggut, Man.
0: Heeh.
2: Bebek temu ndi?
0: Wah, saya coba anus mati. Mati.
2: Lho,
0: mati.
2: Mati.
0: Mati kunduran.
2: Kunduran apa?
0: Eh,
2: kunduran apa?
0: Kunduran prauto. Mati bisa.
2: Waduh, saken nggih.
0: Aku ora sakit kok ping sakit. Polane tinggal mati bojo ya golek meneh.
2: Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngotenan.
0: Bab.
2: Lah bebek mati kok mboten saken
0: ya. Aku kok melu mati.
2: Lho mboten.
0: Nggih.
2: Nggih melok bolo sungkawa.
0: Lho gak kurang-kurang ya. Nanti kuru ngene awakku ora bolo sungkawa kok. Gak ketonton aku ki.
2: Nggih. Lho. Ngenes nggih.
0: Iya ki.
2: Benjing-benjing mana mati sampean kula ngriki.
0: Aja. Gak usah, gak sarine nak, gak usah.
2: Ngerti lho, Man?
0: Iya.
2: Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Senten mari kula pesambatin mboten sampean.
0: Aku lho.
2: Nggih.
0: Pamari kok gak di bapak, aku bapakmu.
2: Ha, nah, mboten gadah mak.
0: Aku makmu.
2: Oh.
0: Iya, kuwi pamane ngono.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Yo.
2: Niki kula kula kepethuk arek wedok ayu, Man.
0: Arep bapak ke.
2: Lho, diawakake nek napa sing kula pun dewasa.
0: Oh, kowe wis gedhe.
2: Nggih.
0: Wis duwe rasa seneng karo cawadon.
2: Nah.
0: Wis nyambut gawe.
2: Mpun, benjing.
0: Wis diarep benjing kok sar golek bojo.
2: Wis padhos.
0: Nyambut gawe sik lagi golek bojo.
2: Lah gunane napa enggak ada paman Santolo?
0: Iya.
2: Nah, nggih
0: bener.
2: Diampun mampu.
0: Aku patetno le ya. Ditombok ya.
2: Nggih. Nggih, tasik main mawon ta?
0: Sik nemen aku.
2: Nggih,
0: nemen.
2: Tasik melawak.
0: Ora. Saiki sleren aku karena kesenian lo.
2: Nggih.
0: Wis sleren aku.
2: Monggo arep wedok niku ditingali.
0: Lho. Opo modele piye kuwi nek ditonton?
2: Lho, lan ditingali sae napa awon.
0: Jare kuwi ngandake becak wadah ayu.
2: Lho, ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten.
0: Oh iya. Nggih. Isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik pelek.
2: Lho, lan ngene iku. Nek dipendapat sampean-sampean kok gak ngriko.
0: Nek budine nang kene lho saiki.
2: Ini lah budini setia
0: nih. Ya iya, salah kene iki.
2: Wah,
0: pas.
2: Niku dadi lurah, mun dadi lurah.
0: Lah iya mulo kuwi tak gandani. Wis lanang kene ngono. Engko kuwi lali. Aja golek budi lho.
2: Mboten, mboten.
0: Ya,
2: budine niku aten-atene
0: lho. Wah, ati-atine.
2: Kadang-kadang wong wedok niku ayu rupane, ngayoni budine wong lanang.
0: Kese ora tulus ing tekan batin.
2: Nah, masih elek-elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler.
0: Kuwi bener kok karo aku lho.
2: Nggih.
0: Wah, wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek waten diambekan, wis wis apik. Apik.
2: Lho nggih kawin niku diambekan sing penting.
0: Lho kuwi.
2: Nggih. Lah sampean asine kula jaluki kring-kring sak tetes.
0: Hah?
2: Asine kula jaluki kring-kring sak tetes.
0: Saiki wis rasane tetes. Lah wis tak nyambut gawe aku iki.
2: Man pun guyon apa, Man?
0: Guyon iku kok njrelek.
2: Ngene iki lho.
0: Iki tak dijaluk.
2: Ngarai raket gampang utangane ya
0: kene. Ya ya. Kuwi sing pancen gedalan utama iki kuwi.
2: Nggih. Monggo ditinggal ngriku, Man.
0: Ayo. Wis seneng tenan, Pak.
2: Nggih ngriyane.
0: Lha kok tapi aku ki kok gak ngelamar to ngono.
2: Lah, tegese
0: ngono. Oh, kok ngelamarke.
2: Nggih.
0: Jenenge
2: Astuti.
0: Astuti.
2: Ngriyane ngriki lho.
0: Oh, sakpan pabrik gas.
2: Alah sekitar donya.
0: Oh iya ya. Oh, sekitar donya.
2: Nggih.
0: Kowe anu, wis suwe. Lah dadi wong wis suwe.
2: Lho, mpun.
0: Heh,
2: mpun.
0: Iki piro?
2: Kale.
0: Loro.
2: Nggih.
0: Nang loro ae kan.
2: Monggo, Mas.
0: Ayo.
2: Monggo.
0: Ayo.

0: mondok kene ya, Bu ya.
1: Lah iya, nyang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya.
0: Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu.
1: Nandur apa?
0: Nandur sembarang, Bu.
1: Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu ta, Nduk? Watane kabeh mau kena nggo hiburan.
0: Sing kena gawe janganan blino lho, Bu, kembang kaya apa? Kembang keindahan tok lah.
1: Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk.
0: Ya biasa ae, Bu, lembayung.
1: Ah, ya ngono. Ya
0: bayem.
1: Heeh, pi gisi, Nduk, gisine sing akeh, Nduk. Heeh. Apa bapakmu kae bendina diluampek lembayung
0: ngene. Enak wis. Enak tadi kelinci.
1: Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono.
0: Sausah Bu, iku nostalgia.
1: Aku jane cintaku 100% nduk karo bapakmu.
0: Lah dicintai lah bapak koyo ngono ya apa Bu? Lah kuas berat sebelah.
1: Ning angel lho nduk. Golek gantine koyo bapakmu nangil. Temenan nangil. Ora enake sing madani.
0: Iya, cobake kok sik ana Bu kembar.
1: Ora kok ngono nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono. Ning dadi ati yo nduk.
0: Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Ayo nek eling kaapiane ku kudu bali en.
1: Jane, Nduk.
0: Mulai. Mulai Bu ngono maneh Bu.
1: Jane kudu bali ning piye Ibu ya wis isin to Nduk, wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane koyo wis ra payu wae.
0: Bapak saiki kejam.
2: Nun.
0: Mangga.
2: Loh,
0: Mas.
2: Iki nama.
0: Lah iki omaku.
2: Loh, iki jenenge?
0: Hah?
2: Iki jenenge.
0: Oh, enggak Ibu.
2: Endi Bu?
0: Lah iki apa?
2: Waduh, tahes.
1: Ndok. Nah, kowe
0: sewu Bu, aku mangkep tok ngene dalan.
2: Loh, aja dalan dik sewu aku. Aku sami dhuwit aku iso.
0: Sopo sing
2: jalan? Iki ibumu ya?
0: Ibuku.
2: Loh, loh, mripate dilemeki toples, Bang.
1: Ndok. Kancamu iki kandhanono, ibuku ngono modern kok jare ngono toples iki.
0: Ya gak ngerti sampean iki.
2: Nggih, punten mawon.
1: Wis pura kelon pentak ning.
0: Lah sampean enggak rai, kan kena ya.
2: Yes. Has, yes.
0: Apa?
2: Aja lah repot-repot ibumu ya.
0: Hah?
2: Aja lah repot-repot.
0: Sopo sing repot?
2: Enggak tahu lungo. Enggak nggae wedang, ya enggak usah ya enggak gelem wedang kan.
1: Lah iki lha
2: apa? Kopi mo.
0: Iya nek kopi.
2: Wis banyu mateng. Ya.
0: Putih ya.
1: Sajak yang gruwagas benar.
2: Aduh, calon mertua ngilon mantu beragas.
1: Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ra enak e. Banyu putih.
2: Sampeyan teng griya mawon tapi nang dinten iki.
1: Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho nak.
0: Wis nandur-nandur Mas, sampeyan iki pengen ro penghijauan. Lah iku apa ngene ringan
2: iki? Endi?
0: Ha iku.
2: Waduh, wah. Wong buwone. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon.
0: Anu nak sekali waktu Mas mlaku-mlaku
2: iku. Nggih.
1: Kula niki pun kesepian dadi ngrasa-rasen aja mlaku-mlaku niki.
2: Lah menggriya teng kutho ora me montor wae.
0: Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibu kok ngene kota iku bising. Terlalu rame.
2: Bledug tok ya.
0: Hah?
2: Bledug tok kutho iku.
0: Bedane berarti kocok Mas.
2: Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene kan.
1: Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek desa rak mboten.
2: Lho nggih siji gawe loro gawe.
0: Sing Mas ya minarak sik ya.
2: Lho nanti?
1: Nduk, nanti Nduk.
2: Nanti
0: segeran.
2: Eh, tuku rokok nang Madiun ya. Aku tak ndukine nang mbokmu.
1: Kok dadine lho.
2: Sik aku tak
0: onde-onde.
2: Ya aku tak kula pados korek men.
1: Lho, kok pados korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek.
2: Teng pundi?
1: Teng mburi mriku.
2: Oh, ndang-ndang nggih.
1: Nggih, mau sampean tenis dulu mawon.
2: Lah ya calon ibu juga Astuti Ayu ini kayak ngono, tata ibu Melayu. Waduh, enak ini diselir aja. Ya. Di mana kau?
3: We gerembeng dewe. Aku po tandur.
2: Jagoan wong wong ini jagoan.
3: Aku tandur jagoan malam ya.
2: Waduh, penuh ya apa man penuh.
3: Nah, nanti bakal bujumu nanti. Bujumu nanti.
0: Apa sih takon-takon?
3: Lo ben weruh, aku ben weruh.
2: Nanti aku bimbang.
3: Nggak.
2: Cek tas
3: metu
2: dilek.
3: Oh,
2: nek calone ngora tuwa nang omah.
3: Loh.
1: Loh.
3: Loh.
1: Nyapa iki?
3: Hi.
1: Nyapa nyanyi rene?
3: Ya apa sih iki? Bisa petok iki. Iki bojoku.
0: Sama sinten?
1: Ya aku bojone kuwi jane.
2: Loh, terus sampean pun mati.
1: Loh. Aku dipatekne.
3: Ora, sing mati iki pikirane.
2: ora ini karo aku ngono lho.
0: Lho, Pak.
2: Lho,
0: kok tak kembali?
2: Iya.
4: Jenenge sinten?
2: Kati iki lho.
4: Astati.
2: Sopo kanca?
0: Ngene lho, Mas. Sajane jenengku Tini.
2: Tini opo tadi?
4: Tini ta, Astati.
0: Jenengku. Jenengku Tini, Mas. Kok tetep sampean tali.
2: Iki anakku.
5: Jenenge dileli.
2: Kok iki anakku?
4: Anak sampean?
2: Heeh, anake bojoku kuwi lho.
4: Apa iki, Mas? Apa?
0: Lah iki sapa lho, Pak?
2: Jadi arep sing ngepek kowe iki.
0: Lho kok sampean sing ngeterno?
2: Iki pernah ponakan karo aku.
0: Lho,
2: pisanan kowe.
0: Lho, lak woyong.
2: Woyong iki to.
4: Ya nek iso to, tiyus.
2: Wis ora iso.
5: Kok woyong.
2: Wis iki wis aja gak apik, ora apik.
4: Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan mbek bebek?
2: Ya perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wedok.
0: Iya le,
2: sadari aku iki.
0: Gawene royal tak kandhani ra tau sabong omah.
4: Sampe nglalekno keluargane bebek.
2: Iya iya iya.
4: Wis marane ono sipat sing kaya ngono iku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man.
2: Weh, dadine
0: wale.
2: Wale aku mesti nang kowe.
4: Ya, wis aku gak dadi ambek astu gak apa-apa. Cuma tak jaluk penok sadarane bali onang bebek.
2: Oh iya.
4: Iya dah.
2: Iya
4: toh.
2: Aku ingin aku iya. Orang tak kau kembali aku ingin kembali.
4: Aja bilangi mana ya? Perhatian royal ya.
2: Iya.
4: Itu ya babi.
0: Iya wes lah. Iya wes aku wangai si abot karo pamanmu ya segelemah.
2: Sak kuintal aku.
4: Cinta.
0: Cek di mana nganggur leh?
2: Leh bocok jangan nganggur.
4: Kono aku iso ngomong ya apa? Ya kono macam-macam loh. Siapa kok nganggur?
0: Iya lah pak. Iya. Timbangane nganggur Pak Dusono bolo-bolo po apa? Iya,
4: Bapak ya.
0: Nyopo?
4: Duit ta?
2: Wis saya. Kon sing duwe.
4: Wis sampe Mas ngambil kendaraan gendongan ayo.
2: Nyopo. Oh iya.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1141. Doa yang ke-24. Ilahi alimni min ilmikal mahzun. Wa sunni bisiris mikal mahzun. Ilahi duh pangeran kula, alimni mugi paring ilmu panjenengan ing kula, min ilmika saking ilmu panjenengan, al-mahzuni kang dipun godangi. Idhofatu dalikal ilmi utawi ngidofaken nyendekaken mengkono-mengkono ilmu ilahi maring Allah. Iku idofatu tasyrifin, idofah mulyaaken. Wal ilmu utawi ilmu al-mahzunu kang digodangi, wa ya ilmu mahzun iku al-ilmu al-laduni, ilmu laduni, ilmu ingkang langsung saking Allah. Alladzi kang ikhtazanahu kang nyimpeni sapa Allah ing landi, indahu ing dalem ngersane Allah. Falam yuktihi mungko ora maringaken sapa Allah ing ilmu, ilalil mahsusina angin maring wong kang padha dipilih kabeh, min auliyaihi bayane saking pira-pira kekasih Allah. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala fi sya'nil khadiri ing dalem perkarane Nabi Khidir alaihi salam, wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamna lan paring ilmu sapa ingsun ing Nabi Khidir, miladuna saking reso ingsun ilman ing ilmu. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anahu setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Rasulullah, inna minal ilmi setune iku setengah saking ilmu, apa kahai atil maknun kaya sipate perkara kang disimpeni, la ya'lamuhu ora weruh ing ilmu ilal ulama angin sapa ulama, wong sing alim billah, ulama billah lawan Allah. Fa idza natakuhu mongko tatkala ning ngucap sapa ulama bihi kelawan ilmu layung kiruh mongko ora ingkar ing ilmu ila ahlul ghirati angin sapa wong kang ahli bentarupan bentarupan ku nek carane mbaye misbah nek cara Kiai Jumbang butuh arepan ana sing maknani sing ahli bahasa sing halus ahlu surti amen gak paham kabeh bentarepan ku apa butuh arepan ku apa surti ku apa bahasa sing kasar cemburu cemburu billahi kelawan Allah wa qala dawu sapa badum setengah arifin wa utawi ilmu kahayatil maknun iku asrarullahi piro-piro sirine Allah rahasiane Allah yubdiha kang lahiraken sapa Allah ing asrar ila anbiyaihi maring piro-piro nabine Allah wa auliyaihi lan piro-piro waline Allah wa sadatin nubalai lan piro-piro bendurune wong kang agung-agung min ghairi samain saking ora ngerungu wala dirosatin lan ora maca kitab intaha wusleren upo hadise Abi Hurairah wa sunni sunni ibu-ibu sun sun sun ku apa sun wa sun wa sunni lan mugi ngrekso panjenengan ing kula ai ifatni degese mugi ngrekso panjenengan ing kula an ru'yatil aghyari sakene ngali pira-pira liyane Allah au anibahati utawa saking nyebaraken kula bitilkal ulumi kal mengkono-mengkono ilmu makrifat bal asra lan piro-piro rahasia bisiri semika kelawan sire rahasiane asma panjenengan almasuni kang direksa ay asmaika degesi piro-piro asma pengen almasunati kang direksa ay almahfudati degesi kang direksa anil ibtidali saking dipun remehaken bal yahanati lan diino bainau kronostune kelakuan iku layanya jujura menang apa idkhula yen tumlebu sapa wong biha kelawan gowo asma fi baitil khala ing dalam omah nyepi ku toilet toilet iku WC. WC iki jumbleng. Masalan ing dalam upamane. Au an yusamia utawa yento aweh asma sapa wong biatan asma ilah. Awe asma ghairu ing liyane Allah subhanahu. Wasiruha utawi siri asma ikwan waru tajalliyatin piro-piro nur tajalli tahsulukan hasil apa anwar liman maring wong yabkuru kang dikir sopoman kang nyebut sopoman haing asma hikmahnya pendek Ilahi anlimni min ilmikal mahzud. Basunni bisirismikal mahzud. Tuhanku, ajarkan kepadaku dari ilmu yang langsung dan masih tersembunyi dalam perbendaharaanmu. Dan perihalah, peliharalah aku dengan rahasia namamu yang tetap terpelihara. Halo Bapak, niki mun bahas ilmune nabi-nabi, ilmune rasul-rasul, ilmune wali-wali. Para bapak, tiang ing sampun berderajat arifin, wong sing dipilih ambek Gusti Allah, niki ilmune sulit dibayangkan. Ilmune niki rata-rata langsung minallah. Para bapak, ilmu niki ana kalane sing diperoleh nganggo al-kasbi wa ta'allum. Memperoleh ilmu niku lho, oleh ilmu ana kalane bil kasbi wa ta'allum. Bil kasbi niku usaha, wa ta'allum niku belajar. Ya kaya awake dhewe niki pengen teko malam Selasa ngaji, maca kitab, ya kitabe diterangno, dijlentrehno, diwae conto. Iki jenenge golek ilmu bil kasbi wa ta'allum. Para bapak, gule ilmu sing bil kasbi wa ta'allumku olai titik. Mboten saged kathah. Olai setitik. Walaupun tenjengan dibarengi mbek tirakat, dibarengi mbek muampeng, ora mung ngaji ngrungokno tok ning omah diwaca meneh. Digawe musyawarah mbek kanca, digawe seminar, digawe nopo titik. Wa ma utitum minal ilmi illa qali titik. Cara sakniki dadi persyaratan dadi guru mursyid mboten cukup ana Bapak. Nek nganggo belajar, nganggo maca kitab gak cukup. Kok dadi guru mursyid niku kudu tabakhur bil ilmi syar'i. Tabakhur iku nyeguru. Nyeguru ilmu syariat. Nyeguru ku piye? Alate kudu ngerti. Alat iku nahwu sorope. Usul fakie, kaidah fakie, tafsire, ilmu mustalah hadise, iku kudunya guru kabeh. Sing tak sebut niku ilmu kanggo menggali dari Quran hadis untuk memperoleh ilmu syariat. Ilmu syariat iku kudunya guru. Nyeguru ku ukurane sepiro. Umpamane guru mursyid niki kok didu ambek ulama-ulama ahli fikih boten kalah. Ilmune boten kalah. Iku jenenge nyeguru. Dor bapak winginane jangan seeling boten. Kula cerita Syaiban. Seeling. Boten. Apa? Kula cerita Syaiban Al Jamal. Aroi pengembala kambing. Wong iku tukang angon wedhus jenenge Syaiban Al Jamal. Ku ditakoni kalian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Waktu niku pas tindakan barengan mbek Imam Syafi'i, petuk Syaiban Al Jamal dinuju angon wedhus. Terus Imam Hambali ngatur kula badhe takon Syaiban. Kersane pirsa jawabane. Imam Syafi'i dawuh wong iku aja diganggu. Mboten ganggu, kula pengin takon masalah. Kersane kula sumerep jawabane. Petu iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syaiban dalem, aku pengen takon. Takon nopo? Nek ana wong mukmin salat patang rakaat lali sujud patang sujudan. Lali lho, Pak. Berarti sarekat mung sujud pisan, sarekat sujud pisan pada sarekat kudu sujud ping pindho. Niki lali gak kaya arek pondok cilik-cilik iku. Iku gak lali disejo. Iki lali, panjen lali. Ora bapak. Terus Syaiban niku jawab nganggo mazhab sampeyan napa mazhab kula? Mazhab iku aliran. Napa nganggo aliran sampeyan napa aliran kula? Napa enten dua aliran? Nggih, enten dua aliran. Nggih, kedua-duanya. Niki nek mazhab sampeyan wong niki kudu nambahi rong rakaat diakhiri sujud sahwi. Niku nek mazhabe jenengan. Lho niki fikih Pak nek. Dadi fikih niku nglontok nyegoro. Ditakoni niku saged jawab. Padahal Imam Hambali termasuk imam mazhab para bapak. Masuk mazhab papat. Lho nek mazhab sampe nek mazhab kula ya di samping niku ya kudu didandani atine. Atine didandani cek gak lali mbek Gusti Allah, nek gak lali Gusti Allah cek gak lali salate. Wong salat kok iso lali. Lho Pak seje Pak ya. Atine didandani. Dandani piye ngaji tasawuf, ora ngaji tok dilakoni sing akeh dikire marek Allah, sak wektu-wektu dikir. Petuk apa-apa eling Allah, petuk kire eling Allah, petuk kucing eling Allah. Nah niki nek kapan eling mbek Gusti Allah gak lali salate. Saman rasakno nek pas sampean pas salat sholat rakaat pertama, kedua, bareng ngono terus tahiyat awal sampean kok mblambyar. Mblambyar, gak eling salate, gak eling Gusti Allah. Niki mesti mungkin mesti rakaate lali. Nggih, mboten? Ora guyu. Kroso soale. Dadi bingung aku oleh piro rekaatku. Imanku nek glambyar nggih ngoten mulane sering kleru, akhire dielingno subhanallah. Glambyar. Nah, para bapak jawabane ngoten nggih. Supaya didandani atine ben gak lali meneh. Wis aku takon siji meneh. Takon apa? Niku jenenge syariat, Pak. Syariate nyeguru. Takon maneh nopo? Takon ana wong mukmin duwe wedhus 40. Iku wis berputar 1 tahun.

dak jenenge A. Masuk A iki kerja hasile sing duwe kula. Nggih. Mboten budak, mboten. Mega budak seni dimiliki Gusti. Artinya gimana? Artinya manusia ini budake Gusti Allah, hamba Allah. Manusia itu tidak bisa miliki apa-apa. Karena manusia ki miliki Gusti Allah, wedhus 40 yo miliki Gusti Allah. Zakat piro yo sak kersane Allah. Nek Gusti ngresakno diwehno 5 yo wehno 5. Lah nek syariat kan situk tok. Nek Gusti ngresakno 10 yo diwehno 10. Nek Gusti ngresakno kabeh yo wehno kabeh. Imam Hambali ngeblak semaput. Imam Syafi'i dawuh mulane tak pengen gak mau. Terus terus ini perjalanan. Pak niki jenenge ilmune nyeguru. Mbah Yai Jalalku nek didelok ora tahu maca kitab ku mboten tahu. Delok lahirnya koyok-koyok gak iso. Tapi sama takone opo wae. Dijawab ya. Betul usah diucap nulisan. Saben kentek niat takon opo. Madep tok mendi jawab. Iki para bapak, ilmu sing koyok ngene iku mboten saged diperoleh belajar kitab, mboten saged. Mboten saged diperoleh belajar di depan guru, mboten saged. Apa meneh gurune gak gelem salat sunat. Gak gelem salat witir, gurune gak gelem duha. Gurune nek mulang gundulan, nggih. Oh, tambah jauh. Gurune apa guru kok jiwit-jiwitan mek murid wedok. Guru nyok ditempiling dasir. Para bapak nggih. Kuwi iki ilmu sing kaya ngene iki mboten bil kasbi wa ta'allum tapi nggih bil wahbi wal ilham. Bil wahbi itu pemberian langsung dari Allah, wal ilham dan ilham dari Allah. Ilham ku apa? Ilham iku pemberian ilmu yang langsung masuk di dalam hati. Nah, bil wahbi buat ilham niki mboten liwat ning ngarepe guru, mboten liwat maca kitab, mboten. Oh, bapak langsung. Para bapak jenengan maca manaqib Abdul Qadir Al-Jilani. Nggih, kang nate ana ulama 100 njajal kehebatane syariate Abdul Qadir Al-Jilani. Ulama 100 dibekali satu kon kok takon ngene. Kedua kon kok takon ngene, ketiga kon kok takon ngene, sampai ulama 100 niku membawa pertanyaan masing-masing. Suwan teng Syabdo Qadir Jilani. Bareng wis madhep disawang dingkluk kabeh gak wani ndengek. Nggih, pertanyaane sing wis diapano lali kabeh. Takone ayo sing takokno apa meneng. Sing arep mbok takono kan ngene to. Nggih, jawabane ngene. Kowe nggih, wali pisan. Sing arep mbok takono ora ngene to. Nggih, jawabane ngene. Nggih. Kowe satu ki diduding sitok-sitok. Loh, ilmu kaya ngono ku apa iso? Njupuk saka kitab ku apa iso? Nggih. Dari depan guru ku mboten mungkin, niku jenenge ilmu laduni,
ilmu yang langsung dari

kaya model Tulungagung niku ngoten pol bapak guru mursyid niku. Nggih. Ilmu niku ladune ngoten niku. Kula pun buktekno bolak-balik dipitakon ora usah ngucap nganggo lisan salaman madep mendi jawab, madep mendi jawab. Ah, para bapak. Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wali kutub. Dengane dawuh ya kudu ngene iki syaraté dadi guru mursyid. Nggih. Syariaté kudu nyeguru. Nggih. Nek ora nyeguru tidak diperbolehkan menjadi guru mursyid. Lah wong sing model koyok ngene iki sekarang ini sudah seperti belirang merah. Belirang niku lirang, merah ku abang, nek gak ngerti ngono. Lirang abang iku angel. Nek lilin abang akeh, ditenono Natal ngora akeh lilin abang. Belirang yang merah itu jarang, yang banyak belirang kuning. Nggih. Mane bayi jalibian niku ngingu, Pak. Ngingu gagak putih ambek ngingu kutut putih. Nggih. Kutut niku kuatah, Pak, tapi sing putih jarang. Yo ono tapi jarang. Gagak ku kebanyakan yo ireng, putih jarang. Aku ngarangan jae kok ngene kukut putih, gagak putih. Nek ngono wong sing kaya Yai Jalil iki wis jarang. Bare trimo dadi mursyid-mursyid ora iso apa-apa dadi mursyid ngene pirang-pirang. Akeh ora bapak. Tapi sing memenuhi syarat seperti ini cara koyok belerang merah. Lah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pengane nerangaken beberapa orang sing sien nate kula sebut ada 5 orang iku umi. Umi ku buta huruf. Nggih. Kok dadi guru mursyid? Dadi guru mursyid karena apa? Karena memang ilmune ilmu ladun, ladunnya. Lho bapak, Kanjeng Nabi niki nate baca nulis mboten? Kanjeng Nabi nek dituki tulisan saged maca mboten? Mboten saged. Kanjeng Nabi ku maca tulisan mboten saged, nulis nggih mboten saged. Niku jenenge umi.

ummi. Ummi iki mboten nate belajar maca, mboten nate belajar nulis. Kok dadi rasul kok mampu ilmune langsung dari Allah. Jenenge ilmu laduni. Nah, para bapak, beberapa sing disebut kali Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing kagungan rotib kadab niku titele kutbud dakwah wal irsad. Kutub sebagai pusat nggih guru dakwah lan guru mursyid niku ngene sinten jenenge Abdullah bin Awi Al-Haddad. Nah, kula bapak, tiang-tiang ummi sing disebut niki adalah ilmunya ilmu bil wahbi wal ilham. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kula bapak, kapane wis duweni ilmu, ilmu syariate wis nyegoro. Wis salikun bitoriqah. Wis ngambah toriqah. Awake dhewe wis nglakoni wirid dan sadiake wis toriqah apa durung? Awake dhewe iki pancen wis biat toriko, tapi urung toriko, Pak. Nggih. Isih incang-incang. Urung nyemplung-nyemplung ning toriko. Cara penjegur kali ini gung jegur-jegur, nggih. Sik kecipak-kecipik ning pinggir. Ngerti mboten kecipak-kecipik? Kecipak-kecipik ya. Ibu banyu sak ciduk diraupno. Dereng jegur, awake dhewe iki arane wong thariqah sandilia, tapi durung nyemplung. Nggih. Durung dadi ahli thariqah, durung salikun li thariqah. Reka thariqah ku rukune ana papat. Dekapane rukun papat durung dilakoni jenenge ya durung thariqah masya wis biat. Nopo wong dikongkon ngebleng ning gone kiai 11 dina wae ra gudal-gudal kok. Padha rukune thariqah sing pertama ku uzlah. Nggih. Uzahku menyendiri, gak kumpul masyarakat. Nah, dhewe iki dikongkon ning Tulung Agung ngeblengo 11 dina ning kono tirakat. Wong sakmene iki sing budal pira? Padahal ku dereng ngunjlah. Niku mau surah budal. Nomor loro kudu sumtu, sumtu ku meneng, gak ngomong nek gak terpaksa. Nomor loro aju ku luwe, gak mangan nek gak terpaksa. Nek kira-kira mlaku wis tentoyongan geblak ngono lah gak mangan. Awake dhewe mangan ping 5 terus kok. Banjur sing nomor papat asyahru melek wengi. Niki rukuné thariqah al-uzlah penyendiri. Asumtu meneng gak ngomong nek gak terpaksa. Alju lapar, ora mangan nek gak terpaksa. Asyahru melek wengi. Melek wengi nek bengiku melek wiridan tahajud. Nah, para bapak. Tibarate awake badhe nyabrang kali niku isih ning pinggir kecupat, kecupuk. Turuk nyemplung. Lan bolak-balik kulaturaken
Mbayai Jale Bieniku dawuh tengkulo Yai Jamal, awai dheweku durung thariqah isik belajari amalan thariqah. Nah, perlu Bapak iki masalah thariqah. Dadi salikun li thariqah wa ikun lil haqiqah wis ngincipi hakikat. Ngincipi hakikat. Bro Bapak, hakikat niku nopo? Wis diparingi tajalil af'al. Diparingi tajalil sifat. Diparingi tajalil asma. Diparingi tajalil zat. Iki wis hakikat. Ora Bapak nggih. Iki lagek kenek iku sik ditambahi meneh kudu kamilul akli, akale sempurna. Wasi usodri jembar dadane. Hasanusiyasati bagus pengaturane ning murid. Wah, ora Bapak nepi kula cuplik titik nggih. Dadi niku njaluk diparingi ilmu ladu nih. Lo biyen nanti cerita teng jenengan. Ana lomba melukis. Nggih. Finale tiang India kalih tiang Cina. Para Bapak wonten satu gedung dinding niki diparingi besi lempengan selebar dan sepanjang gedung. Sing sisih ngoten selebar sepanjang dinding gedung, templek nongi gedung. Niki final lomba seluruh dunia. Sing kene wong India, sing kene Cina. Sing wong India niku nggawa alate lukis sing jenenge kuas, sing jenenge cat, sing jenenge mon lengkap. Nggih, warna-warnine cat niku nggih lengkap. Segala ukurane kuas nggih lengkap. Wis mulai dibel prit, mulai India mulai melukis. Nggih. Iki besi niku wow. Lah Cina ku gak nggawa cet, gak nggawa kuas. Namung nggawa alate ngebek besi. Nggih. Sing jenenge amril, jenenge napa alate besi niku digosok. Sampai bersih, sampai mengkilat, sampai kaya ngilon. Besi ini digebek esok kayak ngilon ya Pak. Wah, India, weh terus gambar, segambar singa, gambar macan tutul, gambar nopo merak, gambar nopo jenenge hutan, gunung-gunung, windah. Bareng waktu habis, prit selesai, Cina urung gambar belas. Akhirnya juri ya disuruh menilai delok India bagus. Bareng delok ngene Cina ternyata lebih bagus. Mergo napa gambare wong India masuk ning kono. Masuk. Malah ning gone wong India mboten enten gilap-gilape mboten enten. Lah sing kaca kaya ngilon kan enten gilap-gilape, Pak. Nah, niki ternyata pemenangnya adalah orang Cina. Niku satu gambaran bahwasanya orang cari ilmu niku sing belajar nulis, ngaji ning ngarepe guru, ning sekolahan, bil kasbi wa ta'al.
Nek wong Cina niku gambarane Imam Ghazali gambarno wong sing bersihi ati nganggo riyadhah nganggo mujadah sampai ati ning gilap kaya kaca. Ilmu masuk sendiri. Jangan ngeteni ilmu ladu niku kapan mung sembarang dipangan. Yo bo subak bo haram dipangan ngenteni ladu ni. Kapan ladu iono? Layo to no pelem gemerandul duwe sapa-sapa mbok pek. Ono trek amut tebu mbok dudut mbok pangan. Layo kok pengen ladune ladunine sapa? Halo Bapak, ini gambare bersih niku wae. Nah, monggo Bapak niki nyuwun ilmu ladune. Ilmu sing saking Allah Subhanahu wa taala. Iki ora diwehno sapa-sapa kejaba wong khusus saka kekasihe Gusti Allah. Wong khusus. Para Bapak, termasuk ilmu-ilmu ladune sing rahasia. Iku ngerteni apa sing jroning atine wong. Remoy Abdul Jalil niku para bapak ngerteni nggih. Jroning atine wong ku ngerteni kaya gambarane Sabtu Qadir wau lho contone. Ana wong arepe takon sing diapane wong iku masalah iki. Weruh nggih. Masa wong iku meneng gak iso ngomong masalahmu kan iki. Nggih, jawabane iki eruh. Nggih. Atau sesuatu yang akan datang. Bolak-balik kula citakno jenengan, nggih. Pengalaman kula kalih yai, kula badhe kecelakaan. Masih jauh sebelumnya yai sudah memberi peringatan. Gus Dur sak keluarga badhe kecelakaan, Gus Dur di stop mbek yai gak oleh kundur ning Jakarta. Rekarepe kecelakaan. Untunge Gus Dur manut sing kecelakaan sak keluargane. Nggih. Itu satu yang akan datang, Bapak-bapak. Tahu. Nek dene digambarno teng mriki dawuh Gusti Allah, nggih. Wa alamnahu min ladunna ilma. Datang Nabi Khidir. Nalika Nabi Musa meksa badhe nderekaken Nabi Khidir, Nabi Khidir kan mboten kersa. Meso Nabi Musa ku meso. Nek jangan meksa nderek kula, sarate ojo takon-takon nek kula ngelakoni napa-napa. Ojo takon-takon, ojo negur opo-opo. Oh Bapak, makso derek Nabi Musa. Nabi Musa Rasul ya kok kalah mbek Nabi Khidir. Oh Bapak, wong sing alim ku sak nduri jono wong alim. Sak nduri jono wong alim. Sak nduri Nabi Khidir ngihonten. Nah, para bapak, nalika Nabi Musa mbek Nabi Khidir numpak perahu, nunut praune wong. Lha praune dibolongi mbek Nabi Khidir. Dibolongi akhire banyune kan mlebu ning jerone kapal. Nggih, kayune ku dibolong. Wong banyu, Pak nggih. Lah ya mlebu. Gak kuat Nabi Musa negur. Padahal wis janji josok negur. Wong tarika niku nggih ngoten, enek napa-napa saka gurune josok negur. Nggih. Halo Bapak, kudu nglundung semprong kaya mayit ngarepe wong sing ngedusi. Mambengi melu ngaji mboten? Piye citane Syekh Bahuddin An-Nasabandi?
Tak lali. Lah mbok mangan leng rungokno. Dikongkon gurune wektu salju dikongkon golek ka ayu. Nggih mboten? Nggih. Wis teko budal. Nabi Musa negur. Meneng wae. Kula rak sampun matur, jenengan mboten badhe kiyat. Nggih, terus. Akhire petuk bocah cilik enak-enak dolanan. Dicekel sirai mbek Nabi Khidir diuntir, mati. Lho, apa cara syariat dos pundi? Matene wong. Wae Nabi Musa gak kuat meneh. Negur maneh. Terus datang perkampungan Nabi Khidir ngelak, nggih, Nabi Musa nggih ngelak. Jaluk suguhan teng tiang kampung mboten disuguhi. Malah-malah enten pagere tiang kampungku badhe ambruk ambek Nabi Khidir dijejekno. Bareng nonton terus negur maneh. Oh, lari mboten gadah dosa kok sampean pateni. Nah, banjur sing ngene iku wong jaluk suguhan mboten sukane kok pagere badhe ambruk. Malah sampan jejekno mun sak niki monggo njaluk ongkos Musa hadza firqi baini wa bainak. Sekarang kita pisah aja, kamu ndak kuat mengikuti aku. Niki napa Bapak? Asror. Niki jenenge ilmu-ilmu yang tersimpan. Ilmu yang tersimpan. Apa kok perahu kok dibolongi padaku perahu ning wong liya dheweke namung nunut mergo di belakang ada raja bajak laut. Raja bajak laut ini selalu ngerampas perahu sing apik-apik. Ini perahu sing wutuh-wutuh ku dirampas dengan paksa, pemiliknya dibunuh. Akhirnya perahu besar paune raja bajak laut itu mendekati didelok perahune bocor. Jadi gak sido dirampas buku pau bocor digopok. Loh Pak. Tapi rahasia ini tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ini kesini asal. Karena ibu cacili gak dosa gak apa kok diuntir. Sirai sampai matiku apa mergo ibu bapak iki wong muslim, anak iku gandeng, anak iku disayang ambek ibu bapak. Besok bocah iki nek wis gedhe iku dadi wong kafir. Saking ibuke saking bangete demen bapake dhewe demen, akhire kat tut anake dadi kafir. Nek kapane kafir kan anake neraka, bapake neraka, ibuke neraka, ditulung ngambek Nabi Khidir. Bocah cilik kan durung di dosa dipateni, mati durung duwe dosa. Akhire bapak ibune ora katut dadi wong kafir. Rahasane Nabi Musa enggak tahu. Kulo Bapak nggih. Lah banjur sing pager kok banjur dijejekno. Sebab pingi sore pager ku ana emas pendeman. Iki sing mendem iku wong lanang sing soleh. Anake yatim loro sik cilik-cilik. Iku anake iku manggon ning kota, manggon ning kota. Iku besok bakale anak yatim pun nek wis gedhe golei tinggalane bapake sing dipendem. Lah pendemane ku ditengeri ambek pager. Lah nek pager iku ambruk, rusak, kan gak nek tengere. Nek gal tengere bocah yatim golei kan kangelan. Ini Nabi Musa juga tidak tahu. Rahasia ini. Nah, perlu Bapak mejale iki nggih ngoten. Wong barang durung kedaden.
Kulo badhe kecelakaan telu majang penjangane mun pirsa. Nggih. Nyai kulo sing pertama niku badhe seda kurang 3 tahun. Nggih mun pirsa. Nggih. Nah, para bapak. Iki jenenge wong sing diparingi ilmu ladun adune. Nah, niki ature niku. Ilmu ladun niku ya apa to? Dasar-dasar keterangan hadis kanjeng Nabi dawuh inna mina ilmi kayatil magnun. La ya'lamu illal ulama billah. Fa idza nataqu bihi la yungkiruhu ila ahlul ghirah billah. Termasuk ilmu-ilmu itu ada namanya ilmu yang tersimpan rapat. Niki mboten ngerti ilmu yang tersimpan rapat kejaba wong sing ahli ulama billah. Mboten ulama syariat, ulama billah iku tegese wong ahli marifat, ulama billah. Nek ulama billah iku ngucapno ilmu niki, wong sing padha-padha ulama billah ngakoni tidak ingkar. Tapi nek ulama syariat mesti ingkar. Iku jenenge adul ghirah billah. Nggih. Ulama syariat niku sik cemburu mek Gusti Allah. Jadi durung ngerti tentang Allah, durung ngerti sing dingerteni tentang syarat rukun. Syarate wudu, rukune wudu, syarate salat, rukune salat. Dereng ngerti tentang kemakrifatan billah dereng ngerti, mulane cemburu be Allah. Jangan eling yang jenenge Husain bin Mansur Al-Halat Al-Baghdadi. Apa niku panjenengane ngucapno ma fil jubah illallah. Di dalam jubahku tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Nggih. Niku keterucut jenenge. Sebab nek wis ngerti bab ngeten iki aja sampe keterucut, nggih. Mergo keterucut ulama ahli fikih geger sak negara. Usul perdana menteri khalat supaya dipancung, nggih. Kapan ngarani ninjurune klambiku gak ono sapa-sapa sing ono Allah, berarti kan ngaku sebagai Allah. Kuwi ahli fikih gak bisa menerima. Wong ahli akidah mun sakit terima, tapi ahli makrifat billah bisa menerima. Mboten kok mboten. Sebabe piyambake ngalami dhewe, ngene iku ngalami dhewe. Wong ahli makrifat billah niku para bapak, nek wis tekan makom bakok, nyawang nopo-nopo ketok Allah. Nek nyawang cagak ya ketok Allah, nyawang kebo ya ketok Allah, nyawang wedhus ya ketok Allah. Nek wis ngono iku meneng aja sok ngomong. Nggih. Nek sampe ngrik wong kebo kok Gusti Allah. Mulane pateni nggih. Ku jenenge ahli surti ahli ghirah. Ora bapak dawuh Kanjeng Nabi niku sebagian dari ilmu ku ana ilmu sing maknun yang tersimpan. Gano sing ngerti, gano sing ngerti kecuali ulama billah. Ora bapak Ali bin Zainal Abidin, nggih. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin putane Husain. Husain putane Ali ambek Siti Fatimah. Iku dawuh. Ali nggih. Dawe ngene ya rubah jauhari ilmin. Lau abuku bihi lakila li anta miman yakbudul wasan.
Walastahalla rijalun muslimun dami. Ali nggih. Ali Zainul Abidin niku putane Husain bin Ali. Bapake Muhammad Al-Bakir. Saman ngarani Syekh Subakir. Muhammad Al-Bakir gadah putra Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq gadah putra Ali Al-Uraidi. Ali Uraidi gadah putra Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib gadah putra Isa Al-Basori. Gadah putra Ahmad Al-Muhajir. Nah Ali ini ku dawuh. Dawuh. Dawe ada mutiara ilmu. Ini ki ilmu sing makenun ini. Ilmu yang tersimpan. Kalau muta ilmu ini saya ucapkan di hadapanmu, ya, mesti kamu sekarang menganggap saya ini penyembah berhala. Mesti orang-orang Islam ahli fikih itu menganggap darah saya halal. Koyok sinten, koyok al-hal halal. Koyok sinten, koyok saya citizen. Aja sok nyono elek ning sesi dijenar.

niku makom panak para bapak. Ning ketrucut muni ngoten mawon. Ketrucut. Nek wis ngene iki mboten oleh muni. Niku bulinya hanya dengan isyarah. Krono napa? Nggih. Atine wong sing merdeka iku dadi kuburane rahasia. Aja diucapno. Syukuri ilmu sing rahasia iki kudu meneng ora diomongno. Nek diomongno jeneng berarti mengkhianati amanate Gusti Allah. Ora oleh ngomong. Oh Bapak, Siti Jenar niku didelok saka ilmu, delok saka nasabe wong hebat. Siti Jenar ku jenenge Asy-Syeikh Abdul Jalil. Abdul Jalil bin Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Maulana Ishaq bin Maulana Jamaluddin Akbar bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Andomahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Soibul Murbat bin Ali Khalik Qosam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Basori bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasul. Wong hebat Siti Jenar ning keterucut ngomong. Ketika dipanggil Sunan Kudus, mergo dadi muridé Sunan Kudus, Siti Jenar ndak ada. Lah itu Allah. Allah. Niki para bapak, asrarillah begini. Disembuareng makhluke Gusti Allah niku para bapak, nggih, makhluk Gusti Allah iku. Kapan ndelok makhluk ku mesti ndelok Khalik. Nyawang pitik ya ketok Allah. Nyawang tengu ya ketok Allah. Nyawang jangkrik ya ketok Allah. Iki wong makom bakok. Lah para bapak, ya ketok Allah ya ketok makhluk. Tapi kapan makom panak mboten. Dadi jangkrike mboten ketok, sing ketok Allah tok. Ngoten. Nyawang kebo ya ngono sing ketok Allah tok gak ketok kebone. Siji nek makom bakok ya ketok kebo ya ketok Allah. Ketok jangkrik ya ketok Allah. Rasa mbok pikir Kang. Dudu bagianmu kowe ku ngeluthok kowe isine. Mergo iku ilmu rasa. Ilmu rasa ku ora kena diakal, ora kena. Kayak sama nurung rabi. Aja bayangno enake kumpul wong wedok. Masuk mau bayangno panggah gak ruh rasane. Ruh rasane kok is rabi dhewe ngene iki to. Oh niku rasa, mutek nek dipikir. Nah, para bapak. Terus Abu Hurairah nggih ngoten. Aku apal ilmu saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong gawe rong kantong isi ngoten ilmu kok dikantongi. Istilah ya Pak gambarno nggih iku sing sak kantongku tak weh-wehno menungso tak wulang-wulangno nek sing sak kantong ora gak tak wehno nek sampai tak sebarno ning masyarakat gulu menjengku mbok tugel aku mbok sembelih iki para bapak jenenge ilmu-ilmu yang maknun ilmu yang tersimpan. Nah para bapak niki doa sing pertama doa sing nomor kalih nyuwun dijogo nyuwun dijogo nggih dijogo aja sampe ketok makhluk nyuwun ngoten kula pengen jagi Gusti aja sampe nyawang makhluk nggih
Nek awake dhewe, Pak, ge contoh sing gampang. Nyawang makhluk ku piye, wong nyawang makhluk kok gak oleh. Kula sampean kabeh ngelu terus ngombe budrek. Akhire waras. Aja rumoso sing maras nobu budrek. Iki jenenge aja nyawang makhluk, nyawang sing maras no Gusti Allah. Ngoten. Terus iki upamane kula jenengan duwe terus ngedep sego sak piring munjung dipangan wareg. Aja nyawang sego, nyawang no Gusti. Dadi sing maringi wareg duduk sego tapi Gusti Allah. Lho wonten. Niki para bapak niki nyawange sik nyawang nganggo akal. Lene nyawang sing nganggo basir ku yo nyawang Allah. Nek kowe ndelok kebu aja sampe ati kula niku nyawang kebu. Nyawang sing gawe kebu. Nek ndelok lombok ati kula aja sampe ndelok lombok, ndelok sing gawe lombok. Nek kabeh nyawang arek Mardia sing cantik ngono. Artine aja nyawang arek Mardiyae, sawangen sing gawe arek Mardiya. Arek Mukhibin iso apa gak ngene iku. Lha iku nyuwun direksa supaya aja sampe nyawang tengene makhluk. Nyawango dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek diparing ilmu siri, ilmu rahasia, panjenengan ngreksa Gusti lisan kula aja sok sampe ngomong. Aja sampe ngomong. Lan para bapak direksa rahasiane asmane Allah. Asmane Allah ku kabeh mengandung rahasia para bapak. Ning kula jenengan mboten ngertos. Sing ngertos niku wong sing ulama billah. Wong ahli makrifat. Tiap-tiap namanya Allah tu mengandung rahasia. Kono asmane Allah mengandung rahasia para bapak. Mulane kula jenengan mboten oleh mlebu WC awake katutan asmane Allah. Saman ngesai amplop. Amplope tulisane la illallah diasai. Terus mlebu WC mboten pareng. Karena nama Allah mengandung rahasia. Mulane para bapak anak wong kok nulisi bismillahirrahmanirrahim. Nulisi Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Selama tulisan itu masih ada. Malaikat njaluk nang ngapura. Selama tulisan masih ada. Karena asmane Allah mengandung rahasia, asmane Kanjeng Nabi mengandung rahasia. Lah biasane awake dhewe sok sembrono. Nggih. Nulisi bismillahirrahmanirrahim, nulisi ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ditulis ning undangan wali mah. Ojo. Nggih. Masa niku ketoke gagah. Mergo umume wong mesti nggih mboten menghargai undangan. Nek undangan sampean mung kathah dibuat ning ndi, Pak? Nun penghinaan tengene Gusti. Oh, Bapak niku nek disejo malah cara isadulibat syirik lho, Pak. Nggih. Masyaallah. Nah mulanya ojo sampai wista biasa-biasa we ditulis undangan ojo atik gemagah. Gemagah kok diarani wong alim ngalah goblok. Bismillah ditulis undangan ayat Quran ngerti nek undangan ku kok dihinakan. Maksudnya sampean hormati Pak templek no tembok ngono. Paling diuntel-untel dibuat tempat sampah ngene mboten?
niku penghinaan teng asmane Gusti Allah. Mlebu WC aja nggawa asmane Allah. Gawe jeneng anak aja jenenge Gusti Allah. Mulane nek asmane kuwi sing sampean gawe wehono Abdu, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Bar, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Mohid, Abdul Jalil. Wano Abdu mboten pareng. Wana sampean saking mistari kosan dilia lahir anak lanang dijenengi Allah. Dijenengi Rahman. Ojo Abdur Rahman. Gemagah Rahman. Para bapak enten rahasia asmane Allah niku. Nggih. Rahasiane adalah anwaru tajalli. Adalah nur penampakan. Nek wong ahli basa nur penjilmaan kuwi mboten wani, Gusti Allah kok jilma. Nggih. Nur penampakan. Tak cerita guru bapak, wengku nek wis diparingi sifat Rahman. Nggih, asma Rahman niki mun tajali pada tubuh seseorang. Tajali ku ngetok, nggih para bapak. Nek wis Rahman Rahim ku ngetok ning jurune pribadi seseorang, yakni waline Gusti Allah. Wong niki duwe sifat kasih sayang kaya Allah. Cerita nggih. Baya Hamid Pasuruan. Niku ndukane bocah santri polake nutuki asu. Ana asu mlebu pondok, pondoke Baya Hamid Pasuruan, dikepung mbek arek-arek nggih, dipukuli. Wis pas bayi ngaji Baya Hamid ku duka. Bergopo, Mbah Hamid ku sayang. Bergonopo, nggih, sampun tajali sifat roh Rahman. Sakno asu dipukuli ku sakno, nggih. Bergonopo, sifat Rahman welas niki pun menjilma, menjilma pada dirinya. Allah ku welas ning sembarang. Welas. Di asu niku disakiti niku marah Mbah Hamid itu. Nggih. Kalian nggih biyen Kanjeng Nabi kan dawuh ana wadon begenggek. Nggih to? Melasi asu masuk surga. Melasi asu. Lho asu mlebu pondok gak salah apa disawat boto, apa gak lara. Ngrasa wae gak apa. Yo gak nyolong pitik yo ora apa. Liwat tok disawat boto. Nggih. Nah niki nek sifat Rahman niki mun nggih tajalli, nur, nur sifat Rahman tajalli. Nggih. Tengene seseorang sembarang welas. Ya Hamidku welas, nggih. Sampai tengene wit iku welas. Nggih. Wit iku welas. Napa ana wit klengkeng iku dicancang-cancang ambek kawat. Nggih mbuh maksude sing duwe iku dos pundi dicancang kawat ben mboten gedengkleh. Dicancang ambek kawat. Aja aja sakno lara kuwi, lara. Dadi welas mboten teng wong tok, teng asu nggih welas, teng wit klengkeng ku nggih welas. Terus dulu bocah pondok umbah-umbah sarung pak diperes, dicekel wong loro diuntir mboten. Sarung niki sarung diuntir nemen. Aduh, aduh, aja get-get lara iku lara. Dadi welas. Ngene iki nek nempel ning ngene ibu-ibu, ibu-ibu duwe tumo, dicekel tumone welas. Gak digites benae ning kene. Welas.
Piye Mbah Man lasem niku nggih, kasure diresiki mbek bocah pondok nek dina Jumat tuh digebuki buk-buk, dilaki beduge ngoten. Niku metule tinggine aja dipateni yo le, ben wene ning sudut-sudute kasur ben. Damen apa to Mbah wong tinggi men? Iku kancaku turu jere. Nek gano tinggi aku bengi gak iso tangil e, bengi aku digugah mbek tinggiku. Sampeyan jeng ngono to, Pak? Dadi sampe tengene bareng ya hamit niku ya welas, ning wit-witan ya welas, ning binatang ya welas, luweh-luweh ning gone santri. Walaupun santri ini ndablek niki ya welas. Nek dadi sing dadi kamtip ku josok ngeplaki bocah. Welas, bocahku welas. Ini santri ndablek kok Banyuwangi jenenge Suudi. Antene Mbah Hamid. Mbah Hamid ku dawuhe jam 09.00 turu kabeh, santri ning kamar aja metu-metu turu. Engko subuhe ben gak ilang. Nggih. Eman-eman subuhe. Mbah Hamid ku nek bengi ku metu keliling-kelilinge pondok. Waktu itu ngarepe musola, ngarepe dalem, iku wite pelem iku woh, woh iku nduwadi, Pak. Wis padha kuning-kuning wis wayahe ngunduh. Jenenge Suudi Sambayuwang iku metu ora turu ning kamar. Jam 00.30 ku turu ning ngarepe emper. Ngene ngemper. Ngenteni apa? Ngenteni pelem ceblok. Liyane Suudi ngenten sing dablek ngoten. Kok ngon turu gak turu. Dablek. Tapi niku si api Pak ngenteni pelem ceblok, ini ceblok nggih royokan. Ning mugi pin mboten ya ning wet dipeki. Amun delok nek wet ning centel lak diluk wis entek. Niki mboten ngenteni ceblok arek mugi pin niku ngoten. Disenggeki. Lah bareng bengi setengah luruh krungu krosok bluk ngoten Pak. Mohon langsung jerwantal ngoten nggih. Nggih biasane rebutan mbek kancane. Lah waktu niku, nggih waktu niku pas jerwantal ngoten rebutan. Nggih. Enek wong liwat, nggih, wong liwat. Mohon langsung dituabrak meh geblak sing tabrak niku. Nggih. Bareng didelok, lah kok kaya Hamid. Lho niku nggih. Ngimutan duko boten. Le turu-turu sayang subuhe. Wen wisin gak garwan belah. Nggih Suudi niku. Nggih. Enten Batu Isak biasane dina napa ngoten ya Hamid niku mimpin Ratib Haddad. Si moco nggih Ki Hamid piyambak Ratib Haddad ku diwaca dhewe, diwaca. Nggih diwaca dhewe ku diimami dhewe santene nggih sami ngedhep ngoten. Nah, Suudi kesempatan. Ya Hamid pas moco Ratib Haddad aku tak mlebu ning kebone ya ku katese wayahe mateng. Katese wayahe mateng. Bon mendet kates sing gwedhe niku sing wis mateng niku nggih. Nggih diadahi nggih tutupi sarung. Dilebokno sarung dikempit ngoten. Sarunge diwingkis ngoten dilebokno dicekeli ngoten. Dirungokno Mbah Hamid ku sik maca Ratib Haddad. Wah, iki kesempatan. Mbah Yai sik maca berarti durung tutuk iki Ratib Haddad. Lewat terowongan cilik oleh lore langgar nih cilik. Loh pas kok kudu, loh kok ya Hamid ku ngedangi. Loh. Lah sing maca ku mau sapa? Penduwing klu. Lah terus takoni Kang. Kang ngopo dik cara kono dik.
Iki apa sing mbok cekel iki? Kates. Ndruwet katese ceblok. Ceblok. Wis anu ya Kang ya. Katesku senengane bunyai. Jenenge bunyai kok mbok jupuk. Wis saking ngene wae, sigaren separo edang. Sing separo awakmu, sing separo diaturno bunyai. Lho mboten didukani mboten. Lho, niku kapane asma Rahman ku sudah masuk ke dalam jiwanya. Nggih. Wis welas kabeh, niki mboten ndelok sing anu sing anu. Kyai Jalil ditakoni Kyai Wahid Zuhdi, nggih. Masalah nguwei wong amin nganggo gitar iki lho, Pak. Nggih. Gitar iku ora haram, iku alate njaluk. Sak temene cara fikih ngelungi duit tiang anu ku haram, Pak. Haram. Nggih. Mergo alate alat gitar iku haram. Dadi ngelungi duit bocah gitaran niku haram cara fikih. Terus si Wahid takon Yai Jalil terus pundi Yai ngoten, wae ana e Wahid, wae ana. Ngopo kok diwehi? Sapa ngerti dheweke wali? Lho ngoten lho nggih. Niki napa? Sayang. Sayang. Warga nggih takon bab fitrah, Pak, bab fitrah. Sebenarnya itu ya tiyang nyuwun fitrah, nyuwun zakat padahal nggih mboten poso. Yang bijak-bijak niku nyuwun fitrah, nyuwun zakat padahal nggih Ramadan-Ramadan jaluk-jaluk zakat kali rokokan. Ya diwayahi yai samal. Ning Quran tak ana to, nggih. Inna masadaqatu lil fuqara. Niku napa enten mukminine to yai, ra gak ana. Lil fuqara wal masakin. Lho, niku jenenge sifat welas, Bapak. Sifat welas. Dadi sampai tekan benda mati welas. Napa malih jenenge tetumbuhan menjaga lingkungan welas. Sampai niku mboten welas blas kok. Mening kali kehiwae mesniwane dipancingi kena awet to Pak. Sampeyan mboten diputat kok. Nek mboten ngoten disetrum. Ku gak welas blas. Nah, para bapak niku mau jenenge ilmu ladun. Rahasia-rahasiane asmane Allah Subhanahu wa taala. Di setiap asmane Allah mengandung rahasia supaya dijogo temenan. Mulane nek ndonga-ndonga Gusti Allah diwaca Asmaul Husna, barung njaluk teng Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim.